0: Bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan penanganan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan. Semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers. Karena bagaimanapun juga, keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
0: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
0: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gen Z terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendisewu atau Gerakan Membaca dan Menulis 1000. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia, yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus.
11: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
10: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
12: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
11: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
13: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
11: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas, jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno

0: Sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan, tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
1: Bribka Satria, silakan laporannya.
3: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai, nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan.

0: ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga. Agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota, di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar di pagi hari ini? Akhir pekan ya, 12 September 2026. Semoga Anda semuanya dalam kondisi yang sehat, tetap semangat dan terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, karena pasti kami akan menghadirkan informasi-informasi dan juga rangkaian lagu-lagu cantik ke ruang dengar Anda. Jangan lupa juga untuk mengetahui informasi aktual di rri.co.id ya, karena Anda bisa menemukan atau menjumpai informasi-informasi terbaru dan juga menarik dan pastinya terpercaya di rri.co.id. Ya pendengar, pukul 8 pagi nanti dapat Anda ikuti majalah udara beranda Astacita Budaya dan Pariwisata. Nanti akan membahas tentang merawat Saronin, menjaga identitas budaya Madura. Jadi pendengar, kalau kita bicara soal Saronin ya, ini bukan sekedar merupakan musik tradisional yang dimainkan dalam sebuah pertunjukan, tetapi di balik suara nyaring, alat musik tiup dan tabuhan ritmisnya tersimpan jejak sejarah, nilai sosial serta identitas masyarakat Madura yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan di sejumlah daerah di Madura, Saronin ini masih bisa dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat ya pendengar, di mana kesenian ini kerap hadir di dalam acara budaya, hajatan, penyambutan tamu, hingga berbagai perayaan masyarakat. Dan kehadirannya memberikan warna tersendiri. Sekaligus ini menjadi pengingat bahwa Madura memiliki kekayaan seni yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia.

Pendengar, saronin umumnya dimainkan secara berkelompok dengan sejumlah instrumen pengiring. Karakter suaranya yang khas dan energik membuat kesenian ini mudah dikenali. Permainan saronin juga tidak hanya mengandalkan kemampuan memainkan alat musik, tetapi juga membutuhkan kekompakan antar pemain agar menghasilkan irama yang harmonis. Namun, keberadaan saronin ini menghadapi tantangan pendengar di tengah perubahan zaman, di mana perkembangan teknologi, kemudian perubahan selera hiburan, serta semakin kuatnya budaya populer membuat kesenian tradisional berhadapan dengan pilihan yang tidak mudah. Generasi muda lebih banyak mengenal musik modern melalui media digital dibandingkan kesenian yang tumbuh dari lingkungan mereka sendiri. Karena itu, pelestarian saronin ini tidak cukup dilakukan dengan penampilannya pada acara tertentu saja, tetapi regenerasi pemain menjadi salah satu langkah penting agar pengetahuan tentang alat musik, teknik permainan, lagu, dan nilai yang terkandung di dalamnya tidak berhenti pada generasi sekarang. Anak-anak dan remaja perlu diberikan ruang untuk mengenal sekaligus mempraktikkan kesenian saronin.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, kekeringan yang melanda sebagian wilayah Kepulauan Sumenep membuat kebutuhan air bersih semakin penting bagi masyarakat. Merespon kondisi tersebut, Polsek Sapudi, Polresta Sumenep menyalurkan 3.600 liter air bersih kepada 440 kepala keluarga di Dusun Bakoan, Desa Gendang Barat, Kecamatan Gayam. Kapolsek Sapudi Ibtu Taufik Rahman mengatakan bantuan diberikan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi ini. Sumena pagi ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, kembali menyampaikan majalah udara program Beranda Astacita, Budaya dan Pariwisata, edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Bersama saya Ani Purnama dan juga ada pengarah acara Rukaya Zen dan gatekeeper Waisul Karni pagi ini. Majalah udara budaya dan pariwisata kali ini mengangkat topik merawat Saronin, menjaga identitas budaya Madura.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
3: Beranda Astacita, Pro 1, RRI Sumedang.
4: Iya, mendengar upaya untuk melestarikan musik Saronin ya, sebagai salah satu kesenian khas Madura, ini terus mendapat perhatian masyarakat di Kabupaten Sumenep. Warga berharap pengenalan Saronin kepada generasi muda diperluas, dan salah satunya adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Salah seorang warga Pangarangan Sumenep, Lina Wahyuni, mengatakan bahwa Saronin ini merupakan bagian dari budaya masyarakat Madura yang keberadaannya perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, Pamong Budaya Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sumenep, Min Sanabandi, mengatakan bahwa pemerintah daerah ini terus berupaya mengenalkan musik Saronin melalui berbagai kegiatan. Dan Saronin juga sudah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual komunal dan masuk dalam warisan budaya tak benda. Min Sana menambahkan pihaknya juga berencana mendata para seniman Saronin di Sumenep dan mendorong terbentuknya perkumpulan seniman. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pembinaan sekaligus membuka lebih banyak ruang bagi Saronin untuk tampil dan berkembang di tengah masyarakat.

Insinyur Charles Steinmetz hidup dengan keadaan kifosis bawaan. Kifosis merupakan suatu kondisi di mana tulang belakang tidak terbentuk dengan benar dan menyebabkan lengkungan ke depan. Mirisnya, karena kondisi ini sosok Charles digambarkan seperti kurcaci dan hampir ditolak ketika keluarganya berimigrasi dari Jerman ke Amerika Serikat. Jika dahulu ia benar-benar ditolak, mungkin dunia akan rugi karena ia adalah seorang matematikawan yang brilian. Charles Steinmetz adalah rekan kerja Thomas Alva Edison di General Electric. Ia memiliki kontribusi penting bagi dunia teknik listrik karena dikenal sebagai sosok yang memecahkan pertanyaan tentang kehilangan daya. Penemuan lainnya ialah pengembangan arus searah dan arus bolak-balik pada listrik. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa disabilitas bukan sebuah mata.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumedang.
1: Ya, pendengar, kita kembali di Majalah Udara Budaya dan Pariwisata bersama saya Ani Purnama pagi ini dengan topik merawat Saronin menjaga identitas budaya Madura. Saya segera akan menjumpai Bapak Azaini. Beliau ini adalah pemerhati musik Saronin ya di Madura. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Zaini.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Ya, terima kasih waktunya pagi ini untuk RRI Pak Zaini. Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah,
1: tetap semangat ya. Baik, ya. Pak Zaini, bagaimana nih Bapak melihat posisi musik Saronin saat ini di tengah perubahan selera musik dan juga semakin kuatnya budaya populer di kalangan generasi muda kita, Pak?
2: Ya, betul Mbak. Memang sekarang musik Saronin ini menjadi tantangan, tapi bagaimanapun, alhamdulillah sampai saat ini dapat saya katakan musik Saronin itu masih eksis dan masih bertahan di masyarakat, bahkan generasi-generasinya ini sedang berlanjut, Mbak, begitu.
1: Baik. Nah, apa Pak sebenarnya yang membuat generasi muda kita tuh kurang tertarik mempelajari Saronin? Apakah persoalannya ada pada musiknya, cara mengenalkannya, atau minimnya ruang bagi generasi muda untuk terlibat di situ, Pak?
2: Ya, ya mungkin karena sekarang kan musik-musik baru ini sementara memang musik tradisional Saronin

0: ini dapat dikatakan ini penuh dengan tantangan, Mbak. Tapi kami sebagai pemerhati itu banyak berkomunikasi dengan sekolah-sekolah. Seperti contoh kalau saya ambil di Saronggi itu salah satunya di sekolah SDN Culu, ya. Bahkan di situ ada grup anak-anak yang sudah bisa memainkan musik tradisional Saronen. Jadi dari sekarang guru-guru mereka memang menyiapkan agar musik tradisional Saronen ini tetap dilestarikan, Mbak.
1: Iya, Pak. Baik. Nah, kalau bicara soal Saronin, ini Saronin kan memiliki banyak teknik permainan yang tidak mudah, Pak Zaini, ya. Terutama itu dari sisi pernafasan dan juga penghayatannya. Nah, bagaimana nih, Pak, strategi yang tepat agar proses belajar Saronin itu tidak terasa sulit dan membosankan bagi anak muda kita?
0: Iya. Makanya akan disiapkan dari sekarang. Saya tadi katakan, anak SD sekarang grupnya sudah ada, Mbak. Sudah sering tampil di acara-acara seperti 17 Agustusan. Jadi memang sengaja dilestarikan.
1: Di daerah anak-anak mana itu, Pak? Untuk yang SD di daerah mana?
0: Di SDN Culu 1.
1: Di Saronggi, Pak, ya?
0: Iya, Kecamatan Saronggi.
1: Kecamatan Saronggi.
0: Ya, dan mereka sering tampil di acara-acara seperti 17 Agustusan. Gitu. Jadi mereka masih SD sudah bisa memainkan musik Saronen itu sudah.
1: Baik, nah sebenarnya seberapa penting Pak Zaini memasukkan Saronen ke dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah nih Pak sebagai strategi generasi? Seperti apa model pembinaan yang ideal untuk musik Saronen ini Pak?
0: Ya, tentunya kan itu dimasukkan ke kegiatan ekstra. Ya, yang jelas di situ gurunya yang membina. Sedangkan saya kan orang luar, cuma sebagai pemerhati. Tapi saya sering komunikasi dengan gurunya yang ada di sana, dengan kepala sekolahnya, bahwa ini musik tradisional Saronin ini masih menjadi pilihan dari beliau itu dari sebagai pembelajaran ekstra dan sering ditampilkan di momen-momen acara penting. Ini sebagai upaya bahwa saya tidak khawatir terhadap kegiatan Saronin ini, saya kira masih tetap eksis. Karena juga dibutuhkan, Mbak, selama masih ada kerapan sapi, itu kan tidak bisa dipisah dengan Saronin, kan? Setiap ada momen kerapan sapi, itu pengiring sapinya kan Saronin, kan? Nah, ya itu. Makanya saya kira itu bergandengan dengan kerapan sapi. Seperti itu salah satunya. Yang menjadi kekuatan kita bahwa kesenian tradisional Saronin ini tidak akan punah.
1: Baik. Baik, Pak Zaini, selama ini Saronin kan sering tampil ya, Pak, dalam acara seremonial atau bahkan penyambutan tamu. Bagaimana, Pak, agar Saronin ini tidak hanya menjadi musik pelengkap acara, tapi dia benar-benar hidup sebagai kesenian yang dekat dengan masyarakat?
0: Ya, betul. Salah satunya juga setiap ada kegiatan-kegiatan di pemerintahan dalam rangka penyambutan tamu, itu biasa para pejabat-pejabat itu kan kita sambut dengan kesenian dan tarian itu tradisional Saronen. Bisa untuk momen-momen acara seperti kerapan sapi, seperti yang saya katakan tadi, tetap kita menggunakan Saronen. Bahkan acara gawe, mantenan, itu kan biasanya mantennya naik kuda. Jadi kalau naik kuda itu tidak diiringi dengan drum band, tapi pasti diiringi dengan Saronen.
1: Saronen, ya.
0: Ya, itu. Momen-momen kita, sehingga kesenian Saron ini tetap masuk di acara-acara penting begitu, Mbak.
1: Baik, nah di tengah keterbatasan panggung pertunjukan nih Pak Zaini, ruang seperti apa Pak yang paling dibutuhkan oleh seniman Saronin supaya mereka terus bisa berkarya sekaligus menarik minat generasi muda Pak?
0: Ya Saronin itu kan tidak perlu pakai panggung berbeda dengan musik kan, musik orkes misalnya. Jadi Saronin itu mainnya di tanah. Di mana saja, di lapangan, di situ mainnya. Kemudian juga ada momen-momen kadang dianut apa digabung dengan apa dengan sinden. Nah, di situ kan kemudian para pemain-pemainnya itu juga kan dapat ongkos dari apa dari tuan rumah, dari orang yang punya gawe itu, sehingga bagaimanapun para personel-personelnya itu bisa menambah apa tambahan ekonomi begitu. Salah satunya.
1: Oke, baik. Bagaimana Pak seharusnya pemerintah, sekolah, komunitas seni, dan para seniman ini membangun ekosistem bersama supaya regenerasi Saronin tidak bergantung pada upaya individu begitu Pak Seni?
0: Ya, betul Mbak. Memang selama ini kita kan setiap grup-grup yang ada itu swadaya. Swadaya itu. Bahkan di dekat rumah kami alatnya itu yang bikin alatnya kan tetangga saya dekat dari rumah saya ini Bu. Tukang tukang buat alat musiknya itu. Jadi mereka itu kan swadaya ya, harapan kami tentunya bagaimanapun dari pihak pemerintah ada semacam uluran tangan, ada ya stimulan lah bantuan agar sebagai seni budaya dan kebanggaan tradisional khususnya di Sumedep ini mereka tetap semangat begitu. Jadi perlu ada uluran tangan dari pemerintah, Mbak, tentunya.
1: Baik. Nah, Saronin kan sudah jadi dari bagian dari warisan budaya tak benda ini, Pak Zaini. Menurut Bapak ya. Sendiri apa, Pak? Langkah konkret setelah adanya pengakuan tersebut supaya status itu benar-benar berdampak terhadap keberlangsungan Saronin sendiri, Pak Zaini?
0: Ya, terkait keberlangsungan kalau saya amati, Saronin ini tetap menjadi kebutuhan di masyarakat. Ya. Tetap menjadi kebutuhan karena kalau saya amati itu pasti ini terus berlanjut ini. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, setiap ada momen acara, Saronin itu pasti dibutuhkan, Mbak. Kerapan sapi, terutama kerapan sapi, kan itu tetap butuh Saronin. Gawe butuh Saronin, acara di pemerintahan butuh Saronin. Jadi menurut saya terkait apa ruang lingkup Saronin ini, saya kira ke depan kalau saya sebagai pemerhati ya masih optimis tidak akan punah. Kan usianya sampai sekarang ini ada sekitar 500 tahun sudah keberadaannya Saronin sejak zaman dulu sampai sekarang masih bisa bertahan kan begitu Mbak?
1: Iya, oke. Oke, baik. Nah, selain pemain nih Pak Zaini, keberlanjutan Saronin juga kan bergantung pada pengrajin alat musiknya ya, seperti yang Bapak sebutkan tadi. Seberapa serius nih Pak ancaman berkurangnya pengrajin Saronin dan apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dari kriya tersebut, Pak?
0: Ya, itu yang membuat itu menjadi mata pencaharian. Karena kan pekerjaan itu tidak sembarang orang bisa. Di Kecamatan Saronggi itu hanya ada beberapa pengrajin, ya. Itu tidak banyak, mungkin di daerah Langsar, di daerah Saronggi sendiri, di dekat saya itu. Dan pemesannya kalau saya lihat, karena setiap hari saya lewat di situ, itu terus berlangsung sampai sekarang. Pembuatan gonggongnya, pembuatan gendangnya, terus dan yang lain itu ada kenong, ada gendang besar, gendang kecil, ada korca, ada ya alat saroninnya sendiri yang ditiup, yang berbentuk trompet itu yang dari kayu, itu pembuatnya sampai sekarang masih berlanjut. Sampai sekarang masih berlanjut terus itu. Karena pekerjaan itu kan menjadi mata pencaharian mereka dan tidak bisa ditiru oleh orang-orang lain kalau bukan
1: Betul.
0: Bidangnya.
1: Kalau bukan ahlinya, Pak ya.
0: Bukan ahlinya, ya.
1: Oke. Baik, terakhir nih Pak Zaini, jika melihat kondisi Saronin hari ini, seperti apa masa depan musik Saronin Sumenep 10-20 tahun mendatang, Pak? Dan apa yang harus mulai dilakukan sejak sekarang supaya Saronin tetap dimainkan oleh generasi ke generasi begitu, Pak Zaini, silakan.
0: Ya, Mbak. Kalau saya sebagai pemerhati, menginginkan bagaimana kesenian tradisional Saronin ini tetap berlangsung terus-menerus dan regenerasinya sudah ada, sudah dipersiapkan dari sekarang sudah ada. Di samping itu juga kami mohon uluran tangan dari pemerintah, Mbak.
1: Yeah.
0: Ini penting saya kira ini untuk melestarikan kesenian ini perlu adanya dukungan ya dari pemerintah agar tetap eksis begitu. Dan insya Allah kalau di bawah itu saya tetap optimis kesenian tradisional ini tidak akan punah ya. Karena generasinya sampai sekarang masih ada begitu. Masih dilestarikan. Ya nggak tahu kalau di daerah lain. Tapi kalau di Kecamatan Saronggi, 90% kami yakin kesenian tradisional Saronin ini masih tetap menghadapi tantangan ke depan.
1: Baik, insya Allah. Baik, terima kasih untuk waktunya dan penjelasannya pagi ini Bapak Azaini, pemerhati musik Saronin di Madura, sudah bersama Pro 1 RRI Sumenep. Tetap sehat, terus semangat Pak Zaini. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, itu tadi bincang-bincang saya dengan pemerhati musik Saronin di Madura, Bapak Azaini, terkait dengan topik kita di Majalah Udara Budaya dan Pariwisata edisi hari ini tentang merawat Saronin, menjaga identitas budaya Madura.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumedang. Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal. Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumedap.
1: Pendengar, seni musik Saronin khas Madura ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks untuk menjaga eksistensinya di tengah dominasi musik modern. Ketua Dewan Kesenian Pamekasan, Arif Ibisono, mengatakan bahwa keterbatasan panggung pertunjukan hingga minimnya regenerasi seniman muda ini menjadi tantangan utama dalam proses pelestarian musik Saronin. Menurut Arif, penguasaan alat musik ini diakui sangat sulit karena tidak hanya membutuhkan teknik pernafasan yang tinggi, tetapi juga kedalaman rasa untuk menjiwai suluk dan akar budayanya. Karena itu proses pembinaan generasi penerus yang intensif sekaligus menghidupkan kriya-kriya alat musik tradisional, mengingat sejauh ini pengrajin Saronin terpusat di Kabupaten Sumenep. Ia menambahkan ke depan juga perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku seni untuk menyediakan panggung kesenian tradisional supaya warisan budaya tetap hidup dan juga dikenal di generasi muda. Ya, pendengar, memang pelestarian Saronin ini tidak cukup dilakukan dengan menampilkannya pada acara tertentu saja, karena regenerasi dari pemain ini menjadi salah satu langkah penting agar pengetahuan tentang alat musik, teknik permainan, lagu dan juga nilai yang terkandung di dalamnya tidak berhenti pada generasi sekarang. Di mana anak-anak dan remaja ini perlu diberikan ruang untuk mengenal sekaligus mempraktikkan kesenian tersebut. Dan sekolah, komunitas budaya, pemerintah daerah serta keluarga dapat mengambil peran dalam proses regenerasi. Di mana Saronin dapat diperkenalkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, sanggar seni, festival budaya maupun pertunjukan di ruang publik. Dan pemanfaatan media sosial juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan Saronin kepada generasi muda dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Dan merawat Saronin memang merupakan bagian ya dari kita menjaga identitas budaya Madura. Ketika sebuah kesenian tradisional tetap hidup, masyarakat tidak hanya mempertahankan sebuah bentuk hiburan, tetapi juga menjaga ingatan, pengetahuan, dan nilai yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Saronin akan terus hidup apabila ada generasi yang mau mengenal, memainkan, mengajarkan, dan menghargainya. Sebab budaya tidak cukup hanya dikenang sebagai warisan masa lalu, namun budaya harus dirawat dan diberi ruang untuk hidup di tengah masyarakat agar tetap menjadi bagian dari identitas budaya. Saya akhiri majalah Udara Budaya dan Pariwisata edisi hari ini yang telah membahas tentang bagaimana merawat Saronin menjaga identitas budaya Madura. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.
0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumedap.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengaku tidak tahu terdapat kasus keracunan menu MBG dan bukan orang yang memasak menu dalam program MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, tidak ditemukan informasi valid bahwa Wapres Gibran mengaku tidak mengetahui kasus keracunan MBG. Media dan informasi Sekretariat Wakil Presiden juga telah membantah narasi yang beredar di media sosial tersebut. Mereka menghimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima sebelum menyebarluaskannya.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prosatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Inspirasi Akhir Pekan edisi hari ini Sabtu 12 September 2026 masih bersama saya Ani Purnama sampai jam 10 pagi nanti. Saya akan hadirkan informasi-informasi menarik yang saya kutip dari rri.co.id. Pagi ini segera akan saya bagikan ke ruang dengar Anda. Tetap di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, seringkali kita baru melakukan perbaikan ketika suatu barang sudah lama dalam kondisi rusak. Padahal, perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin dapat membantu menjaga fungsi barang, sekaligus memperpanjang masa penggunaannya. Kebiasaan merawat barang tidak hanya berdampak pada penghematan biaya, tetapi juga mencerminkan pedulian terhadap apa yang kita miliki. Karena pada dasarnya, barang yang dirawat dengan baik akan lebih lama bertahan dan tetap nyaman digunakan. Akhir pekan ini, mari mulai langkah-langkah sederhana berikut. Bersihkan peralatan elektronik secara berkala. Gunakan kain kering atau lap halus untuk membersihkan debu pada televisi, kipas angin, kulkas, dan perangkat lainnya. Periksa kondisi kabel dan sumber listrik. Pastikan kabel tidak terkelupas, longgar, atau terlipat. Serta perhatikan kondisi stop kontak. Rapikan dan susun kembali peralatan kerja maupun dapur. Kelompokkan sesuai fungsi, simpan pada tempat yang mudah dijangkau agar lebih efisien saat digunakan kembali. Lakukan pengecekan sederhana pada kendaraan, periksa tekanan ban, kebersihan, serta kondisi dasar kendaraan, sehingga tetap aman dan nyaman saat digunakan. Pilah barang yang sudah tidak terpakai. Tentukan mana yang masih dapat dimanfaatkan, disimpan, dijual, atau didonasikan agar tidak menumpuk dan tetap bernilai guna. Pendengar, merawat barang yang kita miliki merupakan bagian dari menghargai hasil usaha kita sendiri. Selain itu, kebiasaan ini juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih tertata serta mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan. Karena dalam kehidupan tidak selalu tentang menambah, melainkan juga tentang menjaga apa yang sudah ada. Selamat mencoba dan selamat menikmati akhir pekan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmoro, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro 1.
1: Iya, Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi di Inspirasi Akhir Pekan pagi hari ini. Iya, pendengar, anomali cuaca disebut menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Perubahan kondisi panas, dingin, dan angin membuat kita, masyarakat, ya perlu lebih menjaga kondisi tubuh kita. Seperti dijelaskan Ahmad Samsuri, Kepala Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes P2 KB Sumeneb, bahwa perubahan cuaca itu perlu diantisipasi dengan menjaga daya tahan tubuh. Masyarakat juga diminta memperkuat langkah pencegahan penularan. Dan salah satunya memang dari faktor anomali cuaca yang melanda kita, kata Ahmad Samsuri ya. Dan bicara soal ISPA, ini memang tidak terjadi pada musim tertentu, dengar di mana seseorang yang telah sembuh juga

bisa kembali mengalami ISPA. Karena itu, menjaga kebugaran menjadi bagian penting dalam pencegahan. Pola makan yang bergizi, olahraga, dan juga menjaga stamina dapat membantu mempertahankan kondisi tubuh kita. Penggunaan masker tetap dianjurkan ya saat kita berada di cuaca di tempat yang ramai atau di keramaian, dan cuci tangan, juga menerapkan etika batuk atau bersin juga perlu dilakukan secara konsisten. Masyarakat diminta segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang semakin berat, karena penanganan lebih awal diperlukan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih serius.

merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Coklat merupakan makanan yang digemari segala usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Coklat dihasilkan melalui serangkaian proses dari biji kakao. Biji kakao ini berasal dari tanaman kakao, Theobroma kakao, yang tumbuh hanya di daerah tropis. Pantai Gading di Afrika Barat dikenal sebagai penghasil biji kakao terbesar di dunia. Dalam bahasa Yunani, Theobroma berarti makanan para dewa. Dalam kebudayaan Mesoamerika, biji kakao bernilai sangat tinggi sehingga dijadikan sebagai mata uang. Beberapa manfaat coklat dalam dunia pengobatan masih menjadi bahan penelitian di dunia saat ini. Di antaranya adalah mengobati batuk, theobromin dalam coklat disinyalir berfungsi menyembuhkan batuk secara lebih baik dibandingkan obat batuk, mengurangi resiko stroke, mencegah tekanan darah tinggi. Senyawa flavanol atau antioksidan dalam coklat diindikasikan dapat membantu mencegah tekanan darah tinggi. Coklat tingkatkan daya fungsi otak. Para pecinta coklat bergembiralah karena hasil penelitian terkini mengindikasikan menikmati batangan coklat susu akan meningkatkan daya fungsi otak. Senyawa-senyawa itu telah ditemukan sebelumnya bersifat meningkatkan tingkat kesadaran dan kemampuan berkonsentrasi. Hasil penelitian menunjukkan, dengan mengkonsumsi coklat, dapat memperoleh efek stimulasi yang akan membuat peningkatan performa mental. Kemudian, coklat sebagai pengganti Viagra. Dr. Dora Akunyili, Direktur Federal Agency Food and Medicine, menganjurkan para pria lebih sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan pada Viagra dan memulai mengkonsumsi coklat. Zat yang dikandung coklat membantu menaikkan libido. Dengan mengontrol aktivitas fisik yang dilakukan, kebiasaan merokok, dan kebiasaan makan, ditemukan bahwa mereka yang suka makan permen atau coklat umurnya lebih lama 1 tahun dibandingkan bukan pemakan. Diduga antioksidan fenol yang terkandung dalam coklat adalah penyebab mengapa mereka bisa berusia lebih panjang. Fenol ini juga banyak ditemukan pada anggur merah yang sudah sangat dikenal sebagai minuman yang baik untuk kesehatan jantung. Coklat mempunyai kemampuan untuk menghambat oksidasi kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah risiko penyakit jantung koroner dan kanker.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, di era digital saat ini, penggunaan gawai atau gadget telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, hingga hiburan, tidak lepas dari penggunaan perangkat tersebut. Namun tanpa disadari, penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengurangi kualitas interaksi langsung dengan orang-orang di sekitar kita. Padahal, komunikasi secara tatap muka memiliki peran penting dalam membangun kedekatan serta menciptakan hubungan yang lebih hangat di dalam keluarga. Akhir pekan ini dapat menjadi momen yang tepat untuk mengurangi ketergantungan terhadap gadget dan meningkatkan kualitas kebersamaan. Berikut langkah sederhana yang dapat dilakukan. Tentukan waktu khusus tanpa penggunaan gadget, misalnya saat makan bersama atau pada waktu tertentu di pagi maupun sore hari. Lakukan aktivitas bersama di rumah, seperti memasak, merapikan ruangan, atau kegiatan sederhana lainnya yang dapat dilakukan secara bersama. Pilih permainan atau kegiatan tanpa layar, seperti permainan tradisional, membaca, atau diskusi ringan yang tidak melibatkan perangkat digital. Fokus pada kehadiran dan momen yang sering dijalani. Hadir secara utuh tanpa gangguan notifikasi agar interaksi terasa lebih hangat dan berkualitas. Pendengar, kedekatan tidak dibangun melalui layar, melainkan melalui perhatian. Dan kehadiran yang nyata tidak selalu memerlukan waktu yang lama, namun membutuhkan kesungguhan untuk benar-benar hadir bagi satu sama lain. Melalui kebersamaan yang sederhana, hubungan dalam keluarga dapat terjalin dengan lebih erat. Selamat menikmati akhir pekan, lebih dekat dan tanpa jarak.

0: Pro1.
1: Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ini dapat menular melalui percikan batuk dan bersin, udara, serta kontak langsung maupun tidak langsung. Risiko penularan meningkat ketika masyarakat beraktivitas di tempat ramai. Dan selain masker, cuci tangan menggunakan sabun juga perlu menjadi kebiasaan ya pendengar. Karena langkah sederhana ini bisa membantu menjaga kebersihan tangan dari berbagai kuman penyebab penyakit. Etika batuk dan bersin juga harus diperhatikan, di mana kita dianjurkan menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau siku, bukan dengan telapak tangan. Untuk tisu bekas batuk atau bersin memang harus langsung dibuang ke tempat sampah, karena kebiasaan tersebut penting untuk mengurangi penyebaran kuman kepada orang lain. Dan masyarakat juga yang sudah mengalami gejala ISPA ini tetap dianjurkan menggunakan masker. Dan jika seandainya kondisi memburuk, maka pemeriksaan di puskesmas, klinik, atau fasilitas kesehatan lainnya perlu segera dilakukan. Saya akhiri inspirasi akhir pekan untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Tetap bersama Pro1 RRI Sumenep, karena masih banyak rangkaian acara menarik dan juga lagu-lagu cantik yang akan menemani Anda sampai tengah malam nanti.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
7: Ita Purnamasari.
8: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pengungkapan dugaan perbuatan tidak senonoh terhadap anak oleh Satreskrim Polresta Sumenep menjadi pengingat penting bagi keluarga masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan serta perlindungan anak. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial DAP 22 tahun warga Karang 2 Kecamatan Kota Sumenep. Kasatreskrim Polresta Sumenep Kompol Bambang Tri S mengatakan penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyidikan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebagian dari kita mungkin tak pernah terfikirkan bahwa mandi memiliki fungsi lebih dari sekedar membersihkan tubuh. Mandi yang bagus bukan hanya sekedar bersih dari bawah dagu hingga di balik telinga. Tak ada yang lebih menyenangkan dalam ritual mandi selain fungsi lainnya, yakni sebagai pereda ketegangan sepanjang hari. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan rumah tangga, bekerja di balik meja selama berjam-jam, dering telepon yang tiada henti sepanjang hari, dan segala hal yang membuat lelah seharian. Dan ketika berakhir, yang benar-benar dibutuhkan adalah mendinginkan diri serta meredakan ketegangan. Nah, mandi atau berendam bisa jadi pilihan yang menyenangkan untuk mengembalikan ketenangan kita. Ada beberapa tips mandi yang bermanfaat, seperti mandi garam menurut seorang ahli kulit yang dilansir Femin India, menyebutkan bahwa mineral dalam garam membuat air mandi terasa lembut, selain juga membuat kulit jadi bersih plus halus. Berendam air garam membantu melepaskan racun dari tubuh. Campurkan 2 cangkir garam laut, 2 cangkir baking soda, dan 1 cangkir garam laut ke dalam mangkuk besar. Aduklah campuran tersebut. Tuangkan setengah atau lebih campuran tadi ke dalam bak mandi air hangat. Tambahkan 2 sendok makan glycerol atau essential oil lain yang disukai untuk menjaga kulit. Kecuali bagi penderita tekanan darah tinggi, masalah jantung, atau diabetes, sebaiknya jangan melakukan mandi garam ini.

Kekeringan yang melanda sebagian wilayah Kepulauan Sumeneb membuat kebutuhan air bersih semakin penting bagi masyarakat. Merespon kondisi ini, Polsek Sepudi, Polresta Sumeneb menyalurkan 3.600 liter air bersih kepada 440 kepala keluarga Dusun Bakuan, Desa Gendang, Kecamatan Gendang Barat, Kecamatan Gayam di Jumat kemarin. Bantuan ini diangkut menggunakan 2 mobil tangki, kapasitas masing-masing 1.800 liter. Air kemudian didistribusikan ke sejumlah tempat penampungan milik warga maupun fasilitas penampungan umum di desa. Kapolsek Sapudi Ibtu Taufik Rahman bersama personel kepolisian turun langsung dalam kegiatan ini. Penyaluran juga melibatkan personel Koramil Sapudi, Sermahidir, Korlap Farid, dan masyarakat setempat. Ibtu Taufik Rahman mengatakan, bantuan diberikan membantu warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari selama kondisi kekeringan yang masih berlangsung. Distribusi dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan warga. Air bersih dialirkan ke profil tank, jerigen maupun tempat penampungan umum sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima bantuan.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Okay, thank you masih stay tune pendengar Sarapan Tembakau Petani di gudang milik pengusaha tembakau Cimukmin, Kecamatan Ganding, Sumeneb mencapai 700 ton hingga Rabu 9 September kemarin. Pembelian ini telah berlangsung 9 Agustus lalu, jumlah serapan diperkirakan masih akan bertambah. Karena musim panen masih berlangsung dan gudang menargetkan pembelian hingga 1000 ton. Cimukmin mengatakan target tersebut sebelumnya telah didaftarkan ke Disperindak Sumeneb untuk musim pembelian tembakau tahun ini. Ia menjelaskan, harga pembelian tembakau dari petani ditentukan berdasar kualitas dan selama periode pembelian, harga yang diberikan berkisar 50 hingga 72.000 per kilogramnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tingkat maskami tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordian Syah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensu dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Race to Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nedia. Kimi Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia. Usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilol.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang

0: melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
2: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dalam kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan efek ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem, jadi banyak untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga ada yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton cukup banyak dan banyak yang datang ke penonton dari televisi.
0: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Anda masih stay tune bersama saya Gita Ayu pendengar. Saya akan hadirkan, lagu-lagu Indonesia, dan saat lagi tepat pukul 12, Budaya Madura juga akan hadir menemani Anda. Stay tune program 1 Kanal Informasi Inspirasi.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Baik, mendengar berita kehilangan dari Muhammad Zahidi Soleh dengan alamat Lobu RT 9 RW 2 Bluto Sumenep, telah hilang STNK roda 2 nopol M6356 TT atas nama Muhammad Zahidi Soleh. Alamat Lobu RT 9 RW 2 Bluto hilang pada Senin 3 September sekitar jam 10 pagi. Hilang perjalanan di daerah Lobuk Bluto. Bagi yang menemukan, dimohon menghubungi Muhammad Zahidi Soleh dengan nomor handphone 087-8726-2806, 087-8726-2806 atau ke LPP RRI Sumenep.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jadi hari ini kita kenapa harus menyelamatkan? Karena kita sudah dihadapkan dengan dua tantangan besar, yaitu pertama darurat sampah, yang kedua krisis iklim seperti yang disebutkan Nafis tadi, dan dua tantangan itu saling berkaitan sebenarnya. Dan memang hari ini kalau kita perhatikan bersama dari TPA aja, TPA kita sudah statusnya overload tuh, Pak.
1: Overload.
0: Nah,
1: betul.
0: Sudah dikatakan sudah jelas tuh maksudnya kondisinya dan statementnya bahwa setiap harinya di Kabupaten Sumenep sudah menghasilkan kurang lebih kalau di data baca di data itu 116 ton sampah per hari.
1: Per hari.
0: Kalau di dibaca di berita. Jadi kami sih selalu berusaha untuk fokusnya di edukasi sih, Pak. Edukasi masyarakat khususnya anak muda, ya biar kita bisa berkolaborasi bersama untuk menghadapi dan mungkin secara perlahan berusaha merubah pola kebiasaan masyarakat kita di khususnya di Kabupaten Sumenep dan khususnya lagi anak muda, sehingga yang awalnya mungkin belum terbiasa dengan memilah sampah bisa mulai terbiasa memilah sampah khususnya dari lingkungan sekolah gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, motornya kok mengguh begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok? Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Pamiarsa sepotor anom sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte epon.
1: Ya bener pari pesan ya le ya.
2: Ya.
1: Manjira
2: kak.
1: Beleng detik lang.
2: Jadi ya tepat kak.
1: Iya bermah yo.
2: Jadi kak ya. Eko cak aki dek kak orang miskin. Setetik molje lantaran kak pinteran nak kak.
1: Oh pola nak pinter pas molje nyaman. Jadi fokus jadi le.
0: Pamirsa sepotor anom sesami parjuke sagadinto parebesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parebesan tor saloka mature.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambundan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Duto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sakece Eki, panjenengan sateje peti areng sareng nyareng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda di edisi kali ini Sabtu 12 September 2026 pendengar di Budaya Madura. Seperti biasa kita bekerja sama dengan komunitas Demar Kampung di Kabupaten Sumenep. Saya sudah bersama dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Miswan di bagian bidang pengembangan generasi muda Demar Kampung Sumenep. Betul Pak ya? Assalamualaikum Pak Miswan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat hari ini Pak.
2: Alhamdulillah.

0: Oca lalonget. Betul ya?
1: Iya.
0: Lalonget.
1: Lalonget.
0: Lalonget artinya?
1: Lalonget itu, longet itu artinya keahlian.
0: Longet keahlian.
1: Iya. Jadi lalonget itu keahlian untuk membuat kata-kata menjadi lebih indah.
0: Oke, berarti termasuk peribahasa, puisi, ya. Begitu ya?
1: Juga tuh masuk. Ada yang bilang bedasnya nyampet.
0: Oke.
1: Pesarengken.
0: Larengken.
1: Oke. Bedasnya nyampet plastik besa.
0: Plastik besa.
1: Iya. Intinya adalah sastra.
0: Oke. Wah, kita bersama sastrawan.
2: Bisa Madura.
0: Sastrawan Madura nih. Marganya Wan semua, betul ya?
2: Wan.
0: Oke, baik. Ini mungkin bisa dijelaskan dari Pak Wawan atau Pak Miswan dulu nih? Pak Wawan dulu, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Beten kalau badi ajar bagi Ocak Lalongit. Sekak lima, Ocak Lalongit sikit buru ampun ejar bagi sarang Bapak Miswan dan kaulah sakonik nambe besara renggen otabe kasampet hiasan capan Ocak melaju epon. Nah, jadi dalam besara Ocak Lalongit Kak Dinto otabe Ocak Lalongit Kak Dinto banyak macam. Banyak macam, banyak macam yang antara epon manabi tak kalib berdesa sangat macam gitu Pak Miswan gitu. Berdasar nah, sangat macam.
1: Berdasar nyampet sabelas.
2: Berdasar sabelas.
1: Enggak okay. Pernah banyak saya sangat saya ikut lagi.
2: Okay. Jadi beten kau lah berdi nyebut lagi cema-cema Ocak Lalongit Kak Dinto. Insya Allah dikit giliran sarang Pak Miswan berdi ajar bagi tong setonga persetonga dari cema-cema Kak Dinto. Saya kapeng setong yang kayak Kak Dinto berda bukti bagan. Saya kapeng dua berda okara kakanten. Sekapeng telo engki Kak Dinto bengsalan. Sekapeng empat engki Kak Dinto rora besa. Sekapeng lima kerata besa. Sekapeng enam sareng kapeng petok neka estona abek sami. Parebesen sareng ebere. Sekapeng belu neka bede saloka. Sekapeng sanga bede ocak saroje. Nah, jadi Kak Dinto bede sangat macem dalam Ocak Lalongit. Nah, jadi satu resepon apa di ejar bagi tong setonga dari pektebegan Kak Dinto. Ngereng mana bi pektebegan bisa ejar bagi perang Pak Miswan dulu.
1: Kau lagi.
2: Oke. Lagi giliran sang contoh-contoh epon.
1: Di nge-nge-nge pektebegan ki. Kak Dinto mana bi pektebegan mangken dimen. Kak Dinto mana bi mailang leso. Enalekan alako. Kak Dinto lebur aku daki bukti pekan orang dimen. Nanging mana bisa mangkian corak bukti pekan Kak Dinto sarang nak anak rang-rang yang kuyong pon. Mana bi bukti pekan.
2: Cepo nano punya amin nih Kak Miss Wan.
1: Ki mungkin banyak amin gawai mana di bahasa Indonesia nak. Ti sama-sama ika kali kasa bukti pekan Kak Dinto. Napa ki jawaban? Se napa? Sobel se marlo ki jawaban. Nanging kasa sana saya paposang mana dari sobel lah Kak Dinto. Mana bi ampun ngakeli atau apa oneng kajo benda Kak Dinto aroma sa seneng berdena bukti bagan jadi sana sabang apa repa posang ampun oneng kajo benda Kak Dinto rasa seneng Kak Dinto bukti bagan jadi Kak Dinto bukti bagan banyak macam mah di berde se sobele pada pak kala ben ber okara berita kalimat berita kasa di acareta di akati mana bi nebek ke kopeng sama mama buku-buku dimen di mana bi ke bodo mana bi tole tade kadinto kadinto mana bi kopeng terus banyak bodo juga mana bi senyampet mana bi se tibi te tangale se orang lain
2: tangale
1: kadinto kan kiki kadinto kalabun okara berita kalimat berita bodo juga saya kapek dua kadinto sobele kalabun inisial piton. Jadi kasab mana bi buku timen pengajaran kona kasab ada tak tol cembet.
2: Tak rapu tol ocen lebat.
1: Cukan ada engli toneng aing ngakili betona neng neng.
0: Itu kayak singkatan.
1: Iya inisial.
0: Inisial oke.
1: Okay, terus saya kaping terlok kasab. Erengkes atau apa kronim.
0: Oh, oke. Okay.

0: Ada berapa macam memang, Pak?
1: Ada lima.
0: Ada
1: untuk
0: lima.
1: Bertepakan sedih. Oh.
2: Jadi bertepakan kini kamu dengan lemak.
0: Enki lah lemak.
2: Banyak bertepakan.
1: Ti pada saya kabar ketep, kata mau ketep. Mm-hmm. Ini contohnya yang
2: saya punya biasa anu ki ketep.
1: Biasa bahasa Indonesia. Dengan sama aku nak ki bahasa Indonesia.
0: Bilingual kita sekarang, Pak. tapi saya punya tebakan, Pak.
2: Enki.
0: Ini pakai bahasa Madura nih, bisa saya. Aduh.
1: Celat malarat.
0: Cuko apa saya tak bisa langoy.
2: Ugo.
0: Cuko apa, Pak?
2: Ini kan buk sangsara gini.
1: Cuko e pasar, Bu.
0: Cuko kuring.
2: Oh, cuko kuring. Gila.
0: Masuk ya itu ya.
2: Ini kan masuk kabuk tepuk.
0: Thank
1: you. Terus lagi gini. Terus saya kapeng empat kadinto. Aku naki paparekan.
0: Paparekan.
1: Ki. Ti agak ti contoh kasa. Solo raka taman koncok nak kacem. Nah ini mana bapak parikan kak Dinto cukan perlu jawaban. Tetapi kak Dinto istana kan jawaban na ajem atau betelor. Tapi solo raka taman koncok nak kacem si telor ranyaman taman cok nak
2: bujeng.
1: Kak Dinto lalong itu orang timin kangkui mailang leso. Terus saya kengbing keng kak Dinto bisa kalau bentempong pantun atau basiir. Bawa nyoba si nempong. Pompong tempong, Pak Wan.
2: Gimana bi nempong kalo ini akun tempong pocong tapi okay.
1: Kan itu kan Eropa Bapak tempong kan juga kan.
2: Thank you
1: Bapak pocong.
0: Seperti apa, Pak Wan? Coba silakan.
2: Nyon sapora utama pun se apa kita kalo setona tak penal di dalam nempong. Cuman cer-acer sako nih. Oke, nyoba gibu.
0: Thank you, ya tore.
2: Bapak pucung ropana amin tekunoh.

0: tingkang kunan elos elos ngesprengesan. Nah, ini kah.
1: Oke. Saya tiba-tiba ingat saya ada di pinggir sawah gitu ya, Pak ya. Terus, saya sedang minum kopi sama pisang goreng dengerin Pak Wawan nembang nih ya. Nikmat betul tuh.
0: Mungkin pada tebak-tebakan nesan masuk ke tebak-tebakan kene kah. Bapak Pucung, Ropana Amin Tak Gunung.
2: Wajahnya seperti gunung.
1: Oke, baik.
0: Tadek reng saya tresna, malakapi pada beci. Tingkang kunan elos-elos. Kini kak Estona jawaban na bode.
2: Si.
0: Masuk ke orang saya capok bubutun, banyak kayak bubutun. Bubutun kerua. Nah, kerua kan agak dia gunung. Kan pada beci pasti rasa teron dia banyak.
1: Oh iya. Oke. Saya enggak akan saya enggak expect akan ke sana itu artinya. Oke. Oke, selain bekt-bekan apa Pak selanjutnya tadi yang kedua?
0: Sekapeng 2 engki Kak Dinto bade Okarakakanten.
1: Okarakakanten.
0: Engki. Okarakakanten nika biasana tak masuk salah setong dari cema-cema sastra Madura. Sekak dima Okarakakanten nika biasa etoles oca-oca antarana setong ka setonga. Akanta artena abung sambung gra. Artena nika abung sambung. Katia contoh bade gua buru bade guru suara engki panika edelem setong okara bade kecap se aswara sami kalaben kecap se lena akadia monata bota parata nika kan sami ucap
1: sama-sama a gitu ya
0: vokal a. Engki kenika okay. Terus contoh se lain nika sekolengoning engki mon tabu lapar cek nyare nase ka amper tapi nyare kadopor par perpor kene ka
1: vokal yang sama di belakang di akhir ya
0: mungkin beri tambahan Pak Mison contohnya Pak Mison
2: ki ini saku niki di mana bi okaraka kanten Kak Dinto ki okarana akate berkaitan di Kak Dinto biasana ikun aki mana bi ada dobun nyopre kasa kaperengan na atau terdengar lebih indah. Contoh saya kapan situ kan beda teloan okara kakanten guru suara Kak Dinto suara bingkengnya kecapnya itu sama
0: ada
2: ki contoh mana bi panotop di atas saja tor ator se ampon talocor ka ator beten gaulonya ona sapora.
1: Oh ini saya sering dengar kalau pidato tuh ya terlihat betul Pak ya.
2: Tahu juga penutup atas saja guli enang se kurang masenang solatengka se kurang cetmika.
0: Ini
2: Karakanden itu yang suara sama guru suara makan guru sastra.
1: Oke.
2: Jika sastra kadin to vokalnya saya tak sami.
1: Contohnya Bapak?
2: Contoh malar moga panantan seka dua dalam nata nete ton nonton kau di earn. Malar moga tak manggil aral panponapan. Jadi ocak nata nete tor nonton itu kan sama sebenarnya cuma vokalnya enggak sama. Saya tak sami. Terus saya kapeng telok Kak Dinto guru lumak sito. Guru lumak sito Kak Dinto sitong ocak se iulang lebih dari sekalian. Jadi mana bi terdebun juga atau bersambutan. Bada juga malar mau contoh malar mau ke kalaben kalampan na kakabinan Kak Dinto tetia kesempurnaan. Sampurna dalam kaudion, sampurna dalam lecekena, sampurna dalam nak potona pagi. Jadi ocak sampurna Kak Dinto kan iulang lebih dari sekalian. Jadi Kak Dinto
0: Elibali.
2: Kak Dinto lumak sito.
1: Jadi pengulangan kata ya.
2: Sitong ocak si iulang lebih dari sekalian. Jadi Kak Dinto okarakakanten.
1: Okarakakanten. Baik. Oke. Okay. Yang nomor tiga itu ada okay. Bang bacanya gimana? Bengsalan.
0: Betul ya bacanya takut salah. Bengsalan engki Kak Dinto maksudnya mana bi beda orang tormator aku naki bengsalan okara epon enyamai okara bengsalan mana bi beda orang tormator aku naki bengsalan sekaperengai pon arasa seneng asabab okarana agentuk guru suara otabe guru sastra neng okora kak dinto bengsalan eko caki akati kak dinto agenduk guru suara engki panika arte dari ocak bengsalan agenduk suara sami sareng paribus panebusa seti sami sareng panebusa langsung ka contoh ki bengsalan na betok ini tegesa ni ka beli ker teti panebusa epek ker teti betok ini bengsalan na tegesa ni ka beli ker terus panebus epek ker Nah, Nabi beri contoh lain Pak Miswan ngereng. Ini kan banyak contoh nama Nabi bengsalan.
2: Di bengsalan kat itu bengsolan. Iki bawan.
0: Iki bengsolan.
2: Di bengsalan juga yang kui ada lemba Nabi orang ada debun atau sambutan. Contoh bengsalan na kat itu rancangan na badan. Artena kat itu kan tolang. Jadi panepusa atau maksudnya kak dinto cangkolang. Contoh motor rancangan abadhan kon cangkolang abadhan kaula bodi nyausaki songkem sembe bekte pa motor bit asmai pon salere pon semol je taretan abadhan kaula setor satrosa si kak dinto bada juga mana biring sepo kak anak sengak cong mon entara sakolari apreng malang esongai jadi ngastete jalan bolana sete larami. Di prank malang isongai kak dinto bengsalan. Artena kak dinto kan tete. Panepuse kak dinto ngas tete. Jadi edelem manabi abadi bengsalan kak dinto tak kenging akun aki arte. Cokop bengsalan sarang panepus.
1: Seperti kiasan ya?
2: Iya, jadi akati yang akati si contoh lagi psikologi buru. Si ngacong mon mangga tak sekolah prank malang isongai. Kan itu bengsalannya. Arte kak dinto tak ikut lagi langsung gak maksud tu, jadi ngas tete, excellent. Jadi kak dinto pengsalan, terjukan banyak juga.
0: Sini kak boleh Pak Miswan bideng bideng bedis, ini kak kan poka mengereng buka acara kak dinto kalaben ikut lagi dalam lalampan ke sana.
2: Jukan Pak Notop, jukan bade atas satu aja bede kembang kalau poten poten kaula nyona sapora. Beda kempeng itu kan tempatnya buah.
1: Bunga. Kan. Buah. Buah atau bunga?
2: Bunga.
1: Bunga.
2: Ini kan pot.
1: Oh. Pot.
2: Artinya? Artinya pot. Jadi maksudnya itu kalopoten, lopot. Jadi yang dipakai itu beda kempeng sekarang kalopoten. Jadi pot itu tidak digunakan.
1: Oke, okay. Ini saya sering mendengar tapi saya enggak paham artinya gitu. Nah ini... seluas itu ya bahasa Madura
2: kan,
1: ya.
2: Lalonget itu kan keahlian, keahlian merangkai kata. Ocak lalonget.
1: Kalau misalnya namu untuk meminta ini misalnya apa? Lamaran ada ya yang masih dipakai begitu, Pak?
2: Ya, bahasa. Justru masih sekarang masih dipakai.
1: Masih dipakai ya.
2: Untuk saat ini. Tapi karena sudah mengikuti zaman, kadang sudah ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Karena untuk terutama di wilayah kota yang sudah masyarakatnya itu banyak yang pendatang. Tapi kalau untuk di desa sendiri itu ada istilah pantang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ikut leluhur. Walaupun ya dari apa mulai dari perkawinan juga nanti jadi bahasa-bahasa yang digunakan itu yang murni bahasa Madura.
1: Bahasa Madura.
0: Aku nagi bahasa ibu.
1: Iya. Sebenarnya tadi saya dengarnya itu ini ya, indah gitu ya bahasanya, Pak ya. Termasuk pengulangan katanya, kemudian akhir kata imbuannya gitu ya. Jadi kayak memang benar-benar mendengarkan diksi yang ini ya. Kalau saya enggak tahu artinya tapi pengucapannya aja sudah terdengar oke gitu ya ke saya tuh ya. Luar biasa. Kemudian ada juga Rora Bas,
0: Rora Besa.
1: Rora Besa, apa nih Pak? Okay.
0: Rora Besa engki paneka okara sekalamon etalek tegi bikongku sanyatana nikah aropa aki salah. Tapi orang biasana ngeding aki nika pon ngarte asabab napa ki salah kapra. Nangeng tetep eko caki edalem rensa aren. Selapun biasa salah, tapi ini kak tetap, kenapa ki tetap ikut lagi salah kaprah nengi masyarakat kasar. Ki akad ki contoh napa bisa na? Arau pancek.
1: Mm-hmm.
0: Arau pancek ki. Okay. Manabi. Terus ajaga mano, ajaga maleng, mekol aing, moker gedeng. Kan istana murni mekol aing nih kan. Mekol aing. Tapi salah kaprah kadang. Aing kan tak neng pekol.
1: Oke.
0: Oke. Napa boleh Pak Misan bisa contoh-contoh gini ya, Lena?
2: Di Nurusaki mana bi rora bosa gak dinto, gak dinto bosa mana bi irte toro teges diartikan yang semestinya gak dinto kalero. Jadi kalero nanging kapra ikunaki sudah biasa digunakan. Mana bi e kalero aki gak dinto justru kalero tambah. Kalau disalahkan penggunaan itu malah tambah salah.
1: Itu jadi seperti ini. Jaga tedung gitu ya. Okay. Padahal baru bangun terus tidur gitu ya.
2: Ini kan di masyarakat sudah benar. Contoh ajai kalampi.
0: Cepun kalampi.
2: Itu kan kalampi
1: sudah jadi gitu ya.
2: Harusnya kan
0: ajai kain. Hebat dia kalampi.
2: Kayak ngocek cengi.
1: Oh, padahal sudah.
2: Iya. Kalau cengi itu kan
1: sudah jadi sudah gitu jadi. Ya.
2: Terus atanak nase.
0: Ngelabiteng lagi.
2: Ngelabiteng.
1: Saya baru sadar.
0: Engki ngelabiteng nih. Kan aing saya lagi pada dia biteng.
1: Nana nase, seharusnya nana beres, Pak ya.
2: Iya. Palapa kena.
1: Palapa kena. Wah.
2: Saya maksud palapa kan itu kan pon kena.
1: Pon kena. Engki engki.
2: Terus
0: kenapa boleh?
2: Banyak kan itu. Jaga tedu ngale somor.
1: Iya, iya.
2: Setelah kan ngale tanah.
1: Kebuyi somor gitu.
0: Matorok cukok boleh.
2: Matorok cukok.
0: Gue nanti ada mah ke pasar. Kok matorok cukok? Ya, kau nyan kan praga gini kayak gini.
1: Bisa sih matorok anak ya.
0: Matorok matorok obang kangkui. Gitu, langsung gempang aja lah. Matorok cukok.
1: Dan itu dipakai sehari-hari ya.
0: Iki kapra.
1: Oke baik. Ini ada juga mesel rokok gitu ya. Padahal kan sudah ya, jadi gitu rokok ya.
2: Rokoknya sudah siap. Siap dibakar.
0: Mau rokok gini kan. Kita salah kaprah tapi guna aki pun benar ini kan.
1: Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut ya pendengar ya. Kita juga terima telepon Anda di 0811 334 5101, 6653996, 662317, kode area 0328. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, pastikan Anda di Budaya Madura.
3: Panjenengan satu aja. Salaki beda dalam lalampaan Budaya Madura.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikitpun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikitpun untuk terus melaju. Itulah yang tertanam dalam Apental Ombe Asapo Angin bagi nelayan Madura.

0: pancenengan sateje, salaki bede e dalem lalampaan budaya matura.
1: Terima kasih Anda masih stay tune. Selain dipancar luaskan melalui FM 101,3 MHz, AM 1098 kHz, disiarkan juga melalui YouTube kami, streaming RRI Sumenepnet. Nah, kalau tadi sudah 4 ini ya, macam-macam ya, Ocak Lalonget yang sudah dijelaskan, mendengar. Dan sekarang ada Keratabosa.
2: Oke, Keratabosa.
1: Apa itu, Pak?
2: Keratabosa engki panika setong ocak se ekocak agi otabe ekocak otabe besa se erte norok monyena kecabe sareng resa areyaki nika keratabosa keduan arte setong ocak se ekocak agi etoles nombuagi maksud otabe karep. Aka dia contoh ki dasi edede maaksi. Ada di arte ini kah. Terus elmo ngil nongil namung tak etemo. Nika elmo. Sesatra sepon koceng. Sepengko buntokna pas noceng. Kenika. Kenika saya koca keratabosa. Mungkin beri tambahan dari Pak Miswan.
3: Di keratabosa, keratabosa Kak Dinto mana bahasa Indonesia akronim.
1: Singkatannya.
3: Ya. Singkatan yang berupa kata. Jadi Kak Dinto mana bi artena jadi arte dari ocak seketaki ada sarmunyi atau ocak nah. Di contoh kasa tongket. Jadi kan etong-tong eteket. Jadi Kak Dinto arte sarang bareng gak Kak Dinto kutu sami
2: songkok
3: dia kati nase ma pernah tabuk si mosek. Jadi mana kita buk nase kutakuli Kak Dinto arte nade oki lapar
2: mosek pun
3: kembali nase.
1: Berarti berkaitan ya berarti okay. Itu ya maksudnya ya
3: mana binase Kak Dinto putu cuko. Jadi cukup artinya Kak Dinto cucu-cuna nasi setako. Mana bi baru cukup kok tu berdegangan nah.
2: Mana bi berdegangan nih pun kau besar nih.
3: Gangan Kak Dinto kan malor ke kagerungan.
1: Ayolah makan siang aja.
2: Gangan nih kan malor ke kagerungan aja.
3: Di mana bi berdegangan sih saya lah kan mana bi Madura Kak Dinto gangan marongki.
2: Marongki. Tarnya ki pak.
3: Jadi macalerong kak gigi.
1: Macalerong kak gigi.
2: Marongki gini kak. Berarti ini juga marongki macalerong kak gigi.
3: Lah karena biasa nak kenangan ada dapur. Di dapur margana kan kenangan nama Mardo sarung kompor.
1: Okay. Berarti ini sebenarnya kata dasar yang artinya kemudian dikait-kaitkan ya, jadi, sehingga berkaitan
3: gitu. Ekandeaki noro emunyi utawa ocakna. Di dapur, mana di dapur mereka kan salah satu bagian dari bengko. Di sini bengko Kak Dinto kan bengtam benga bareng separseko. Kak Dinto.
1: Baik, berarti ini jadi kalau saya bilang memang nggak ada ini ya ketetapan ini Pak ya bahasa misalnya ada kamusnya begitu kan nggak ada. Ada berarti siapapun ketika maunya kemampuan bahasa bisa membuat ini ya Pak ya
3: yang penting antara yang diartikan sama arti itu sama
1: nyambung gitu ya
3: yang saya tak sami Kak Dinto bade nyangle
1: oh kenyang
2: mole.
3: Kak Dinto kan nyangle tak ada bareng nggak napa nyangle
1: itu nggak ada ya.
3: Mana bi bangku pernah milih dukon, dubuduna, lalakon.
1: Berarti kalau nyangle tadi tidak masuk keratabosa pak?
3: Atau tapi bagaimana? Di masyarakat itu digunakan. Semua contoh-contoh yang di masyarakat itu ada barangnya. Nyangle itu nggak ada barangnya.
1: Nggak ada barangnya.
3: Nggak ada bentuknya.
1: Kalau bahasa Indonesia itu baper gitu ya, baper, bawa perasaan gitu. Padahal nggak ada gitu pak ya. Tapi akhirnya akrab digunakan di masyarakat bahasa itu ya.
2: Mana bini kajukan pak misalnya, kona, koko, parana, kasa gitu.
3: Saya kan pak, maksudnya kan kona kan wakara karena saya kona koko parana, kuat sekali
1: oh kokoh jadi, maksudnya ya, kokoh
3: jadi kan mana bi karena saya kona kan itu kan ngambuki kekuatan di yang bisa bita pun kuat bita sarang bareng-bareng mangken
2: saya bareng-bareng juga songkok ki sekosong nongkok Songko.
1: Songko, sekosong.
2: Nongko.
3: Bade saya nyambut yosong, iba nongko.
1: Oh, gitu. Tapi itu biasanya digunakan tadi ya, balik lagi ke pembahasan awal untuk menyenangkan begitu ya.
3: Yeah. Di dadabun kadinto teh gunaki untuk sambutan-sambutan teh gunaki.
1: Baik. Oke. Kemudian selanjutnya ada apa lagi nih, Pak?
2: Pak Wan. Bade parebusan.
1: Parebusan. Peribahasa ya ini ya.
3: Peribahasa.
2: Estona neka segi buru cerbogi sareng Pak Miswan kaitena contoh-contoh neka pun akad satu aja dari parebusan terus napanya mana kereta bus atau sama ceman kini sampai kadopor nih kan estona contoh-contoh yang lain dari yurut sering Pak Mison pun dari contohnya napa kira Pak si kengan terus cuko sampai ke dopor gini kan estona pun masuk contoh-contoh si dari
1: sejarah parebusan gitu Pak
2: jadi nenging dan kau lah ajar bagi ano ki parebusan yang ki Kak Dinto aropaki setong tabiat otabe bebetek orang se umpama aki de nyamana bareng otabe keben nah, parebesan se ngangkit bengesepo se macem ocak parsemon se marluaki arte nika esena otabe artena bede se agentu beburukan becek bede cuken notuaki de kabedean aropa setong tabiat otabe bebeteke orang se umpama aki de nyamana bareng otabe keben. Ki contohna ki abental ombe asapo angin. Nika eko caki de ka orang se pangorebena e tengah tase otabe orang se alajer.
1: Nelayan ya.
2: Ki abental ombe asapo angin. Kadisa. Bade tambahan mungkin Pak Misan.
3: Kadinto ki nge parifosan. Parebosan Kak Dinto, sestona sami sarang eberot, sami sarang saloka. Tiga serangkai. Buku Kak Dinto, apolong satu aja. Jadi mana buku parebosan Kak Dinto, tiga-tiganya itu bu, ada semua. Jadi apolong, akan teh. Tiba ada parebosan, ada saloka, ada eberot. Mana bi parebosan Kak Dinto kan si cawocak saya kabode na kita kalabun arte songkuna. Ki putu isari arte nan apa. Mana bisa loka Kak Dinto debuna orang alim atau bijaksana. Mana bi eperet Kak Dinto sami sarang paribosan nanging awalan kata jadi cak ocak na Kak Dinto mulai dari ocak akanta parsasat mara tor apa tuh pak mara parsasat citunga kasa maraput jadi contoh mana bi paribosan Nabi contoh paribasan kayak itu abe sampayan.
1: Itu apa artinya
3: paribasan itu berteki dekat orang lang orang. Bahkan dekat itu aku nakia kalampi
1: cocokkan,
3: cocok semua.
2: Aku napa
3: jadi aku patut parjuke.
2: Abe sampayan.
3: Sampayan. Okay. Nabi saloka kayak itu contoh mua buta atau bandita. Di mua gitu kata buta kayak yang menakutkan ate pendeta jadi berdeki dek ke orang yang salirana coba nanging ate fokus tak balik ke muat pendeta ate buta jadi orang yang gonteng retin nanging ate coba mana bi eberet kak dinto akan ta modak bikin ke baleng jadi mulai dari akan ta otabo marah
1: seperti,
3: seperti intinya itu eberet jadi tiga-tiganya itu serangkai mana bi sikai tatelok neka teti tak kengin ngobo dari bahasa Indonesia ka
1: Madura
3: bahasa Madura bade bi ti bi ambon teti tak kengin dari bahasa Madura dari bahasa Madura dari bahasa Jawa dari bahasa Indonesia yo bahasa Madura teti tak kengin kan itu contoh-contoh bari pasien tor juga kan banyak yang kui dalam sambutan-sambutan
1: kalau yang terakhir tadi Pak
3: Everett
1: Everett itu okay.
3: Akan ta modak mikuk baleng. Jadi artinya kasa lalakon saya tak ada gunana. Jadi modak mana bi mikuk baleng kali itu akan mana bi ngening, ekepe. Jadi mana bi agempa boleh saya kepe buru. Jadi percuma.
1: Jadi memang tiga-tiganya sama ya?
3: Ya berkaitan.
1: Berkaitan. Nah, cuman memang penggunaannya ini ya tergantung artinya begitu ya.
3: Ya.
1: Oke. Okay. Saya juga punya nih. Saya barusan cari di Google.
3: Iya ya.
1: Ketahuan nih. Montak. atong jacer. Apa itu, Pak?
3: Monta atong
1: jacer.
3: Kalau mohon maaf kalau AI itu untuk bahasa Madura di bawah KKM nilai. Kalau monta atong itu kan atong itu sama dengan rukun.
1: Oh gitu ya. Oh, artinya, langsung dikoreksi nih ya.
3: Iya. Atong itu kan rukun. Mm-hmm. Atong rokon mana bi bahasa Madura. Monta atong
1: jacer.
3: Jacer itu kan enggak berkaitan maksudnya. Mm. Kalau tidak rukun jangan belajar. Maksudnya apa? Kalau di bahasa Indonesia arti
1: kalau
3: Indonesia,
1: tidak tahu jangan mengajari katanya ya,
3: Pak. Atong itu rokon.
1: Berarti wah ini harus dituntut si AI ini ya. Karena kita langsung ketemu masternya langsung dikoreksi.
3: Pengecualian kalau bahasa Madura jangan pakai AI.
2: Tak bangki artinya.
1: Tapi ada yang benar nih Pak, bental ombe, asapo angin. Tadi ada ya?
3: Iya, karena kan sering dipakai.
1: Bental syahadat tadi ada juga. Ya, asapo iman.
2: Asapo iman ki saya gunakan ngene anu kasap. Semo-semo ki di leka kabinan.
3: Itu cuki dak orang se ibadah nak itu saya. Di taat beribadah.
1: Oke.
2: Napa boleh saya aibku?
1: Apalagi yang AI sebentar saya cek. Ada cek ngalak ka lang, aduh cek ngalak ka langan montak bisa nyare cek kalak ka
3: kaya langan.
1: Jangan-jangan saya yang keliru bacanya nih, apa nih Pak?
2: Cek ngalak namanya
3: cek ngalak ka langan montak bisa nyare
1: gak ada ya
2: begseng sah.
1: Gak ada ya ini gak bisa dipercaya. Jadi kalau misalnya Anda kali aja Anda disuruh pidato, kemudian Anda di desa dan menjadi tokoh masyarakat, daripada takut salah, mending minta koreksi ke Pak Miswan ya. Langsung hubungi Pak Miswan, tadi koreksi benar nggak Pak? Daripada saya malu gitu kan, tanya ke AI. Oke, terima kasih. Waktu kita terbatas sekali hari ini. Tapi ini menjadi pengetahuan baru, terutama buat saya nih ya. Ini padahal udah kelas 8 ya Pak ya?
2: Kelas 8.
1: Saya sering bilang ke Bapak Ibu di Demar Kampung, saya adalah murid yang kadaluarsa gitu. Karena saya benar-benar enggak tahu, saya belajar, tapi ternyata usia saya sudah kadaluarsa. Tapi menarik sekali pelajaran di budaya Madura hari ini bersama Demar Kampung. Semoga insya Allah minggu depan kita ngobrol lagi, memberikan informasi wawasan yang luas tentang estetika bahasa Sumenep Madura yang menarik sekali untuk dibahas secara detail nih. Terima kasih.
3: Sama-sama.
1: Bapak-bapak. Mau ini, mau apa? Penutup. Pak On, pakai bahasa ini contoh-contoh yang kita terapkan tadi, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Boten Kaula, Arwaki Panotop. Sakonik Bu. Cek tako acer ka angkui noju kapegusan. Cek kantos elang basa ebu. Kak Dinto Bu.
1: Oke. Silakan Bapak. Pak Miswan ya sekarang.
3: Emot debuna de ring sepo mon bode lencak semalang cek toju italikana.
1: Oke. Saya juga punya.
3: Mon bode cak secarang kolang tak langkong cek tetitukana.
1: Oke. Saya punya tapi saya enggak tahu artinya, tapi ini menyenangkan. Bede. Ya cuma taunya itu. Terima kasih bidang pengembangan generasi muda Bapak Miswan dan sama-sama. Bapak Wawan Saryanto bidang pengembangan media publikasi Demar Kampung. Terima kasih banyak atas waktunya sudah memberikan edukasi bagi masyarakat dan teman-teman pendengar RRI. Saya Gita Ayu pamit. Terima kasih banyak. Budaya Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur sakalangkong, mengkudak pancenengan sateje. Se ampon soti, arang sarang nyereng lalampaan budaya Madura. Lalampaan se erenteng RRI Sumenep, sarang tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Demar Kampung Sumenep.

Tidakkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumena, Berita Olahraga. Edisi 12 September 2026, hari Sabtu, bersama saya Gita Ayu. Berbekal kemenangan di laga perdana, Madura United cukup percaya diri untuk menantang tuan rumah PSS Sleman di pekan kedua Super League dengan target curi poin. Berikut laporan Taguano Fantrian.
1: Amanhã espero um jogo difícil. A casa do Sleman vai estar cheia.
2: Laskar Sampai Kerap bertekad memberikan perlawanan maksimal dan membawa hasil positif dari markas PSS Sleman. Dalam sesi jumpa pers sebelum laga Jumat 11 September 2026, pelatih Madura United Jay Gomez memprediksi pertandingan menghadapi PSS Sleman akan berlangsung ketat. Selain karena kualitas lawan, dukungan penuh supporter tuan rumah menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi Laskar Sampai Kerap. Jay Gomez mengakui waktu persiapan Madura United menghadapi pertandingan ini relatif singkat. Namun kondisi tersebut tidak menghalangi timnya untuk melakukan analisis terhadap permainan PSS Sleman. Gomez menambahkan, Madura United telah menyiapkan pendekatan permainan untuk menghadapi PSS Sleman. Strategi tersebut diharapkan dapat membantu tim mengatasi tekanan pertandingan sekaligus menjaga peluang meraih hasil maksimal.
1: Maksudku,
3: besok kita ada laga di sini, pasti sulit buat kita juga karena mereka main kandang sendiri. Kita sudah dapat kabar, tiket sudah full semua. Besok penonton mau datang untuk support mereka, tapi kita sudah persiapan dalam minggu waktu pendek kita, tapi tim sudah siap untuk kita bisa kerja keras besok di sini.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Hugo Gomez memastikan timnya telah melakukan persiapan matang menjelang laga menghadapi PSS Sleman. Pemain yang akrab disapa Jaja mengatakan, seluruh rekannya telah memahami cara bermain untuk menghadapi PSS Sleman yang akan mendapat dukungan penuh di kandang sendiri. Dirinya bertekad tampil maksimal untuk membawa pulang poin dari markas lawan karena setiap pertandingan memiliki arti penting bagi perjalanan Madura United di kompetisi musim ini.
4: Fizemos uma boa preparação como treinador falou.
3: Já mental dia sangat kuat untuk pertandingan besok. Dia udah kerja, dia udah persiapan juga untuk kerja mentality dia juga untuk bisa dapat poin besok di sini. Yang penting kita bisa kerja sebagai grup dan dapat poin di sini besok.
2: Tuan rumah PSS Sleman akan menjalani laga kandang perdananya musim ini setelah di laga sebelumnya takluk atas Bali United. Laga PSS Sleman lawan Madura United akan berlangsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat di Stadion Maguwo Harjo Sleman.
0: Tim nasional bola voli indoor Indonesia akan memulai perjuangan pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dengan sektor putri tampil lebih awal pertandingannya. Dan ini dijadwalkan berlangsung 16 hingga 22 September, sementara sektor putra akan bertanding 27 September hingga 3 Oktober. Pelatih kepala timnas voli putri Indonesia Marcos Sugiyama tetap dipercaya PBVSI memimpin persiapan menuju Asian Games. Dengan jadwal pertandingan yang dekat, Serikandi Merah Putih diharapkan mampu memanfaatkan masa persiapan untuk meningkatkan kualitas teknik fisik dan mental. Dukungan masyarakat Indonesia juga diharapkan dapat menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik dan membawa prestasi di Asian Games 2026. Senam bersama dalam rangka Hari Olahraga Nasional HORNAS ke-43 tahun ini diselenggarakan oleh Pemkab Sumenep. Familia melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan senam bersama dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional HORNAS ke-43 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Sumenep. Kegiatan tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep, penggiat olahraga, serta jajaran pengurus KONI dan KORMI Sumenep. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disbud Porapar Kabupaten Sumenep, Saifuddin, menyampaikan bahwa momentum HORNAS merupakan ajang penting untuk memperkuat gaya hidup sehat di lingkungan birokrasi dan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan penuh organisasi keolahragaan seperti KONI dan KORMI dalam agenda ini diharapkan dapat mempererat sinergi pembinaan keolahragaan daerah, baik di tingkat prestasi maupun olahraga rekreasi.
6: Dan memang itu bagian dari upaya pemerintah kabupaten untuk memfasilitasi masyarakat yang memang gemar berolahraga. Makanya kemudian yang terhormat Pak Bupati kemudian dengan kebijakannya tidak hanya pagi yang kemudian difasilitasi untuk mereka yang senang menikmati olahraga di area Taman Adipura itu, tapi juga sore hari juga akses mereka untuk berolahraga biar tidak terganggu.
5: Saifuddin menambahkan keterpaduan antara pemerintah dan penggiat olahraga menjadi modal utama dalam menciptakan masyarakat Sumenep yang produktif dan berdaya saing.
0: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Sumenep mengajak seluruh elemen masyarakat melestarikan menggemari olahraga tradisional. Himbauan tersebut disampaikan di sela kegiatan senam bersama di Haornas, halaman kantor bupati di Jumat 11 September kemarin. Ketua KORMI Sumenep Imam Syafi'i menegaskan momentum peringatan menjadi pijakan penting memasyarakatkan olahraga rekreasi di seluruh wilayah Sumenep. Menurutnya pengembangan olahraga tradisional tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian budaya, tetapi juga menjadi sarana efektif meningkatkan kualitas kesehatan, keceriaan warga. Ia berharap KORMI dapat terus memfasilitasi berbagai kegiatan keolahragaan masyarakat agar tercipta pola hidup bugar tengah dinamika daerah. Olahraga tradisional balbudi kembali diminati dan disemarakkan oleh masyarakat di Kabupaten Sumenep, khususnya Kecamatan Lenteng. Setelah sempat vakum selama beberapa tahun, kebangkitan permainan tradisional mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda. Salah seorang pemuda Kecamatan Lenteng, Hairul Amin, menyampaikan bahwa kehadiran kembali olahraga tradisional menjadi momentum penting kelestarian budaya lokal dari ancaman kepunahan. Penyelenggaraan kompetisi balbudi secara konsisten dapat menjadi wadah edukasi sekaligus daya tarik bagi generasi muda mengenalkan warisan permainan tradisional. Ia berharap pihak-pihak terkait dapat memberikan dukungan berkelanjutan agar turnamen ini rutin diselenggarakan di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep, saya Gita Ayu beserta kru kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumenep siang ini.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Pro 1.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, Bro Dangdut? Saya Gita Yu masih menemani Anda di lembar ke-12. Di siang hari ini panas banget. Tapi lumayan berangin ya. Tapi kalau malam tuh suap, luar biasa panasnya. Anda bisa share-share informasi penting, dengerin lagu, atau cuman pengen bersilaturahmi bersama pecinta Pro Dangdut juga silakan ya. 665396 662317 kode area 0328. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Siapa ya?
1: Bersama Sukron Bagita.
0: Sukron di Sarungki. Salah.
1: Parenduan,
0: Peragaan. Peragaan. Ada. Kabar baik hari ini?
1: Kabar baik. Kabar Bagita?
0: Baik dong saya, sama kayak kamu.
1: Saking baiknya tetap semangat ya.
0: Amin, sehat-sehat ya.
1: Gimana cuaca, Pak?
0: Ya, seperti biasa lah ini mah. Kan musim kemarau lah, sama kurang lebih.
1: Iya. Sudah mau tanggal 1 aja dah, bulan Maulid udah mau habis.
0: Ya, udah mau habis ya bulan Maulid ya. Tapi masih undang-undang sepertinya orang-orang tuh ya.
1: Oh iya, Pak, karena bulan Rasul itu masih ada, Pak.
0: Iya.
1: Untuk di daerah Bagita sendiri bagaimana?
0: Apa? Molot.
1: Meskipun molotan itu udah habis, tetap ada.
0: Ya, kayaknya kalau undangannya udah selesai. Soalnya kan saya di kota ya. Jadi enggak serame di desa gitu, Pak.
1: Iya, apapun itu kan yang penting kita sama-sama menghormati.
0: Betul, setuju.
1: Menghormati pada lahiran baginda.
0: Oke.
1: Sebenarnya kalau dipikir-pikir bukan hanya menghormati kita, nyampong.
0: Apa?
1: Nyampong, Mbak.
0: Apa? Apa itu?
1: Nyampong itu apa namanya? Juga kebagian barokahnya.
0: Numpang.
1: Iya, numpang juga.
0: Oh, iya. Oke, iya. Siap.
1: Seperti kita pergi ke molot, Pak.
0: Okay.
1: Tanya mengharap syafaat, ingin menghormati.
0: Amin. Ya. Semoga kita ini ya, mendapat syafaat nanti dari baginda Rasul.
1: Tapi nyampainya ke rumah bawa oleh-oleh.
0: Semoga diberikan kesehatan juga orang-orang baik nih ya, yang selalu ini ya, kirim-kirim pas mulutannya. Oke, lagu.
1: Lagunya ada apa, Mbak?
0: Ada Roma Irama. 1001 Macam. Joni Iskandar, judul-judulan. Apalagi? Nela Karisma, Lupakanlah. Muhsin Alatas.
1: Nah, siapa itu? Merdua itu lagunya siapa, Mbak?
0: Joni Iskandar, judul-judulan.
1: Nomor 3.
0: Saya ulang lagi aja dari awal ya, daripada tanya nomor 1, 2, 3. 101 Macam, Roma Irama, judul-judulan Joni Iskandar. Kemudian Nela Karisma, Lupakanlah.
1: Yang Joni aja, Pak.
0: Joni, siap.
1: Salamnya ya.
0: Yuk.
1: Yang pertama untuk Mbak Duta, tetap selalu semangat bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Dikirain gak ada berudang dulu.
0: Ada dong.
1: Nanti mulai dari tadi. Kemana?
0: Saya makan, lapar.
1: Begitu ya.
0: Iya, makan siang, Pak. Dari tadi jam 10 tuh saya belum makan. Kan siaran.
1: Iya. Iya, enggak apa-apa, Pak. Yang penting sehat.
0: Amin, Bapak juga dan teman-teman juga. Amin.
1: Jaga sehat itu penting.
0: Iya, siap.
1: Salamnya ya. Ada Kak Jeki, ada Rindinya ya. Juga ada Rindi ya. Ada Wanda. Ada siapa itu? Yang dari Pemekasan, Bang Jibrianto, Mbak Susana Kanjing Doso, Citoin. Juga Mas Yunus, Mas Faru Karisma, Mbak Siska, Kang Dewa Turaying, juga Mas Riki Anggara, Abah Sumi. Juga ada Anwar Nizar. Juga salamnya untuk Pak Ida ini. Ada Mbak Aisyah, ada Mbak Cempaka Ayu, Bupat Hor. Salamnya untuk semuanya saja tempat
0: itu. Siap.
1: Mbak Yuni di Pemekasan.
0: Oke.
1: Okay. Salam kompakan juga bersama keluarga di sana. Lagunya ditunggu ya, Pak ya.
0: OTW, Bapak.
1: Spesial buat Wanda.
0: Siap.
1: Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya coba terima melalui WA. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Danlu danlun adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afif, kabar baik kamu?
2: Alhamdulillah baik, Mbak. Oke. Lagi, kita gimana kabarnya?
0: Baik dong. Kamu lagi di mana sekarang?
2: Ada di rumah.
0: Di rumah. Oke, semoga sehat-sehat selalu ya bareng keluarga di rumah ya, Afif ya.
2: Amin, Mbak. Amin.
0: Gimana? Pengen apa? Lagu apa yang ada ya? Kalau ada saya puter nih, Afif. Pengen lagu apa?
2: Kalau bisa mau dengar lagunya Siti Dinamit.
0: Ah, itu sudah dimasukkan Dipana belum ya? Pernah diputer ya?
2: Halo. Belum.
0: Ah, itu dia. Carinya di mana nih saya kalau enggak diputer sama apa? Belum dimasukkan ke apa library musik kita mungkin, Mas Afif.
2: Waduh. Gimana ini?
0: Kalau misalnya sudah kita masukkan, kalau sudah dimasukkan, kita bisa puter tuh. Kadang nggak ada, belum dimasukin tuh.
2: Lupa kayaknya.
0: Atau ada yang lain, ini ada, kalau lagu yang baru-baru nih di playlist kami, ada Ridwan Lida, Cinta Apa Adanya, Vita Alfia, Sajojo, Nela Karisma, Lupakanlah. Gimana?
2: Yang Nela Karisma aja.
0: Nela Karisma aja. Lupakan. Oke, bentar lagi spesial buat kamu, Afif.
2: Iya, Mbak.
0: Oke, monggo kalau mau salam nyalamin.
2: Salamnya buat teman-teman Mbak kita yang ada di Sumeneb, ada Mbak Nuri, ada Mbak Titi Purnamasari, ada Mbak Diana Sepandawati, ada Kak Nuzi.
0: Oke.
2: Okay. Ada Mas Faisal Warid. Buat pendengarnya ada Kak Evi Lenteng, Kak Putra Setia di Tondung Raas.
0: Oke, siap.
2: Buat Mbak Gitanya selamat bertugas.
0: Terima kasih. Terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Afif, sehat selalu ya. Afif bersama keluarga. Wah, tetangga nih Afif ya, rumahnya deket di satelit. Ayo, saya terima lagi Anda di 662317. Halo.
3: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Pemekasan, Candi Cilang Ketak Potensi Tanda Ketolongan Cukup bagi kita.
0: Dari Pak Jepri Yanto, kabar baik Pak Jep.
3: Beni Jepri. Nabang lemas.
0: Jepri.
3: Ayam, ano F, Jepri.
0: Kabar baik hari ini Pak Jeff?
3: Hah?
0: Kabar baik hari ini?
3: Alhamdulillah, Mon Jeffrianto 150% sehat.
0: Lagi di rumah atau lagi perjalanan?
3: Lagi ada di rumah, cur-mencur.
0: Oh, habis kerja ya, ngaso ya?
3: Oh iya, sedang anu sudah baru-baru pulang mengayuh beca ini, para saki.
0: Cur-mencur.
3: Kalau mana cuacanya panas, Mbak.
0: Iya, betul, panas banget.
3: Angin kencang, Mbak.
0: Panas banget.
3: Ya, Mas Jebranto bawa sepeda itu mau dikasih kabur. Itu bemuruh.
0: Semoga berkah selalu Pak rezekinya,
3: amin,
0: Pak.
3: Amin. Yang di Pemekasan itu, Pak, yang paling mahal sekarang. Lombok.
0: Berapa?
3: Antara 50-40.
0: Lombok kecil ya?
3: Ya, lombok kecil. Yang paling murah tomat.
0: Berapa tomat?
3: Tomat di sekarang ini 5.000.
0: Oh, murah sekali ya?
3: Ya murah. Yang paling mahal juga di Pemekasan daging sapi. Berapa? 130.
0: Oh, 130. Kalau di sini kayaknya masih 120-an ini, Pak. Sana ya, sudah
3: 130. Ya karena yang super, Pak.
0: Siap. Oke.
3: Oh, iya.
0: Makasih ya infonya, Bapak.
3: Iya, lagunya saya dukung yang nomor 2 itu, Pak.
0: Apa? Judul-judulan. Asik. Siap.
3: Ini judul asli, judul-judulan. Nah, terus salamnya tadi Abah Syukron. Sama Abah Wanda, semoga cepat naik ke pelaminan, Mbak.
0: Amin. Allahumma amin.
3: Amin. Pola Majib yang kau bergantungkan sekarang.
0: Siap.
3: Nah, terus ada Herman, Jeki Asmara, Riki Anggara, Butarhor, sama siapa itu? Bayuni. Terus apa Effendi Flores sama Mbak Evi ditunggu Pak Nur Gumala. Terus ada Mesa Cincer, Mesa Jinar. Terus ada Kasmono sama Baisa. Nah, kalau di Pembekasan tidak lama lagi akan ada pasar malam, Mbak.
0: Oke.
3: Di Sedang-Dang itu, Mbak.
0: Ramai dong ya.
3: Wah, pasti. Kalau Majid Rianto naik dermulan nanti. Nah, terima kasih, Mbak ya.
0: Siap, Bapak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Aduh. Benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Oke, saya terima lagi. Halo. Terputus. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
1: Boang, Bayangan.
0: Siapa?
1: Boang.
0: Oh, Boang. Kabar baik, Om.
1: Waalaikumsalam. Sehat baiknya?
0: Ya, alhamdulillah sehat semua. Bapak sehat juga ya?
1: Ya, bapaknya juga sehat. Pak Daru.
0: Oh, sehat, alhamdulillah.
1: Ya. Tak bisa tidur, Pak, kita.
0: Kenapa, Pak?
1: Panas bulananya.
0: Suap ya, panas ya. Banget ya.
1: Salam dulu ya. Salam dulu.
0: Ya.
1: Kepada yang terhormat Bunda Pastor ya. Lalu Pak Yaisma. Lalu Yaitu Asmara. Syukuran. Terakhir, semua yang sini ya.
0: Siap, Bapak.
1: Terakhir, pengen buka bu, mudah-mudahan juga sehat ya.
0: Amin.
1: Terima kasih, aku ya, Pak Ibu.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Mbok Ang, bersama keluarga di rumah ya. Nggak bisa tidur katanya. Semoga, aduh, memang panas banget, Pak ya. Saya tadi malam tuh tidur jam berapa ya? Tidur jam 3 nih, makanya sekarang saya agak ngantuk. Waduh, karena memang panasnya luar biasa ya. Semoga berkah selalu deh, apapun kondisi cuacanya ya. Semoga Anda sehat selalu juga. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Susanto.
0: Susanto, kabar baik. Batuk.
2: Aduh, di sini musim Pak Gita.
0: Aduh, minum.
2: Udah, lagi satu kecanteng.
0: Ya Allah, semoga cepat sembuh ya.
2: Amin. Musimnya batuk, pusing, panas gitu sekarang.
0: Betul, itu Pak Gita. Ya betul.
2: Ini karena kerongka Pak Gita.
0: Asik.
2: Mulai tadi itu take down TN Pak Gita, sampai setengah dua kita nganteng. Kira nggak ada gabungan.
0: Makan sayang.
2: Begitu ya.
0: Iya, nanti saya sakit mah kalau nggak makan, aduh gimana.
2: Iya ndak, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ya pernah sakit ya. Sakit sama-sama ya Pak Gita ya.
0: Makasih ya.
2: Yang kemarin malam Pak Gita ke sini ya?
0: Iya ke situ lah aku sampai malam.
2: Oh jam, malam Jumat itu ya? Oh gitu tuh. Enggak bilang ya.
0: Mau pengumuman masa.
2: Enggak kan ada soundnya di situ Pak Gita.
0: Terus?
2: Pak Gita ada di sini.
0: Aduh.
2: Gitu.
0: Nanti kupingnya pecah tetangga, kasihan.
2: Kan dekat cuma sebelahan itu Pak Gita.
0: Oke.
2: Ya, kabarnya kalau di sini musim sakit sekarang Pak Gita.
0: Aduh, semoga cepat sembuh semuanya.
2: Dan lagi apa namanya ya? Kabarnya lagi siapa tahu ada teman-teman yang sudi mau ke sini itu. Kucing saya lahir itu Pak Gita.
0: Oh, selamat punya cucu.
2: Enggak, pakai sekilo, dua kilo gula itu tarima apa pun Pak Gita.
0: Aduh, semoga jadi anak yang berbakti kucingnya.
2: Oke, lagunya aku dukung yang Muksin ya.
0: Muksin, ya Reina ada.
2: Oh ya, untuk gitu ya.
0: Siap. Pelan-pelan.
2: Salamnya yang pertama tentunya buat sampean selaku Gang Pandusiar. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sama saya, sehat ya bagi saya.
0: Amin.
2: Barusan ada Om Boang ya. Aku iki kiri, oba-oba itunya mana Om Boang nanti. Ada Jeffrey yang punya dudut-dudut. Terus ada Faruk tadi, ada, Faruk belum masuk ya sama Siska ya?
0: Belum.
2: Terus ada Sukron, ada Afif ya, salam kenal dari Susana Kanjeng Doso. Ya. Terus ada Pak Suni, Pak Dewa Suranyi, Riki Anggara, Farid juga, Bu Yuni, Bu Fator, Mama Intan, terus Bang Yunus, ada Iin juga, Evi Irma. Ya pokoknya ke semuanya aja. Yang gak kesenggol mohon maaf, yang sebesar-besarnya.
0: Oke.
2: Okay. Buat sampean, makasih atas waktunya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya ya, karena memang kemarau ini aduh luar biasa, tenggorokan kadang gatal banget tuh ya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
3: Guru dangdut. Dangdut ada dari Riki Anggara.
0: Oh, Pak Riki lagi di mana hari ini, Pak Riki?
3: Di rumah di Batagor, Batuan Kukur.
0: Aduh, ada info apa, Pak? Barangkali.
3: Infonya mohon tidak membuang puntung rokok sembarangan karena akan terjadi kebakaran. Seperti kebakaran pada pohon bambu. Banyaknya kebakaran yang menghambat termasuk merugikan, bambu banyak yang mati.
0: Siap-siap. Oke, Bapak, terima kasih ya.
3: Iya. Lagunya ikutan.
0: Oke.
3: Selamat ulang tahun untuk RI.
0: Terima kasih.
3: Makin jaya di udara dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih banyak, Bapak.
3: Iya, Dirgahayu RRI yang ke-81.
0: Masya Allah, mantap sakalangkong.
3: Sama-sama. Salamnya yang berenak buat bagi kita, selamat bertugas. Mudah-mudahan saat kali dua bersama keluarga, dimudahkan rezekinya, barokah umurnya, barokah lancar usahanya.
0: Amin, Bapak juga. Insya Allah, amin.
3: Sama. Terus, barusan ada Mama Susanta. Mama Susanta. Susana. Susana Ganjeng Toto. Ada Umboang, ada Sukron sama Wanda, ada Jeki sama Winda, ada siapa lagi? Ada Faruk, ada Evi, ada Irma, ada Iim, ada Dewi, ada Mbak Suni, ada Dewa Surali, ada Bupator, ada Cempaka, di Pamekasan ada Cipu Dianto, ada Bu Yuni Andayani, ada Mbak Halim, ada Pak Udara Adia Mas Ipan. Ya, bagaimana? Salam kompakan.
0: Siap.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama.
3: Dari Kelukur Regensi Riki Anggara bersama RI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus, Bapak. Dan ini ya, terus berkiprah begitu ya. Bermanfaat untuk yang lain, Pak. Begitu juga teman-teman ya. Halo.
4: Halo,
0: hai.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cempaka.
4: Iya, betul.
0: Kabar baik hari ini kamu?
4: Alhamdulillah, baik. Apalagi RRI. Hari radio ya kemarin ya. Untuk bulan ini ya. Dirgahayu.
0: Makasih.
4: 81 ya Mbak Kita.
0: Betul, betul.
4: Yang mampu mewarnai sajian-sajian untuk masyarakat gitu loh. Semoga sampai eksis ke depannya.
0: Amin, terima kasih ya.
4: Iya. Lagunya ada apa, Mbak Gita?
0: Muhsin Alata, Serina, terus Lesti, ada yang punya?
4: Oh iya, ada yang punya aku, Mbak Gita.
0: Padahal banyak yang mau daftar nih kalau nggak ada yang punya ya.
4: Oh iya, iya. Tadi kayaknya ada Om Boang ya.
0: Iya, betul.
4: Iya, salam songkem Om Boang ya. Semoga sehat sama Om ya. Ada Susan Renting juga. Ada juga, ada Hafiz ya tadi ya.
0: Hafiz, ya.
4: Ya deh, salam teman ya untuk dirimu ya. Juga ada Liki Anggara, ada Jesse, ada Irma, ada juga Evi, Iin, Bunda Fathol, Bunda Yuni, Mama Intan, Alindi juga, dan lainnya. Terima kasih.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Oke, saya terima kembali Anda. Silahkan yang ingin bergabung. Ayu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
1: Dari Ivan Pamekasan.
0: Pak Ivan, kabar baik Pak Ivan hari ini?
1: Iya, alhamdulillah baik. Kabar baliknya gimana Mbak Gita?
0: Alhamdulillah baik juga Bapak.
1: Iya, di sini lagi panas ini Mbak Gita.
0: Panas banget kayaknya.
1: Mulai tadi pagi itu sampai jam 11 mendung. Jam 11 sampai sekarang panas sekali.
0: Oh, jadi enggak sempat
1: sama
0: hujan.
1: Sama angin-anginnya itu kencang banget Mbak Gita.
0: Jadi anu
1: yang
0: aja
1: penting,
0: ya.
1: Penting selamat, tidak ada apa-apa kan gitu. Mbak
0: jadi
1: Gita.
0: Mendung aja ya, enggak hujan
1: iya,
0: ya.
1: Iya, mendung aja enggak ada hujan.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Ya lagunya ikutan aja Mbak Gita. Ya salamnya Mbak Gita.
0: Monggo.
1: Oke, yang pertama buat jenengan, buat kita selamat siang dan selamat bertugas. Mudah-mudahan pulangnya sampai rumah dengan selamat.
0: Amin, terima kasih Bapak.
1: Barusan ada Ricky Anggo Anggara, nggak ada Mama Susana tadi, ada Dewa Soraing, Abah Suni, juga Evi, ada Bu Padhor, tadi ada Om Buang, selamat siang Om Buang, mudah-mudahan cepat tidur kan gitu. Om Buang nggak bisa tidur karena tadi kasihan dia.
0: Siap.
1: Oke lah, engkau juga semuanya aja, tanpa terkecuali untuk dengan Mbak Gita.
0: Ya,
1: saya ucapin makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ivan ya, di Pamekasan. Yang lagi kepanasan juga katanya. Tapi kalau Pak Ivan bisa tidur kayaknya. Oke, semoga segera adem di sana.

0: Tadi infonya ke bagian mendungnya aja ya Pak. Segera turun hujan yang berkah, yang panas hujan lah, apapun itu ya, penting sehat, barokah ya, diberi kelancaran semua. Cie, amin. Ayo lagi. Silakan ingin bergabung 0811334501, 665396, 662317 atau 0811334501 SMS dan WhatsApp. Saya coba cek ya. SMS dan WhatsAppnya ada nggak nih ya? Yang gabungan kayaknya nggak ada. WhatsApp. Betul kan nggak ada kan? Oke. Ayo ditelepon. Tiduran nih semua paling. Nggak apa-apa tidur, yang penting bisa tidur ya. Yang penting nyenyak, kualitas. Ini saya infokan dulu adannya kali ini di 38 benar ya. Ini mepet-mepet adan juga. 10 menit lagi kita jelang adan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
1: Dari Ibu Mawar.
0: Ibu Mawar di Batang-Batang.
1: Iya. Alhamdulillah bener.
0: Lama ada gabungan, Bu. Kemana aja?
1: Ya, inilah. Lagian banyak acara kawai.
0: Aduh, sibuk sekali ya. Oke, sehat selalu Ibu Mawar.
1: Ya, alhamdulillah juga Mbak Eva. Sekeluarga sehat.
0: Mbak siapa?
1: Ya ampun, Mbak Gita. Ya. Ini keterlaluan, terlalu setiap hari ya.
0: Oke, semoga sehat-sehat semua kita semua ya. Amin.
1: Amin. Sesungguhnya baru datang dari Sunda nih, maunya mampir karena teman-teman banyak ini
0: lagi. Oh gitu.
1: Nah, lagunya ada apa?
0: Oke, ini ada yang punya Lesti, terus Sinar Ayu, Maggie Z.
1: Sinar Ayu aja.
0: Oke. Okay.
1: Untuk yang lagi siaran. Selamat ulang Sayu.
0: Makasih.
1: Juga ada Susana Kanjeng Rosso ya tadi ya. Salam kereng santai ya tadi. Katanya saya enggak tak rontir kalau buat Susana. Memang kangen. Ya salamnya untuk semuanya aja ya. Untuk Mbakku Kim Manis Sayu.
0: Hui.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu. Oke, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro dangdut adalah kita.
0: Dari Pak J.
2: Iya, gimana kabarnya Mbak?
0: Baik dong, Bapak baik ya?
2: Alhamdulillah. Baik dan sehat, mudah-mudahan keluarga semuanya juga di sana sehat ya.
0: Amin, Bapak juga amin.
2: Ya, lagunya ikutan aja Pak ya.
0: Oke.
2: Okay. Soalnya waktunya mepet, sebentar lagi adzan. Salamnya dulu ya yang pertama.
0: Monggo.
2: Tentunya untuk sang penyiar selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi Pak di lain kesempatan.
0: Insya Allah ya.
2: Ya salamnya barusan Mbak Mawar, Mbak Irma, ada Iin, Mbak Putra Setia, Mbak Suni, Syukron Wanda, Maruf Karisma, ada juga siapa lagi ya? Ada Bang Yunus juga di Sulawesi sana ya. Terus ada Syahdan, ada semuanya ya Pak. Soalnya waktunya mepet, mohon maaf untuk yang lain.
0: Oke.
2: Okay. Kalau nanti malam ya.
0: Oke.
2: Okay. Tanya, ya lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salam. Selalu ya. Makasih Mbak Su.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan.
3: Iya.
0: Kabar baik Pak Rini.
3: Alhamdulillah baik. Mbak Gitanya.
0: Saya baik juga Bapak, alhamdulillah.
3: Iya. Yang terakhir ini mungkin ya.
0: Iya.
3: Terakhir. hari ulang tahun ke 81, semoga RRI tambah maju.
0: Amin, makasih.
3: Semoga apa ya? Masyarakat atau informasi dan semoga berkumandang di seluruh Indonesia khususnya yang di Madura, Pak.
0: Thank you, Bapak.
3: I love you, RRI. Selalu di hati.
0: I love you too.
3: Kan gitu kan, Pak. Kalau kita RRI kan gitu harus. Kan
0: betul,
3: boleh.
0: Betul.
3: Salam ya, ikutan aja.
0: Monggo, Bapak.
3: Semoga Mbak Gita ini sehat terus.
0: Amin.
3: Jangan sakit melulu, Mbak.
0: Bapak juga,
3: olahraga.
0: Amin.
3: Sering-sering olahraga, Mbak.
0: Amin, Bapak juga, amin.
3: Amin, amin, amin. Dan semuanya yang Mbak ya tambah kecuali.
0: Siap.
3: Matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman semua di kendala cuaca yang sangat panas ini ya. Nah, ini kita jelang adzan asar 4 menit lagi ya. Nah, sebentar saya cek. Ya, karena adanya di menit ke 38. Sedangkan sekarang sudah 34 ya. Sekitar 4 menit lagi. Pendengar. Lesti dulu saya putar untuk Anda spesial. Jangan

0: 1.
1: Tepat di menit ke-38 akan dikumandangkan adzan asar wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 itu, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kemudian berikutnya adalah "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kemudian yang ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan yang keempat dan kelima adalah "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra." Jadi berdasarkan Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran buah orang bertakwa itu. Pertama adalah dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah dalam masalah-masalah. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa ini dengan masalah yang dihadapi. Ini artinya bahwa menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah, gitu kan. Menjadi orang bertakwa bukan berarti dia tidak punya masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi orang bertakwa ini. Ini sebagai sebuah buah dari orang bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada orang yang bertakwa ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan atau apa yang sedang dijalani bertakwa ini. Dan yang keempat dan kelima itu adalah orang ini akan diampuni, akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh Allah, dan kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini tentu lima buah takwa ini menjadi perhatian buat kita bahwa menjadi orang bertakwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keseharian, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ittaqillaha summa kunta wa bi sayyi'ati hasanatatamu wa qalikin nas bi qulukin hasanin." Bagian dari itu kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang bertakwa di mana saja kita berada. Di pasar kah, di jalan kah, di kantor kah, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita harus mematuhi rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana perintah-perintah Allah dan apa yang menjadi larangan-larangan kita jauhi. Artinya kita harus menjadi orang yang ingat ada Allah yang akan melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mau kemana, Bu?
2: Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak.
1: Ibu, nggak ke Posyandu.
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu.
1: Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh, gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu, ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu, ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perlu satu hari semua karena informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada di semenup sore hari ini. Refka hadirkan informasi dari info FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia resmi ditetapkan sebagai tuan rumah sebagai edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Selain Indonesia, FIFA juga menunjuk Hong Kong sebagai tuan rumah untuk kompetisi divisi 2 pendengar. Jadi ini menjadi tonggak baru sebagai sepak bola nasional di kawasan Asia Tenggara yang dipercaya menyelenggarakan kompetisi baru yang berada di bawah naungan FIFA ini. FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada jendela internasional 25 September hingga 5 Oktober 2026. Jadi Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kalau kepercayaan FIFA kepada Indonesia menjadi sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi sepak bola nasional. Menurutnya, pemerintah pusat dan penyelenggaraan turnamen ini juga membutuhkan koordinasi serius antara PSSI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. PSSI terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk memastikan sebagai aspek teknis penyelenggaraan persiapan secara serius. Pendengar, sebagai tuan rumah edisi perdana, Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kapasitasnya dalam menyelenggarakan ajang sepak bola internasional dan kehadiran tim ofisial dan supporter dari berbagai daerah juga diperkirakan dapat meningkatkan atmosfer pertandingan di dua stadion yang sudah disiapkan. Jadi selain aspek olahraga, penyelenggaraan ASEAN FIFA ASEAN Cup 2026 itu berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia dengan mobilitas tim, ofisial, supporter, dan wisatawan dapat mendorong sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, kuliner, ekonomi kreatif, serta UMKM.

0: podcast Waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi dari Jawa Timur.
0: Sebelum berita. Lembaga Penyiaran Publik RRI Surabaya menggelar RRI Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama. Dengan inilah info prima selengkapnya, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Dini Wardani. Pendengar RRI Surabaya menggelar RRI Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio dengan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 dengan salah satu kegiatan yang paling menarik perhatian masyarakat, yakni Pasar Tukar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Putra.
2: Kementerian RRI Surabaya menggelar puncak acara RRI Fest 2026 di kantor RRI Surabaya pada hari Sabtu 12 September 2026 sebagai peringatan Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai penguatan koneksi bersama masyarakat. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dibuka dengan seremoni potong pita di Kali Tripura Setia dan Surabaya yang dilangsungkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha RRI Surabaya Tidang Basuki, Ketua Komite RRI Fest Surabaya Herlina dan Owner Putus Art Kursas sebagai mitra RRI Fest tahun ini untuk Mahendra dalam gunung. Dan kemudian pada acara hari ini yakni tentang acara berkeliling ekspansi tukar yang dimana masyarakat Surabaya dan sekitarnya bisa melakukan pertukaran barang atau barter seperti zaman ketika manusia belum mengetahui uno. Salah satu penunjang berkeliling ekspansi tukar dia mengatakan pada hari ini antusias masyarakat cukup tinggi, tercatat terdapat 84 masyarakat yang telah mendaftar dan menyerahkan
3: tapi nggak datang satu jadi 8.

0: status tapi nggak ada yang mengakhiri. Pas ada acara ini di dalam ini lihat yang waktu itu dilakukan Pak saya itu
1: wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yerbu.
2: Puluhan wartawan Kota Surabaya

Komunitas Kebun Anak Krakatau. Suasana nikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto dengan jurnalis di sekeliling penyelenggara, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Fajar Sartan dan selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia.

0: ってなんでこんなのかな。
1: Suryanto, Ketua Pemerintah Foto Indonesia Surabaya, ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto yang melakukan tugas jurnalistik tersebut.

0: internasional, pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Farisi Abah melaporkan.
1: Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB periode pertama 2008-2015, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Syamsul Ma'arif mendorong generasi muda untuk menggeser paradigma dalam menghadapi bencana agar tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, seperti dilaporkan Amir Hasuna berikut ini.
2: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB periode 2008-2015, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Syamsul Ma'arif mendorong generasi muda untuk tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi. Dalam menilai perubahan dinamika kebencanaan menuntut adanya perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi pada tanggap darurat menjadi lebih mengutamakan upaya pencegahan. Menurut Syamsul, bencana seperti banjir dan kebakaran yang terus berulang setiap tahun perlu menjadi perhatian serius.
3: Nah, sekarang

0: mucha mucha. Kebakaran mesti datang sejak kemarin. Kenapa? Kenapa harus gitu? Dan yang mana mudah sihnya pemikiran yang kritis.
1: Dalam Kongres keempat SRPB Jawa Timur 2026, ia juga berpesan penanggulangan bencana ke depan tidak cukup hanya dengan merespon ketika bencana terjadi, tetapi harus dimulai dari upaya mencegah agar risiko dan dampaknya dapat ditekan. Kami Hasan melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, BPBD Kabupaten Malang terus memperluas penanganan dampak kekeringan dengan mendistribusikan air bersih ke 8 desa, serta melakukan asesmen di wilayah yang mulai mengalami krisis pasokan air. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.

di jalur info Prima RRI Surabaya. Cejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Samsudi.

0: SMA Negeri 21 dipilih sebagai lokasi kegiatan karena sekolah itu sebelumnya telah memberikan dukungan terhadap kegiatan moderasi yang digelar FKUB.
1: Kita undang mereka itu karena kemampuan kita hanya 60 ya. Hmm. Jadi tadi ada Pak Kajari, ada Pak Sekda.
2: Ya.
1: Jadi kenapa saya sampaikan di sambutan tadi, kenapa kita harus memaksa Pak Kajari datang, Pak Sekda datang. Jadi kalau forumnya kan forum anak SMP ya. Hmm. Tapi saya memandang penting bagi mereka itu untuk ditanamkan itu aja. Sehingga harus mengundang pihak-pihak terkait.
0: Sebagai Kepala SMA Negeri 21 Khairul Fahmi Azizah menyambut baik pelaksanaan pembinaan moderasi dari

0: berbeda kan harus tetap satu. Negara kita itu dibentuk dengan perbedaan itu, beda ras, beda agama, beda suku, tetapi kita itu tetap harus satu sebagai bagian dari kemajuan negeri ini. Kalau di sini di kelas-kelas itu ada banyak kelas. Bagaimana kita hidup rukun bersama, bagaimana kita menghormati teman. Di kelas juga.
1: Dan itu

0: dan sekolah yang tetap menjunjung toleransi.
1: Menurutkan satu serabut yang diporong, Sidoarjo menjadi proyek percontohan percepatan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK bagi warga binaan di Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
2: Perkasaan satu serabut di Pondok Sidoarjo menjadi proyek percontohan percepatan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK bagi warga binaan di Jawa Timur. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi di Jenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Adalah Lubis menegaskan sekitar 1.400 dari 1.600 warga binaan terdaftar sebagai peserta PBIJK.
3: Lubis, kelas 1 Surabaya, kita lakukan adanya bimbingan teknis yang mana penerimaan jaminan kesehatan bagi warga binaan seluruhnya dan CKG gratis. Salah satu sasaran kami bagaimana supaya warga binaan ini selain pembinaan juga kesehatannya.
2: Ditujukan untuk memastikan kebinaan memperoleh akses jaminan kesehatan dan cek kesehatan gratis selama menjalani masa pembinaan. Kemudian program serupa selanjutnya didorong di seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur sekaligus memperkuat pencegahan dan penanganan infeksi melalui pemeriksaan pengobatan serta perbaikan lingkungan hunian. Dari Jawa Timur, Jawa Timur melaporkan.
1: Rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Ponorogo memanfaatkan hibah kandang ayam untuk mendukung ketahanan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Eka Wulan.
4: Rumah tahanan negara rutan kelas 2B Ponorogo mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah melalui pengembangan kegiatan peternakan dan pertanian bagi warga binaan. Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui pemanfaatan hibah kandang ayam dari Yayasan Berkah Serikat di Abadi dan Yayasan Wadah Titian Harapan. Kandang tersebut rencananya digunakan untuk beternak ayam pejantan dengan kapasitas sekitar 800 ekor. Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo Agung Nugroho mengatakan, kandang tersebut akan diisi jenis ayam pejantan dengan mempertimbangkan pola perawatan yang dinilai lebih sesuai dengan kemampuan rutan dalam melakukan pemeliharaan.
5: Satu kali dua jam, kami juga bisa untuk kita pelihara setingkas atau makanya kita ganti ayam pejantan. Nanti waktu binaan sekiranya nanti mendekati bebas karena tujuannya nanti kalau nanti sudah dikalikan di kandang, ketika sudah bebas nanti langsung bisa diterapkan.
4: Ia berharap keberadaan kandang ayam tersebut dapat menunjang program pembinaan kemandirian bagi warga binaan sekaligus mendukung ketahanan pangan. Selain peternakan ayam, rutan kelas 2B Ponorogo juga mengembangkan sejumlah kegiatan ketahanan pangan lainnya. Di sektor unggas terdapat pemeliharaan ayam, bebek, itik, serta ayam Jawa. Sementara di sektor perikanan dikembangkan budidaya lele dan nila. Kegiatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui pemanfaatan lahan untuk menanam berbagai jenis sayuran. Agung menjelaskan lahan yang tersedia dan belum dimanfaatkan akan dioptimalkan untuk mendukung kegiatan tersebut. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
1: Anggota Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dani Hilmanata Wijaya mengatakan perkembangan arkeologi saat ini semakin bersinggungan dengan geologi dan ilmu kebumian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
6: Perkembangan ilmu arkeologi saat ini semakin bersinggungan dengan geologi dan ilmu kebumian. Anggota Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Dani Hilmanata Wijaya Sabtu siang mengatakan kajian tersebut terus mengalami

0: teknologi penginderaan jauh berresolusi tinggi.
1: Kalian coba kok bisa.

0: memang indra jauh beresolusi tinggi. Selanjutnya peneliti melakukan pemetaan geomorfologi secara langsung di lapangan untuk memperkuat hasil penelitian. Penelitian juga menggunakan sejumlah peralatan seperti ground penetrating radar atau GPR dan geomistrik. Dengan menjelaskan peralatan tersebut diperlukan karena jalur sesar tidak selalu terlihat jelas di permukaan. Om Rianto melaporkan.
1: PT KAI Daup 7 Madiun menyiapkan diskon tarif spesial hingga 30% untuk perjalanan ke Madiun Running Fest 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Dayu Suwarno.
2: PT Kereta Api Indonesia Persero memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Madiun Running Fest MRF 2026 yang akan digelar pada Minggu 13 September 2026 bertempat di Stadion Wilis Kota

spesial berupa pemberian diskon tarif hingga 30% yang bisa dinikmati masyarakat. Di mana event khusus pembelian tiket diskon ini akan dilangsungkan pada 12 September mulai pukul 9 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Gor Tennis Indoor Stadion Wilis Kota Madiun. Hal itu disampaikan

0: Madiun memiliki sejarah panjang sebagai simpul transportasi kereta api di Indonesia. Dan melalui dukungan pada Madiun Running Fest 2026 ini, kami ingin menegaskan komitmen KAI untuk tidak hanya menghadirkan layanan transportasi yang aman dan tepat waktu, tetapi juga turut serta dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pariwisata melalui spot tourism.
1: Menurut Tuhari, ajang ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik melalui olahraga lari, tetapi juga mengedepankan aspek keamanan serta keberlanjutan lingkungan, di mana kehadiran ribuan pelari dari berbagai daerah nantinya diharapkan

0: Sebagai informasi yang terakhir, Gilang Perwira berbekal kemenangan di Liga Perdana. Madura United cukup percaya diri untuk menantang tuan rumah PSS Sleman di pekan kedua Super League dengan target curi poin. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Tagot Ando Fantrian.
1: Tetap memberikan peluang maksimal dan membawa hasil positif dari markas PSS Sleman. Dalam sesi jumpa pers sebelum laga, pelatih Madura United Jay Gomez memprediksi pertandingan menghadapi PSS Sleman akan berlangsung ketat. Selain karena kualitas Sleman, dukungan penuh supporter tuan rumah menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi laskar sampai kerap. Jay Gomez mengaku waktu persiapan Madura United menghadapi pertandingan ini relatif singkat, namun kondisi tersebut tidak menghalangi timnya untuk melakukan analisis terhadap permainan PSS Sleman. Gomez menambahkan, Madura United telah menyiapkan pendekatan permainan untuk menghadapi PSS Sleman. Strategi tersebut diharapkan dapat membantu tim mengatasi tekanan pertandingan sekaligus menjaga peluang meraih hasil maksimal.

0: PSS Sleman. Pemain AK bisa terjajah mengatakan seluruh rekannya telah memahami cara bermain untuk menghadapi PSS Sleman yang akan mendapat dukungan penuh di kandang sendiri. Dirinya bertekad tampil maksimal untuk membawa pulang poin dari markas Sleman karena setiap pertandingan memiliki arti penting bagi perjalanan Madura United di kompetisi musim ini.
1: São como contrário falou.
2: Já já com o tal de acelerar quanto tudo, tá ligado? Que a gente tá apreciando.

tidak selesai, perbaikan akan dilanjutkan ke bagian pagar lainnya sejumlah bertahap dan menjadi penggantian dengan lebih pertama. Sudah renovasi total stadion yang pernah dilakukan pada tahun 2003 silam.

0: Tante Wisata Campung Bambang Setiadi mengatakan, nama Pantai Campung diambil dari nama daerah, yaitu Kecamatan Campung di Jalan Raya Campung, Kecamatan Campung Kabupaten Sampang, Pulau Madura. Pantai ini sendiri bukan sedikit pemandangan yang bisa memanjakan mata. Pantai Campung menawarkan berbagai daya tarik yang menjadi destinasi menarik untuk dikunjungi. Pengunjung bisa bersantai di bawah rindangnya pepohonan, menikmati suasana tenang sambil menggelar tikar.
1: Ya, assalamualaikum, Pak Bambang.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah.
2: Baik-baik.
1: Ya. Saat ini kita berada di area wisata Pantai Campung dan kebetulan setelah kemudian kita di sini. Pantai Campung sendiri ini bisa dikatakan salah satu pantai legend di Madura. Rasanya sampai sekarang Campung bisa berstatus kayak gitu apa sih, Pak? Selaku manajer, Pak.
2: Sebetulnya begini. Jadi Pantai Campung itu menurut sejarahnya masyarakat sini, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, itu dari zaman dulu itu sudah kecukupan lah istilahnya. Dari zaman Belanda katanya begitu. Di sini kan dia untuk Idul Fitri sampai hari raya ketupat. Kita juga memang masyarakat umumnya Madura itu ya memang kalau nggak berkunjung ke sini kayaknya itu udah, meskipun ya istilahnya kita karena lahan yang seperti ini kita tidak berkembang, cuman ya karena legendnya itu mungkin udah.
0: Selain itu gazebo menghadap langsung ke laut menjadi tempat ideal untuk duduk santai di tempat gunung ombak kecil yang menenangkan. Memang keunikan lain dari Pantai Campung adalah suasana yang jauh dari ombak besar, berbeda dengan pantai selatan Jawa yang terkenal dengan gelombangnya yang ganas. Area taman yang luas pun menjadi taman sempurna untuk piknik keluarga atau sekedar berteduh. Dengan akses lokasi yang mudah dijangkau, dekat dengan pemukiman warga, memberikan pantai ini selalu ramai dikunjungi ketika menjelang hari libur dan hari besar lainnya. Jika ingin mencoba menaiki kapal perahu, pengunjung bisa merogoh kocek sebesar Rp10.000 per orang. Pemerintah Kabupaten Sampang tidak punya banyak sumber pendapatan asli daerah di sektor.

0: wisata. Saat ini hanya pantai wisata Jambung, satu-satunya pengembang PAD.
1: Demikian info utama hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Dapatkan juga informasi aktualnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mungkin kerabat kerja yang bertugas. Saya Dini Wardani beserta dengan editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Mita Sylvia dan Atit Sasoro dan juga Fahri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
2: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejak Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
6: Anapa motor apa? Mogok ki.
5: Mogok. Padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
6: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
5: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
7: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
8: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
9: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
6: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
8: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
10: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Salah satu penyebab global warming adalah emisi karbon dioksida yang sangat tinggi. Emisi ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Menurut struktur kimianya, bahan bakar yang juga disebut hidrokarbon terdiri dari rantai atom karbon dan hidrogen. Jika hidrokarbon ini dibakar dengan oksigen, maka akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sumber utama emisi karbon dioksida secara global ada dua macam. Pertama, pembangkit listrik bertenaga batu bara. Kedua, pembakaran kendaraan bermotor. Penting diingat, emisi gas rumah kaca harus dikurangi. Jadi, harus dibangun sistem industri dan transportasi yang tidak bergantung pada bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara. Kalau perlu, tidak menggunakannya sama sekali. Karena perubahan iklim adalah masalah global, penyelesaiannya pun mesti secara internasional. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembuatan kerangka konvensi untuk perubahan iklim tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, yang ditandatangani oleh 167 negara. Kerangka konvensi ini mengikat secara moral semua negara-negara industri untuk menstabilkan emisi karbon dioksida mereka. Sayangnya, hanya sedikit negara industri yang memenuhi target. Langkah selanjutnya berarti membuat komitmen yang mengikat secara hukum dan memperkuatnya dalam sebuah protokol. Dibuatlah Kyoto Protocol atau Protokol Kyoto, yang tak lain tujuannya mengharuskan negara-negara industri menurunkan emisinya secara kolektif sebesar 5,2% dari tingkat emisi tahun 1990.

0: contoh hal yang kecil tapi itu masuk gratifikasi biasanya apa, Pak?
1: Ya, gratifikasi yang dalam bentuk
0: di BPJS.
1: Seperti barang ya, seperti uang, barang, pinjaman tanpa bunga juga bisa, komisi, mungkin tiket perjalanan.
0: Oh gitu ya,
1: tiket biasanya. Umroh.
0: Tiket konser.
1: Iya, diskon dan lain-lainnya ya. Makanya kami dalam program mitigasi gratifikasi ini termasuk mungkin saya di bagian umum pada saat pengadaan

0: Kudus 1 RRI Sumeneb menyampaikan informasi dan inspirasi pendengar. Satu lagi kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Surat An-Nur ayat 11 dengan Qori M. Da'an Tanjung. Dan di informasi untuk Anda bahwasanya adzan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Program 1 RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

is,

0: bagaimana kita, seorang umat Nabi Muhammad yang telah mendengarkan banyak-banyak pengajian, yang telah datang ke majelis-majelis untuk mendengarkan bagaimana sejarah-sejarah Nabi dan cerita-cerita Nabi, maka pastikan di dalam hati kita, maka pastikan dalam hati kita adalah memiliki hati yang suci, fitathir qalbi, memiliki keyakinan dalam hati kita, membersihkan hati kita dari kebencian, dari dengki, kemudian dari rasa hasud. Kita tahu bahwa bagaimana diceritakan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau adalah manusia yang pemaaf, manusia yang memiliki akhlak yang luar biasa. Maka menjadi pribadi yang sukses tentunya kita meneladani apa yang sudah kita dengar. Kita meneladani dari sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan bersihnya hati dari rasa benci, bersihnya hati dari rasa dengki, dan dari rasa hasad.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, Pangeran Joko Tole menjadi Raja Sumenep yang ke-13, memimpin selama 45 tahun, dari 1415 hingga 1460. Pada pemerintahan Joko Tole, ada seorang penyiar agama Islam bernama Sunan Padusan yang menyebarkan agama Islam dan mendirikan pesantren di Parsanga. Banyak penduduk sekitar pesantren yang tertarik dengan cara berdakwah dan pendekatan Sunan Padusan. Mereka pun akhirnya memeluk Islam. Keberadaan Sunan Padusan dan pondok pesantrennya yang terkenal sampai pusat keraton membuat Joko Tole, sang penguasa Sumenep, tertarik dengan agama Islam. Kemudian, Sunan Padusan berhasil mengislamkan Joko Tole dan menjadi menantunya. Hal ini membuat semakin banyak rakyat Sumenep yang menganut agama Islam, agama yang dianut oleh raja mereka. Pada masa pemerintahan Joko Tole inilah, Islam mulai masuk ke Sumenep. Sementara itu pada abad ke-17, di Sumenep terdapat seorang tokoh lain bernama Pangeran Katandur. Keturunannya banyak yang berhasil mengislamkan penduduk Madura. Salah satunya Bendoro Saud yang menjadi penguasa Sumenep dari 1750 hingga 1760 yang menikahi Raden Ajeng Tirtonegoro, penguasa Sumenep pada masa itu. Pada abad ke-18, Islamisasi di Sumenep semakin meluas ketika diperintah oleh putra Bendoro Saud yang bernama Sumolo. Ia membangun keraton Sumenep dan masjid Jami. Pada abad ke-19 hingga 20, saat bangsa Indonesia dalam kondisi dijajah Belanda, dunia pendidikan pondok pesantren memiliki figur intelektual yang turut dalam gerakan sosial. Bahkan, figur itu menjadi bagian terpenting munculnya gerakan sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang hingga kini masih tetap eksis. Ya, di Madura, sosok itu dikenal dengan nama Kiai Haji Muhammad Holil Bangkalan, yang kemudian lebih populer dengan nama Syaikhuna Holil Bangkalan. Tokoh kelahiran Bangkalan 14 Maret 1820 Masehi ini adalah seorang kiai keturunan Sunan Gunung Jati bernama Abdul Latif. Syaikhuna dikenal sebagai mubalig, pimpinan pesantren, pencetak ulama terkemuka di Jawa dan Madura. Dengan ini bisa dikatakan, Madura adalah pulau di timur Jawa yang menjadi pusat penyebaran agama Islam.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning
1: up. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Thank you.

0: 101.1.
1: Terus ada RRI Sumber Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar di HUT ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi momentum refleksi. RRI dinilai perlu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai media publik. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia PMI Nasional Ahmad Zainuddin menyampaikan pandangannya menurut RRI. Menurutnya RRI itu memiliki sejarah panjang dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Indonesia. Zainuddin juga mengatakan kalau RRI itu menjadi media informasi publik sejak sebelum Indonesia itu merdeka. RRI juga berperan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Jadi menurutnya pemberitaan RRI harus berimbang, independen, dan berkualitas. Dia harus menegaskan kepada seluruh pemberitaan harus berlandaskan kode etik jurnalistik. Hal ini juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang terhadap informasi yang disampaikan. Jadi Zainuddin berharap RRI tetap menjadi media yang informatif dan edukatif untuk masyarakat. Dan juga mendorong RRI terus berkembang serta menghasilkan karya bagi bangsa. Anda juga bisa akses apa yang RRI hadirkan sore hari ini di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: kita adalah bagian dari makhluk Allah, atau secara umum saja kita itu adalah ciptaan, bukan pencipta, sehingga untuk memiliki kebebasan yang absolut itu tidak mungkin. Karena minimal kita akan pasti dibatasi atau terikat dengan sistem alam minimal. Kemudian juga norma-norma yang telah disepakati di tengah masyarakat. Kita tidak bisa sepenuhnya bebas sebebas-bebasnya. Artinya kemutlakan kebebasan itu hanya milik Allah. Dari itu kita minimal adalah hamba. Jadi kita sebagai umat muslim menghambakan diri kita kepada Allah seperti yang telah dicatat dan difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi beribadah kepadaku itu menunjukkan bahwa kita memang makhlukun abidun, seorang makhluk yang memang hanya berhak untuk beribadah, dan Allah dan pencipta adalah berhak untuk kita sembah karena dia adalah Al-Khaliq.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers. Karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat. Karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunas dari Antar Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis Ainews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit tidak dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin ini enggak.
15: Mungkin tidak mampu ya prosesnya. Ya.
16: Itu mungkin ada mampu. Iya itu carinya hari yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja. Yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
17: Ya, bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli.
18: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
17: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
18: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
19: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kapila, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
21: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
22: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
21: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
23: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
21: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
24: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
25: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata-kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
24: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
26: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
24: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, kami hormati para pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Sumenep yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Imam Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, qala, Adi berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi samratin. Ittaqun nara, takutlah kalian kepada api neraka, akan api neraka. Bagaimana caranya takut kepada dari api neraka itu? Walau bisyiqqi samratin, walaupun dengan sebiji kurma atau separuh atau sepotong dari buah kurma. Dijelaskan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Khosais Al-Ummatil Muhammadiyah, ai ij'alu bainakum wa bainaha wiqaya. Maksudnya apa? Bertakwalah kamu kepada Allah walaupun dengan sebiji kurma atau separuh dari biji kurma, separuh dari buah kurma itu. Ai ij'alu, jadikan bainakum wa bainaha wiqaya. Jadikanlah sebiji kurma itu, jadikanlah satu biji kurma itu bainakum wa bainaha wiqaya. Menjadikan satu biji kurma itu sebagai penghijab, sebagai penyelamat antara kalian dan api neraka. Walau bisyiqqi samrah, ai hijaban walau kana al-ittiqa bitasaddiqi bi syai'in qalilin jiddan. Maksudnya apa? Walau kana bitasaddiqi bi syai'in qalilin jiddan. Jadikanlah, buatlah hijab penghalang antara kita, antara kalian dengan api neraka, walaupun dengan barang yang sangat kecil, walaupun dengan sesuatu yang sangat tidak bermakna dalam hitungan atau nilai, maka bangunlah dan tetap bangunlah penghalang atau tabir di antara kita dan api neraka. Dan jangan pernah kita meremehkan sesuatu yang kecil yang telah kita sedekahkan. Mithlu syiqqi samrah ay jahjanibaha ay nisfaha fa innahu yufidu. Walaupun hanya separuh dari buah kurma, walaupun separuh dari sebuah kurma itu, fa innahu yufidu, maka sesungguhnya itu semua akan memberikan manfaat kepada kita semua. Nah, prosedurnya sebagaimana disampaikan tadi oleh Mbak Gita, bagaimana prosedurnya kalau cuman apa sedekah bisa menjadi hijab antara kita dan api neraka, sedekahmu bisa menolak api neraka? Bagaimana prosedurnya? Prosedurnya adalah innal hasanat yudhibna sayyi'at. Bahwa seluruh kebaikan sekecil apapun kebaikan itu yudhibna sayyi'at, akan menghilangkan atau akan menghapus as-sayyi'ati, seluruh kejahatan, seluruh kejelekan, seluruh dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sekecil apapun sedekah yang kita berikan, sekecil apapun kebaikan yang telah kita lakukan, itu semua bermakna fa innahu yufidu. Maka semuanya akan memberikan manfaat kepada kita semua. Minimal manfaatnya apa? Yufidu. Memberi manfaat apa minimalnya? Yudhibna sayyi'at. Ia akan menghapus seluruh atau kejahatan, dosa-dosa yang telah kita perbuat. Yang pertama. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rasulullah bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, di manapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ah, atbi'is sayyi'ata, dan ikutilah, sertakanlah as-sayyi'ata, setiap kejahatan yang kita perbuat, al-hasanata, dengan kebaikan. Tamhuha, maka ia akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak budi pekerti yang baik. Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu prosedur Allah menghapus dosa kita dan menyelamatkan kita dari apa, dari api neraka, walaupun dengan cara minimal, walaupun dengan cara yang sangat minimalis. Misalnya kita bersedekah dengan hanya sesuap nasi atau sesuatu yang bisa yasuddul ja'i, yang bisa menyumbat kelaparan dari orang lain, maka semuanya akan memberikan pengaruh yang baik dan positif pada kita semua. Selain akan memberikan kebahagiaan bagi orang lain, minimal bagi kita juga akan memberikan manfaat dan dampak. Fa'innahu yufidu. Manfaatnya apa diantaranya? Adalah bisa menghapus dosa-dosa kita dan menjadikan itu hijab. Hijab kita dari api neraka. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat lain, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat At-Tabrani bahwa Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah tu. Ya Aisyah, wahai Siti Aisyah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ishtari minan nari walau bi syifki samrah." Sainnahu tasuddu minal ja'i masaddaha minasyab'ani. Wahai Aisyah, kata Rasulullah, wahai Aisyah, ishtari minan nar. Ishtari, belilah api neraka itu. Jauhi api neraka itu dengan kalian membeli. Membelinya apa diantaranya? Salah satu caranya, walau bisyik isamratin, walaupun dengan separuh buah kurma. Fainnaha tasuddu minal ja'i masaddaha. Karena sesuap yang kita berikan itu kepada orang yang lapar itu akan menghilangkan kelaparannya, kemudian ia akan menjadi kenyang. Nah, rasa kenyang bagi mereka yang sedang lapar itu Allah beli itu semua dengan hijab api neraka bagi kita semua. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu cara kita untuk menghindari atau menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, terutama diri kita, dari api neraka, yakni dengan bersedekah walaupun sekecil apapun. Dan disampaikan di sini oleh Said Muhammad Alawi Al-Maliki, jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun bentuk pemberian dan sedekah kita kepada orang lain, karena dari yang sedikit ini, kata Imam Said Muhammad Alawi Al-Maliki, dari yang sedikit ini yasturuna minan nar. Mereka, ia yang akan menutup kita dari api, dari sengatan, dari panasnya api neraka. Ini yang terjadi insya Allah kepada kita semua ketika kita menjadi orang yang dermawan kepada orang lain. Walaupun sekecil apapun bentuk sedekah kita, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dengan hal-hal yang kecil untuk kita mengeluarkan apa yang menjadi milik kita kepada untuk bagi orang lain, dan itu kita niatkan agar seluruh dosa-dosa kita niatkan seluruh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada kita sebagai bentuk rahmat dan manfaat dari kita berbuat baik kepada orang lain, terutama dari hal yang berbentuk sedekah kepada orang lain.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunda, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Ruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Sambling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumeneb memperkuat pola penanganan kekeringan dengan melibatkan pengelola air di tingkat lokal. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Sumeneb Kamiluddin mengatakan, distribusi air tidak hanya mengandalkan personel BPBD, tetapi juga mengoptimalkan tim reaksi cepat yang berada di wilayah terdampak. BPBD Sumeneb memastikan distribusi air akan terus dilakukan ke daerah terdampak dengan memprioritaskan wilayah yang mengalami kondisi kekeringan paling parah. Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Babin Kamtipmas Desa Sokorame, Desa Sokorame Timur, Bribda Muhammad Husin El Faruki memantau tanaman cabai warga. Pemantauan dilakukan sebagai bagian dari tugas kepolisian sektor atau Polsek Nong Kunong. Kegiatan tersebut mendukung program ketahanan pangan nasional dan produktivitas pertanian warga. Polsek Nong Kunong berharap produktivitas pertanian warga terus meningkat dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa hingga nasional.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: 101.
1: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali malam hari ini saya Aris seperti biasa kembali menemani Anda hingga dini hari nanti. Tepatnya di lembar yang ke-12 Sabtu di bulan September 2026 mengawali kebersamaan kita. Kembali malam ini kami hadirkan Mini Drama Radio persembahan RRI Bukit Tinggi dengan judul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri. Seperti apa jalan ceritanya? Langsung saja kita ikuti dan kita dengarkan bersama-sama.
2: Yuran, hah? Yuran, sini. Hei, ayo, bye, Yuran, hah? Sini, Yuran.
3: Pagi, pagi. Pasti aneh.
2: Eh, Bu, ngomong apa barusan, hah? Protes saya minta Yurannya, hah? Jawab, ayo, hah?
3: Eh, emang saya protes. Kenapa? Kamu nggak terima?
2: Macam-macam.
3: Lagian apa hak kamu sih minta iuran ke kita-kita ini? Toh kita bisa jualan di sini juga udah ngurus perizinan resmi ke pihak terkait loh. Eh, jangan pungli lah kamu ya. Udah gitu sampai dua kali sehari lagi mintanya. Kan keterlaluan.
2: Ibu, meskipun ibu sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang nih ya, tapi keamanan di lapang ini selama ibu di sini menyetujui saya. Tahu enggak? Wajar saya minta hak saya sama ibu.
3: Banyak ngomong aja ibu nih. Hak saya. Kamu itu enggak berhak minta pungutan apapun pada kami ya. Karena kamu hanya warga lokal yang kebetulan enggak punya kerjaan dan memanfaatkan momen liburan seperti ini untuk cari uang. Hah, kalau mau cari nafkah itu yang halal dong. Jangan begini caranya.
2: Jadi maksud ibu uang yang saya dapat hari ini haram, ha?
3: Iyalah.
2: Saya kan juga bekerja mengamankan dan menertibkan kendaraan di sini, Bu. Wisatawan yang datang di sini. Pak, Ibu. Jangan asal ngomong ya, kamu, ha? Lihat di tato saya ini, ha?
4: Bapak. Ada apa ini, Bapak, Ibu? Kok ribut-ribut di sini?
3: Alhamdulillah, akhirnya Ibu Sofia datang juga.
4: Iya, kenapa,
3: Bu? Ibu kemana aja sih? Biasanya kan Ibu piket dari pagi.
4: Iya, Bu Risti. Maaf ya, saya harus menyelesaikan beberapa laporan dulu. Makanya terlambat kesini. Ada apa, Bu? Ada apa sih?
3: Ini loh, Bu. Dari tadi si Lino ini minta iuran terus. Pagi-pagi kita juga udah bayar ke dia. Sore ini dia minta lagi. Udahlah pungli, kelewatan lagi.
4: Benar itu, Dino.
5: Bukan pungli, Bu Sofi. Cuma minta sedikit lebih aja kok, Bu Sofi. Karena kan wisatawan yang datang hari ini kan banyak sekali ya, Bu ya. Sehingga saya juga kerja ekstra untuk menertibkan kendaraan dan juga mengarahkan pengunjung ke tempat mereka itu loh, yang mau mereka tuju loh gitu, Bu.
4: Kalau untuk menertibkan kendaraan dan mengarahkan para wisatawan kan emang sudah menjadi tugas tanggung jawab Bapak.
5: Iya, Bu.
4: Nah, dan kami pun kan sudah membayar dengan semestinya kan. Jadi kenapa Bapak masih minta iuran pada pedagang di sini? Itu kan memang pungli namanya, Pak.
3: Tuh kan, bener kata saya. Kamu itu melakukan pungli. Masih aja menyangka.
4: Sebentar, Bu Risti. Pak Lino, cukuplah ini terjadi untuk yang pertama dan terakhir kalinya ya, Pak. Kalau Bapak masih melakukan hal ini, ya... lebih baik kami memperkerjakan orang lain untuk menggantikan Bapak.
5: Jangan Bu Sofi. Saya minta maaf, Bu. Saya hanya mencari uang tambahan untuk dikirim pada orang tua di kampung loh, Bu Sofi.
4: Tapi kan nggak gitu, Pak.
5: Karena ya saya masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap loh, Bu. Kasihan orang tua saya loh, Bu Sofi.
3: Astagfirullahaladzim. Bukannya lebih kasihan lagi kalau orang tua kamu dikirimi uang haram dari hasil memeras orang, ha?
4: Sudah ya, Bu Risti ya, sudah ya. Biar saya saja yang bicara sama Pak Lino. Pak Lino.
5: Iya, Bu.
4: Apakah Anda berjanji akan berubah dan tidak mengulangi hal yang sama lagi?
5: Iya, Bu Sofi. Saya berjanji, saya menyesal, Bu Sofi. Saya khilaf karena melihat peluang emas dengan banyaknya pengunjung yang datang hari ini loh, Bu. Tolong jangan cari pengganti saya, Bu Sofi. Saya mohon, Bu Sofi, tolong kali ini.
4: Iya. Nah, baiklah. Saya pegang janji Bapak ya. Dan tolong jangan disia-siakan ya.
5: Iya.
4: Mungkin Anda melihat peluang emas yang menguntungkan dengan banyaknya pengunjung ini. Tapi para pedagang juga tidak berkewajiban, Pak, untuk membayar iuran apapun kepada Bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini. Jadi tolong ya Pak ya,
5: iya, Bu.
4: Jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini
5: iya.
4: Dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti tadi, ya Pak.
5: Iya, iya baik-baik Bu Sofi. Terima kasih ya Bu ya untuk kesempatan kedua ini ya Bu.
4: Iya, iya.
5: Saya janji tidak akan menyia-nyiakannya Bu. Makasih banyak Bu Sofi ya.
4: Iya Pak.
0: Drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, karya Mutia Utami.

0: Manakah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sumenep malam ini.

0: ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat malam pendengar Pro 1, kembali bersama saya Ahmad Faris dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam ini kita akan membicarakan sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Sejarah. Ketika mendengar kata sejarah, mungkin yang terbayang adalah buku pelajaran, museum, bangunan tua, atau cerita tentang perjuangan para pahlawan, tetapi sejarah sebenarnya jauh lebih luas. Sejarah bisa ditemukan di sekitar kita, di rumah tua, di masjid kuno, di makam tokoh, di sebuah kampung. Dalam tradisi masyarakat, bukan sebuah nama desa bisa memiliki cerita sejarah yang panjang. Masalahnya tidak semua cerita tersebut terdokumentasikan dengan baik. Sebagian hanya diwariskan melalui cerita dari orang tua kepada anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau tidak dicatat, bukan tidak mungkin cerita tersebut perlahan akan mulai hilang. Disinilah komunitas hadir, peduli sejarah, memiliki peran. Mereka melakukan berbagai kegiatan, mulai dari penelusuran sejarah, dokumentasi, diskusi, terus pengumpulan foto lama, pengarsipan, sampai memperkenalkan situs sejarah kepada generasi muda. Bagi kita yang berada di Sumenep, pembahasan sejarah tentu sangat menarik. Sumenep memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Ada peninggalan keraton, bangunan bersejarah, makam tokoh, tradisi, serta berbagai cerita masyarakat. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Sejarah harus dipelajari secara kritis. Cerita masyarakat penting untuk didokumentasikan, tetapi perlu dibedakan antara cerita turun-temurun dan fakta sejarah yang memiliki sumber. Karena itu, komunitas sejarah tidak hanya bertugas bercerita, mereka juga perlu melakukan penelusuran, mencari sumber, membandingkan informasi, dan memastikan informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Pendengar Pro 1, malam ini kita akan berbicara tentang mereka yang memilih menjaga ingatan, karena ketika kita melupakan sejarah, kita juga berisiko kehilangan sebagian dari identitas. Tetap bersama Ngobras, Pro 1 RRI, Sumenep.

Lanjutkan obrolan malam ini, ada pertanyaan menarik. Mengapa generasi muda harus peduli sejarah? Bukankah sejarah merupakan sesuatu yang sudah berlalu? Justru karena sudah berlalu, sejarah perlu dipahami. Sejarah membantu kita mengetahui dari mana kita berasal. Sejarah juga membantu kita memahami identitas sebuah daerah, termasuk identitas masyarakat Madura. Tetapi tantangannya sekarang berbeda. Generasi muda hidup dalam era digital. Informasi bisa menyebar dalam hitungan detik, namun tidak semua informasi yang beredar benar, termasuk informasi tentang sejarah. Sebuah foto lama bisa diberi keterangan yang salah. Sebuah cerita bisa dibuat menarik, kemudian dianggap sebagai fakta. Disinilah literasi sejarah menjadi penting. Komunitas sejarah bisa menjadi jembatan antara generasi muda dengan sejarah. Caranya juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Sejarah tidak harus selalu disampaikan melalui buku, bisa melalui video, podcast, media sosial, pameran foto, diskusi, atau kegiatan kunjungan ke situs bersejarah. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh hilang, ketelitian. Kita perlu bertanya sumber informasinya apa, siapa yang menyampaikan, kapan peristiwa tersebut terjadi, dan apa bukti yang mendukungnya. Pertanyaan sederhana seperti itu penting, karena jangan sampai kita justru menyebarkan informasi sejarah yang keliru. Di sisi lain, sejarah lokal juga perlu mendapatkan perhatian. Seringkali kita lebih mengenal sejarah nasional dibandingkan sejarah daerah sendiri. Padahal cerita tentang kampung kita juga merupakan bagian dari perjalanan Indonesia. Cerita tentang tokoh lokal, perjuangan masyarakat, tradisi, bangunan lama, dan berbagai peristiwa di lingkungan sekitar. Semua bisa menjadi bagian dari sejarah. Pendengar Pro 1, kalau sejarah lokal tidak didokumentasikan beberapa tahun ke depan, mungkin semakin sedikit orang yang mengetahuinya. Karena itu, komunitas sejarah memiliki peran penting. Mereka menjaga cerita, mencatat informasi, mengumpulkan sumber, dan memperkenalkan sejarah kepada generasi berikutnya.

0: Pendengar Pro 1, kita sudah sampai pada sesi terakhir ngobras malam ini. Dari obrolan kita ada satu hal yang bisa kita garis bawahi. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, sejarah juga berkaitan dengan siapa kita hari ini. Dengan memahami sejarah, kita bisa lebih mengenal daerah dan identitas kita. Lalu, apakah menjaga sejarah hanya menjadi tugas sejarawan? Tentu tidak. Kita semua bisa mengambil bagian, bahkan bisa dimulai dari keluarga. Coba tanyakan kepada orang tua atau kakek dan nenek kita bagaimana kondisi kampung dahulu. Siapa tokoh yang mereka kenal, peristiwa apa yang pernah terjadi, tradisi apa yang pernah dilakukan. Cerita tersebut bisa menjadi bahan dokumentasi. Kita juga dapat mendokumentasikan bangunan lama yang masih ada, memotret, mencatat, mencari informasi, kemudian menyimpan dokumentasinya. Namun, ketika membagikan informasi sejarah melalui media sosial, kita perlu berhati-hati. Kalau informasinya belum terverifikasi, jangan langsung menyebutnya sebagai fakta. Kita bisa menyampaikan bahwa informasi tersebut merupakan cerita masyarakat. Ini penting agar kita tidak mencampurkan fakta sejarah dengan cerita yang belum terbukti. Pendengar Pro 1, RRI Sumenep dan Madura memiliki kekayaan sejarah yang sangat besar. Karena itu, menjaga sejarah lokal menjadi bagian penting dari menjaga identitas daerah. Jangan sampai generasi berikutnya hanya mengenal nama sebuah bangunan, tetapi tidak mengetahui cerita di balik bangunan tersebut. Jangan sampai mereka melihat sebuah tradisi, tetapi tidak mengetahui mengapa tradisi tersebut diwariskan. Dan jangan sampai mereka mengenal nama seorang tokoh, tetapi tidak mengetahui kontribusinya terhadap masyarakat. Komunitas Peduli Sejarah hadir untuk menjaga agar ingatan tersebut tetap hidup. Mereka mengajak kita melihat masa lalu, bukan untuk tinggal di masa lalu, tetapi untuk belajar darinya. Karena masyarakat yang memahami sejarah akan lebih mengenal identitasnya, dan generasi yang mengenal sejarah memiliki kesempatan lebih besar untuk menghargai warisan yang mereka terima. Saya Ahmad Waris, terima kasih sudah menjadi bagian dari Ngobras malam ini. Sampai jumpa pada obrolan berikutnya. Tetap bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samli, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pas Tongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunten, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Kulto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

yang mau terjun di dalam dunia event konser musik, terutama di Sumenep atau di Madura istilahnya. Mungkin karena kita ini daerah yang kulturnya itu dan kesenangan musiknya itu beda dengan kota besar. Nah, kita harus banyak belajar siapa sih yang kayak di kehidupan sehari-hari lah di Madura, musik apa sih yang mereka putar gitu loh. Karena musik apa yang mereka putar itu akan berpengaruh terhadap istilahnya siapa sih yang akan kita datangkan gitu. Jadi ya harus banyak belajar, bukan hanya kalau mau terjun, bukan utamanya ya mau cari untung gitu loh. Jadi kerugian itu yang harus menjadi faktor utama. Kalau belum siap rugi, jangan terjun di dunia event konser musik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sumenep malam ini.
3: Selamat malam mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali saya hari seperti biasa satu jam ke depan kembali menemani Anda di Ruang Rindu Memori Berkelana ke Masa Lalu. Sabtu 12 September 2026 dan kebersamaan kita telah kami awali dengan satu nomor lagu. Semoga saja lagu tadi bisa atau mampu kembali mengingat kenangan indah kan masa lalu Anda. Yuk, sebelum kembali kami hadirkan sambil lalu kita cerita suka dengan penyanyi atau lagu atau bahkan ada kenangan yang bisa diingat, kami tunggu Anda di tiga line telepon. Selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ini dari Siska di Gilian.
3: Dari Mbak Siska.
4: Iya, gimana Ruang Rindu Berbagi Rindu? Memori lewat lagu ya?
3: Iya, kita kenang masa lalu. Sehat Mbak Siska?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
4: Gimana kabar baliknya?
3: Kabar balik alhamdulillah sehat.
4: Iya, kalau sama-sama sehat salamnya ya.
3: Tapi dengan tolong di monitornya dikecilin dulu ya.
4: Iya.
3: Atau agak-agak apa di sampingnya, jangan di depan monitornya biar tidak feedback.
4: Iya, kalau begini enggak ya?
3: Enak dah, enak.
4: Ya, salamnya ya.
3: Buat siapa salamnya Mbak Siska?
4: Ada Bang Waris, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
3: Amin.
4: Terus ada Jaiki, Arindi, ada Kahdan, ada Sukron, ada Wanda, ada Irma, ada Esi, ada Dewi,
3: iya.
4: Ada Aset, ada...
3: Oke, ada kesemuanya ya.
4: Ada Pak Kama, takut nggak masuk lagi nanti.
3: Nggak masuk.
4: Iya, kalau bisa. Ada Bunda Pantau.
3: Ya, pokoknya
4: semuanya.
3: Kesemuanya. Wah, lagunya tunggu saja. Lagunya bagus. Lagunya... Kenapa?
4: Kami bisa dipilih lagunya.
3: Lagunya nanti diputar semua ya. Nanti kalau semuanya memilih, kapan muternya? Ya, pokoknya ikuti aja dah ya.
4: Iya, Kak Borong semuanya.
3: Bang. Gitu, mantap. Cinta RRI. Iya.
4: Dipersembahkan buat Mas Faruk yang ada di
3: Salombi. Iya, buat semuanya. Oke, terima kasih Mbak Siska.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Di belakang Mbak Siska, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Mbak Yunatun, ya, di Tuang Lenteng.
5: Tuang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu, asik.
3: Sehat?
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
5: Walaupun tadi siang agak panas, alhamdulillah masih sehat kok.
3: Emangnya kalau redup berarti malamnya sehat atau sebaliknya jika siangnya panas tentu. Mungkin sekarang sakit enggak juga kan?
5: Enggak. Tergantung dari orangnya.
3: Tapi kayaknya walaupun berarti kan menimbulkan sesuatu biasanya Mbak Evi.
5: Ya biasanya kan kalau panas itu. Saya juga malamnya itu panas banget gitu.
3: Tapi kali tadi juga kayaknya panas, tapi sekarang apakah panas enggak?
5: Enggak.
3: Jadi kan walaupun enggak, walaupun berarti dibuang. Gitulah, kalau kita selalu menyyukuri bahwasannya panas, perubahan cuaca, memang sudah adanya mengatur, kita syukuri dan nikmati aja deh ya.
5: Iya,
3: jangan dikeluhkan. Oke, sehat.
5: Yuk. Apa yang dikeluhkan?
3: Makanya, jangan keluh, jangan walaupun.
5: Iya.
3: Yuk, gimana lagunya tadi Mbak Evi?
5: Kebetulan saya nggak tahu tadi lagunya.
3: Oh, kemana tadi?
5: Ada di luar.
3: Oh, sekarang ada di?
5: Main injaan sama sepupu.
3: Main injaan?
5: Iya, maksudnya giliran gitu.
3: Oh, giliran inja. Aco kinco.
5: Ya. Sama dia diinjak sama saya. Terus diinjak gitu.
3: Alhamdulillah, enak dah. Mendingan enak ya.
5: Iya
3: dong. Atau kalau paling kalau kurang berat mungkin bisa pakai sale nanti ada ya.
5: Ya enggak lah, kalau enggak pakai sale mati.
3: Oh mati enggak. Kok bisa mati kan injak ya.
5: Kalau pakai sale jawari salender ya.
3: Wah kalau salender ya lain cerita ya. Oke okay, lanjut salamnya buat siapa?
5: Salamnya buat jawari. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Terus juga tadi ada Siska ya.
3: Mbak Siska.
5: Juga ada Irma. Ada Mbak Yuni. Ada Iim. Terus juga ada Dewa Surayeng. Ada Pak Nur Kumala. Terus juga ada siapa ya. Pokoknya ke semuanya dia. Bu Fathor juga.
3: Bu Fathor juga. Terima kasih Mbak Evi.
5: Ya. Makasih
3: atas waktunya. Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Mbak Farida. Halo Mbak Wika juga, Mas Yunus, Mas Eko, Oko Ngusiaman. Di Kepulauan juga ada Bang David, Anti Galau, Mat Malam, Mbak Lilis juga. Assalamualaikum.
6: Halo.
3: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
3: Dengan Mbak siapa?
6: Dengan Arindi.
3: Mbak Arindi. Di Pamekasan ya Mbak Arindi.
6: Iya.
3: Sehat Mbak Arindi.
6: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Gimana lagunya tadi?
6: Iya. Kalau masalah lagu sih aku baru monitor ini, nggak nyampe ke lagu.
3: Tadi kemana? Kalau tadi Mbak Evinya di luar katanya.
6: Ini habis dari. Ini dari kamar mandi.
3: Oh, habis dari kamar mandi.
6: Iya. Tadi. Mungkin enggak kesampaian mungkin.
3: Oh, enggak kedengeran tadi ya.
6: Iya.
3: Udah kesusua habis lagunya. Oke. Lanjut semonggo salamnya buat siapa Mbak?
6: Iya. Salamnya yang pertama buat Mas Wari, selamat bertugas. Terus ada Faruk Karisma, ada Mbak Siska. Ada Sukron Bawanda, ada Bunda Yuni, Mama Susana. Ada Mas De, kalau bisa aku sebut-sebutnya. Ya, terus ada Bu Fathor, Pak Cempaka, Pak Iim, Pak Dewi, Pak Dewa, Anwar Putra Setia.
3: Kesemuanya ya.
6: Dan kesemuanya aja tanpa terkecuali.
3: Terima kasih Mbak Rindi.
6: Ya, makasih.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda. Selamat malam.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Kenangan masa lalu, lagu-lagu nostalgia.
3: Mas Roni, ya.
7: Oh, oh.
3: sehat Mas Roni.
7: Bang Waris.
3: Iya, kenapa Bang Roni sehat?
7: Ya, kalau di Pamekasan keadaan dingin sekali, anginnya cukup kencang.
3: Angin kencang. Ini juga himbauan ya untuk selalu mendengarkan informasi terkait dengan pelayaran, karena saat sekarang cuaca kurang begitu baik, jadi untuk mau bepergian maupun mau nelayan nangkap, hendaknya hati-hati atau paling tidak dengar informasi dulu ya. Halo, waduh, sayang sekali Mas Roni ya. Iya, terima kasih ya untuk Mas Roni. Terima kasih juga buat Mbak Siska. Terima kasih juga untuk siapa tadi ya? Oh, Mbak Evi ya. Mbak Evi di Lenteng. Terima kasih juga yang ada di mana tadi? Ada Mbak Siska, Mbak Evi. Satunya siapa ya? Oh, Mbak Arindi ya. Ini juga ada pengumuman ya, bahwasannya ini mohon maaf sebelumnya, mumpung lagi ingat ini merupakan peringatan cuaca buruk di perairan Kalianget dan sekitarnya ya. Jadi menurut perkiraan cuaca maritim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, ini menginformasikan bahwasanya terjadi tinggi gelombang di Jawa Timur ya. Ini dari tanggal 11 September mulai tanggal 12 September ya, sampai dengan 15 September dimungkinkan ini terjadi potensi kenaikan tinggi gelombang dan kecepatan angin di beberapa wilayah di perairan yang tidak aman untuk dilakukan untuk kegiatan pelayaran ya. Jadi untuk Anda yang mungkin masuki di sekitar Kalianget dan sekitarnya ya, untuk Anda sebaiknya menunda dulu keberangkatan kapalnya sampai kondisi cuaca perairan dirasa aman untuk dilakukan kegiatan pelayarannya demi keamanan Anda ya. Terima kasih. Oke, sebelum kami terima kembali, kami hadirkan dulu ya lagu untuk Anda.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Kembali kali ini kami terima Anda. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jia ya.
2: Iya, Jia. Alhamdulillah
1: Asmara, bisa masuk. Iya.
2: Iya.
1: Yang penting konsisten.
2: Anda pasti, Jia. Kalau sama RRI pasti, Jia.
1: Pasti.
2: Jangan khawatir, begitu kan ya?
1: Iya, terima kasih.
2: Kabarnya gimana, Jia? Sehat, Jia?
1: Kabar sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya.
2: Mudah-mudahan sehat terus bersama keluarga, Jia, ya.
1: Amin.
2: Kalau masalah lagu ikutan aja, Jak. Langsung salamnya ya.
1: Salam buat siapa?
2: Yang pertama salamnya untuk Sang Pendusiar, selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nyampe di rumah ya. Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan, Jak.
1: Iya.
2: Salamnya.
1: Salam buat siapa?
2: Ada Mas Baru Karisma, ada Mbak Irma. Ada Siska juga ya. Terus ada Iim, ada Bupathor, Mbak Cempaka, Mas Putra Setia bersama Abah Sunmi, Mas Riki Anggara, Mas Dewa Suraying, juga Mama Susana, Farid Adelia Sahdan, Syukuran Wanda. Kesemuanya ya, Cak ya.
1: Terima kasih ya, Mas Jeki ya.
2: Sisanya insya Allah nanti di acara Gending-Gending Madura, Cak ya. Mudah-mudahan bisa masuk, Cak ya.
1: Terima kasih Mas Jia.
2: Ya, makasih Jia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar, kembali kali ini kami sampaikan bahwasannya terjadi menurut perkiraan BMKG dimungkinkan ini akan terjadi potensi kenaikan tinggi gelombang ya, dan kecepatan angin di beberapa wilayah perairan yang tentunya tidak aman untuk dilakukan kegiatan pelayaran ya. Dan peringatan cuaca buruk ini di perairan Kalianget dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang ingin melakukan pelayaran, sebaiknya terus memantau ya kondisi cuaca pelayaran, terutama 2 jam sebelum melakukan keberangkatan ya. Dan selama melakukan kegiatan pelayaran. Jadi 2 jam sebelum melakukan keberangkatan dipantau dulu ya. Tetap memantau kondisi cuaca seperti apa ya, apakah layak untuk kita gunakan berlayar, atau terus Anda mengupdate informasi melalui BMKG ya. Oke, terima kasih kembali. Ya, sudah ada di belakang Mas J.A. Selamat malam.
3: Selamat malam. Ya. Gimana kabarnya Cak Waris?
1: Gimana, bagaimana kabarnya Mas Waris ya?
3: Iya. Iya.
1: Jangan tanya di mana. Kabar saya sehat, Mas Roni.
3: Kabarnya sehat, syukur alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Langsung aja salamnya ya.
1: Salamnya salam, buat siapa?
3: Salam yang pertama untuk Cak Waris, selamat beraktivitas, dan tidak lupa pula untuk Bang Jeki Asmara, Mbak Yuni, dan tidak lupa Jeki Dewa Suraying.
1: Dewa Suraying.
3: Abah Suni. Mbak Evi, Mbak Irma, semuanya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih Mas Roni.
3: Lagunya ikutan aja ya.
1: Iya.
3: Ayo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Roni, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, lewat memori, kenangan masa lalu.
1: Kita kenang masa lalu, Mama Fator ya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mama?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Sekarang di mana? Udah nyampe di rumah?
4: Iyalah di rumah pastinya.
1: Enggak, dimana? Katanya lagi berlayar.
4: Berlayar kemana? Ombak.
1: Keluar.
4: Katanya Mas Faris lakukan itu.
1: Enggak, katanya lagi di luar kota. sekarang di rumah berarti nyampe udah ya, alhamdulillah.
4: Namanya siapa itu?
1: Ya, namanya sekarang kan banyak informasi. Oh, Mama Fator mungkin mungkin nanti gabungan agak malam atau mungkin besok. Masalahnya sekarang beliaunya lagi di luar kota. Oh, semoga saja selamat. Nah, tapi alhamdulillah ternyata ada udah nyampe berarti di rumah ya.
4: Iya, sudah nyampe
1: ke luar kota. Udah nyampe. Iya, oke. Lanjut, Ma, mau salam sama siapa? Salamin dulu temennya, Ma. Mm-hmm.
4: Salamnya buat Evi ya, makasih Evi.
1: Evi.
4: Salamnya yang perdana tentunya buat Mas Wari, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama seluruh keluarganya Mas Wari yang ada di rumah.
1: Amin.
4: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya.
4: Selanjutnya salamnya buat kepada yang terhormat Bapak Ki Burhan, selamat malam Pak Ki. Juga ada Pak Bukabu,
1: Bapak Haji Kana,
4: ada Faisal, ada Pak Rasid, ada Dafir Antigalau ya.
1: Iya.
4: Ada Fiska juga, juga ada Mbak Susana, ada Mbak Cempaka, ada Mbak Dewa Seluraye, ada Irma, ada Faruk Karisma, Putra Setia juga.
1: Baik, ya, terima kasih. Terima kasih ya, Mama.
4: Yang belum disebut.
1: Nanti ya.
4: Jalan Gendeng Madura. Mudah-mudahan bisa Mbak masuk lagi.
1: Iya, jangan khawatir, Ma. Nanti ya, gending-gending nanti sampai jam 4 ya, Ma. Ya.
4: Oh ya, sudah subuh.
1: Tapi apa sampai jam berapa? Apa jam 12 atau jam 4 ya? Maunya yang mana, Ma? Maunya jam berapa? Jam 4 ya, Ma?
4: 24.
1: Oh, jam 24. Oh, bukan jam 4 ya, Ma. Jam 24 ya. Berarti salah lihat saya, Ma. Makasih, Mama, udah diingetin ya. Aduh, tak ketondu, Ma. Demi fanfin RRI. Makasih, Mama.
4: Ya, sama-sama. Tentang lagu ikutan. Sakalangkong.
1: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Anda yang lagi apa ya, lagi ngumpul ya. Malam hari ini sepertinya ada yang lagi lagi nyusun tembakau ya. Selamat malam buat kesemuanya. Semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menjadi penyemangat ya. Lalu selamat malam juga untuk pedagang-pedagang tembakau tanpa terkecuali ya. Semoga saja untung semuanya dan semoga saja panen tahun ini menjadi tahun yang memang menjadi harapan kita. Silakan sebelum balik kami hadirkan lagu untuk Anda di belakang Mama Fator. Halo Mbak Yuni ya. Selamat malam Bang Ivon, selamat malam juga. Ada siapa lagi ya? Ada Mas Panji, Mas Bintara juga, Mas Waman, kesemuanya. Kong Usiaman juga selamat malam Kong ya. Tangan-tangan juga Bang Abdullah yang di Jember ya. Oke, sambil lalu nunggu ya. Kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk anak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bagaimana, terima kasih untuk Anda. Dan kali ini masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Semoga Ruang Rindu kami cukupkan sampai di sini dulu. Dan seperti biasa, selepas Ruang Rindu, kami hadir di Budaya Madura.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang boleh dalam acara budaya Madura? Sabtu tanggal 12 bulan September 2006 lekor. Pangartor panyoon melarmu kesatuan kepada kesehatan. Sehingga bisa miarsaki budaya-budaya Madura. Lebat kenting-kenting. Malam mangkana sarang dan kala jari setara pengetar ki selamat malam selamat miar saki. Ngiring nyingga taki bekto sebelum dan kala motor genting si kabitan. Ya torna lengki dimin selamat malam assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Temu boleh. Genting
1: matura lakar mantap wong kuja.
0: Engki janji tak dedung tak dedung aku.
1: Gula mana janji aku nambian ngantuk aku punya.
0: Jadi kena.
1: Mas kita tak bisa masuk gula pekun monitor ya.
0: Pekun monitor kalangkong mas Jeki.
1: Siapa pencinta RR ini kaca? Takar mulai lambat lagi kaca.
0: Engki lanjut salam dimin kaku kita
1: sudah. Salam atau mata atau kasih gula dan kaca. Si pertama pekun kantor dan kambian dan bertugas. Jeki mana bila leman tengah teh semoga paling selamat sampai ada pada kajompo lagi. Bisa lama berdepak ketua Mas Roni, Pak Haji Komarudin atau Pak Pangeran Bukabu ki, Kelekeh Mas Ali Pratama, Bang Mahesa Jenar, Pak Nur Kumala, Pak Saper, Bang Asep, Supriyati dua, bede, Terapunja, satu aja naja ki, tanpa terkecuali. Saporan akan bisa lain, insyaallah pola laku aja.
0: Kalangkong,
1: iya. Kalangkong jaki.
0: Sami-sami.
1: Ngiring, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingkengnya pon Mas Jeki, halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Waris.
0: Waalaikumsalam Mas Faruk.
2: Alhamdulillah, ting-ting matura. Lakar mantep Bang Waris.
0: Engki.
2: Engki. Ampun masuk mulai gelok tak ngeneng tapi monitor bakun.
0: Bakun monitor cek cinta bakun RRI. Ih kalangkong Mas Faruk.
2: Seneng dan kalau
0: seneng gisami kalau seneng juga. Ngiring lanjut salam pon kawasera.
2: Salam dek kala sampean selamat alam pak si tugas ki.
0: Semoga
2: paring nasehat sareng keluarga compok. Juga nan Jeki Furu pada Mas Jeki Asmara, juga pada Winda Wanda Sukron, juga pada Abah Suni Riki Anggara, Bu Fathor,
0: Bu Fathor juga,
2: Pak Ketua Bapak Hendra Cipta, sama Susana Irma, kesemuanya Bang.
0: Kelangkong Mas Faruk.
2: Sebesarnya untuk adikku Siska.
0: Bingkeng pon Mas Faruk, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Asarang
3: Evi kerja wali Oke, ungkap tu pon saya ki.
0: Saya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, oke. Kenting rok buntek. Ki salam ki.
0: Salamipun kawasera.
3: Ya terah jenis jaga penjenengan. Selamat bertugas juga lima sehat. Juga mudah dilega. Oke. Juga mudah Pak Kamar Rutin. Pangeran Bukabu.
0: Engki.
3: Pada jenis kah. Juga mudah Umbuan. Pak Ketua. Pak Sijen. Alias Panji Ketawang. Juga mudah Pak Nur. Sudah Mas Ivon, Agnes Ivan,
0: Engki,
3: Asep, juga
0: pada
3: sudah tiba-tiba era as Dafir Antigalau.
0: Ki, kalangkong Vi.
3: Kalangkong atas betona.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga dengan Pak Dafir Antigalau, Pak Haji Burhan, selamat malam, Pak Haji Kamarudin, selamat malam, Pak Hendra, Mas Panji, Numleke. Kong Toeng, Bang Ipon, Ibingkeng Ipon, Evi, halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuni.
4: Thank you.
0: Sehat, saya Mbak. Alhamdulillah, saya.
4: Oke. Mbak Bipada, saya. Kendingan norok bunyi saya.
0: Kendingan norok-norok.
4: Di kangkui Evi. siapa orangnya sih? Di suruh dia akan silin nanti. Jadi HP-nya tak nyebut HP.
0: Oh, tak nyebut HP, Vi.
4: Maksudnya HP telepon, mereka tak terangkat, benda kan tak yangkak. Kemudian tak silinan.
0: Tak silinan, Vi.
4: Guru datang mencari.
0: Silinan kamu, Bu Yuni?
4: Kajubah. Kapan taretan?
0: Kajubah.
4: Punten.
0: Ke kamar.
4: Makasan juga.
0: Oh, makasan juga. Okey. Lanjut.
4: Jika salam lagi.
0: Okey.
4: Ada tak apa habis ni lah. Beda. Susah. Tapi dulu lah. Beda Evi. Beda Faru Karisma. Jika Asmara juga. Ibu Tathor juga. Ibu Tathor pun. Tempat Ayu. Mama Susana. Ikal pun sejajan lah.
0: Engki.
4: Malah pada melon ni kaki.
0: Kalangkong.
4: Kalangkong ni. Pak Cari.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengi pun Buk Yuni. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Tingkating Madura. Sakar Masa Pong Kujak Wari.
0: Ki Roni. Bro. Atau mau boleh. Ki.
5: Ki pokok kereparing ni. Beres,
0: maksud tu pasti boleh. Alhamdulillah.
5: Kencing boleh nak apa an?
0: Bad, demen si dulu mana lagi. Ki.
5: Di dalam ki, terselain. Salam yang pertama, ikatur lagi dengan Cak Warid. Selamat menjalankan tugas, hati-hati kalau pulang. Aku kenal dengan Ibu Yuni, siapa dia mengkasen. Jaki Asmara bersama R&D. Dewa Syuragi, Ngabah Suni, Mbak Evi, Mbak Irma, Paruk Karisma. Kesemuanya tanpa terkecuali. Sukenan dekat Pak Nur Kemala. Dekat Jawari, sekelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ngeki dari tan sebelum dan kalau ni gak mutar genting ya dona lengki. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ika mama tak ada. Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Dari Siska boleh, Bang.
0: Siska kama.
6: Siska Kiliang.
0: Bojan mangkat, Bon.
6: Bodoh
0: lagi. Oh, bodoh kita. Bila mangkat tu? Tak mangkat, Nambia.
6: Bila tak ombak.
0: Bila tahu mbak? Yang baik kamu mbian, Siska?
6: Tinggal lah, maring aku ni, bila dapat.
0: Oh, bapak ni tak kami ada kau boleh sini sama Aroni yang mbak di sini.
6: Bapak?
0: Oh.
6: Ni, anu korang ni tak, tak bisa hubungi.
0: Oh, ini genggi. Aduh, kerja. Lanjut ki. Salam maka pasirah, Siska.
6: Kak Bang Waris, moga-moga saya paringan nasihat.
0: Amin.
6: Juga pada Jeki Arindi, Wanda Sukron, Bunda Fathor, Abah Suni,
0: Abah Suni, Ki,
6: Bapak Kamarudin,
0: Pak Kamarudin, Ano, Abang Ki masuk Pak Kamar pun ya?
6: Nama?
0: Abang Ki masuk Pak Kamar pun.
6: Punten.
0: Kita Abang Ki.
6: Tinggal pokok salam dulu.
0: Bu benni, bu sampir kira maki ke pasir, jangan pun ni terima.
6: Anu lewat online.
0: Terima tangan om lagi ke langkong Siska.
6: Anu pasir boleh nom leko.
0: Nom leko boleh lagi.
6: Mama Susana.
0: Nyaman mau nacer ke nom leko mbian anu ya. Tengkak gak ada ke bu dina nyaman nom leko.
6: Tak nemu selak.
0: Lagi. Ki, kalangkong pun. Ki.
6: Dengan orang bunca khusus lagi kak.
0: Kakapi. Kakap. Kakapi lah juga. Ki. Mun super. Ki kalangkong. Ada bon Siska. Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa seperti min ngiring kasih apa nih ya? Uji tunggu ki. Itu ngeki ibing genge pon Siska. Assalamualaikum.
7: Halo.
0: Halo.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari gamma kena lah. Pagi ni ak. Aduh. Cuma semua. Cuma semua dulu. Halo.
7: Halo, ini Mas Haris.
0: Begini suara radio dulu suara nombian.
7: Lah kata cik kini ini kan Mas Haris.
0: Suara dulu, suara dulu menjak suara luar coba.
7: Oh,
0: okay. Kijo an berbiasa nak ni kan babat teh anu seri nah suara seri.
7: Oh, okay. Hmm.
0: Coba.
7: Kata apa anu seri?
0: Buma bakun. Abisnya suara seri dah abis nak ngki kang mas ya lo.
7: Sampai yang tak kedi anu seri.
0: Nah, apa anu Mas Bindar Abia?
7: Lo.
0: Ada tak kedi?
7: Aneka.
0: Bodoh, nyama.
7: Bodoh nyawan.
0: Kimo jadi gading buru kumbi. Suara nambian gini, follow.
7: Okay, okay, ni ada gula. Mencuris.
0: Bukan kuyan, no kasa. Napa? Suara, napa kasa? Seri. Oh, okay. Suara seri bini, coba.
7: Okay.
0: Coba, coba dulu Mas Bindarai.
7: Oh
0: ni kebon suara bini, ano? Aduh, tino apa biasa bi tak bisa bakun.
7: Tak bisa
0: nyoba. Tak bisa nyoba, gini. Lanjut cara makan masir Mas Bintara. Sehat gini Mas Bintara. Sehat.
7: Salam yang
0: kita.
7: Pertama ada ke Mas Waris selamat malam. Benda Pak Nur Kumala Pak Mekasan. Benda Jackie le, kipur benda Evi.
0: Evi gini.
7: Ada buat hor cukan. Dengan Kemoko. Kita ing.
0: Gitu, ing.
7: Nur Kumala, perangan Pak Usyaman.
0: Pak Usyaman. Buat tanya Kimi, alajur ke kamar ke sama aduk ke abur.
7: Alajur ke cebu, Mas.
0: Tak ngerti, suruh cok mangkat. Mi bosangan bu ini ser.
7: Okey. Oh, berdebat Rustin.
0: Pak Rustin.
7: Okey. Sekarang kau Mas Waris
0: bagaimana? Sami Mas Bintara.
7: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata sekarang kau dok babate. Aduh, suara nak Mas Bintara. Apa sekalian? Aduh, dah ada menyegak banyak ni dengan biar sakit dari tanki. Biar sakit ini ke Eropa ki kenting si kabitan ki nyon saporo namung sebelumnya. Karena memang buat tengonan ni kan isi kau nibong, jepon. Biar sakit namun salah sari nak berdisi lewat ini.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemirsa dari kantor boleh motor saya ke Langkau ngepon ke biasa rawaki kentin si kapitan ini. Mangkena beli boleh dek telepon ngereng ya tanda lengki. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sehat no om?
1: Sehat jam.
0: Sehat. Duh. Jadi nganom muntah yang ayenta LFV si acuh ke nah. Ada neng-neng je.
1: Meeting bulan sini, aku boleh yang log seorang masak.
0: Lu ni kena ngki.
1: Yang nyaman jong ke ni ke kabarnya ke Siska, Siska apa?
0: Siska, nom.
1: Ni kena ke kabarnya bula. Kabarnya bula ke, ano, ke kili.
0: Oh, ke kili, nom. Ha, nyaman. Nyaman, Bi. Menurut nom lagi, Bi. Ngone Siska, Bi.
1: Mana bula nyaman lelaki pas ngone ni tak nyaman, tanggi. Membedepernya kan
0: mantul. Mungkin tenjereng ajar budaya tak apa nom. Ti budaya Madura lebih lebih tenteke na pana bila pentas kasa kan. Aduh sayang ni, beko geng. Ntar saya langkong nom leka fi. Aja kan nom leka fi, ano fi ngoni nasis kavi. Jelah munifi ibingin pun nom lekah lo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Mama Fathor.
2: Thank you.
0: Alhamdulillah
2: bisa gabung boleh Mas Arif.
0: Alhamdulillah bisa gabung boleh. Nora pun embian kia ma
2: sama to
0: kakili.
2: Oh,
0: kau lemah muka. Tak kira mak. Mak saya laku memuah mah. Entara nombak motor, aku tak ning je lho. Entara kaki lima bu. Jok duk ada memuah mak.
2: Saja nak taruh nak narka ke parau do.
0: Boh, mak Iwan. Mak mabu. Iwan. Betakir mak. Mak mabu kan do.
2: Pernah satu kali ke sana mas.
0: Bukan ki satu kali. Nom lekan di cemu nak tak kira mak. Tak kira mabu mak. Akhir lagi.
2: Mentem mas Suarez.
0: Ya, cik ada dengan mbak
2: kan ini. Jambak kacempuk kan istirahat.
0: Okey.
2: Marah nak kasak aku yang senyum makan itu kan.
0: Bekatun, Nasbiya. Tini kau ni nak coba laku nama lagi, ma. Lanjut salam berkelumah. Ya. Okey.
2: Salam telefon saya tak lah, saya rindak sih.
0: Hmm.
2: Ya Torah si ada Faruk Karisma.
0: Faruk Karisma.
2: Yang Dara, Jaki Asmara, Badan Pole Iin, Badan Pole Serapon, Evi.
0: Evi.
2: Abang Tuni, Bukan, Dewi, Pak Asep, Sarang Geleke. Kenapa mak potos ke gabung boleh ke?
0: Bangki gabung boleh. Cak kering dong leke kandung bateri nak kena situ ni panil pon. Eh ada ke mah?
2: Wah.
0: Nah ini sambil encas ke anu nom ah bina. Ki.
2: Tahu-tahu sebelum
0: SE kini. Sebelum SE, anu strum ki.
2: Indra kita sarang Mas Panji ketawa. Selamat malam. Kelak bagi Bu Yuni.
0: Bu Yuni.
2: Ada juga. Sejak pun pemekatan. Kerja insya Allah bila lekuna mana bisa agak bung boleh khusus pemekatan.
0: Eki.
2: Eki.
0: Mas Bintara. Sami-sami, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalang kong dak si keduan suara emas Ibu Fathor. Ibing kengepon, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ting-kenting Madura lah karena mantep ongku.
0: Mantep ongku, Mas Anwar.
3: Thank you.
0: Sehat panjenengan.
3: Alhamdulillah sehat. Tulis tarik dengan undangan ni, Kak.
0: Oh, ibu Rano, malam.
3: Oh, malam, Kak. Banyak acara nak buat.
0: Oh, ingki. Alhamdulillah lancar, ya.
3: Thank you, alhamdulillah lancar.
0: Oke, lanjut salam Bon.
3: Pertama ada lambian. Selamat dalam bagi tugas, Ki.
0: Thank
3: you. Salam, ya terakhir tak kasih teh aja nak dan betul kecuali.
0: Kalangkong.
3: Mireng,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Embing geng epon, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari
4: kenting madura langgar as.
0: Akar asik, asareng baseran nih kah?
4: Asareng sendiri malengan.
0: Oh, sendiri panan. Oh, anak pantang, anak apa? Pentang, pentangin nah, kamu pon kah saya? Mon, boron situ bondo ni apa nyaman kah saya?
4: Buang.
0: Wah ni kah buang dia? Cak ada ngembian bur macam bur malolo om.
4: Macam bur.
0: Oleh ni kan. Alhamdulillah sehat engki om.
4: Si,
0: cak ada ngembian lagu jamburuan malolo. Ambian ni mulai hluk si olok. Kakanda. Jadi hluk si tak mari terus sakit. Mungkin bian hluk si terhormat. Pak Haji Burhan. Tang guru si gendeng. Ya, bon, ya. Ambian, om, ki.
4: Boleh, boleh. Perlu ni pun kalau pusaka.
0: Pusaka. Saya dah pusaka.
4: Kembali sejuta lah kan kalau.
0: Oh, ki sejuta kali ki.
4: Anda yang ni juga.
0: Anda yang ni.
4: Faruk, Faruk Isma.
0: Mas Faruk.
4: Mas Faruk. Ini ketua yang tak masuk kan.
0: Ah, ketua pun sibuk.
4: Mas Cereke.
0: Nom Leke.
4: Saya suka.
0: Kong Toeng. Kenapa ni? Bah, jauh kau buat terpat, dah pun si beri om.
4: Wah, jadi si beri.
0: Thank you om.
4: Ceng
0: bing ceng, terus akan langkong om.
4: Moga-moga dalam lindungan Allah ini.
0: Amin.
4: Terjuna.
0: Thank you om.
4: Salam Pak Gama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bak singkat kita retan anom empuk yang nak bekton ini. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya diwa.
5: Alhamdulillah.
0: Sehat biar nom. Bam biar agenggu sembiana anu bulan napa bulan serap bulan juga ya.
5: Bulan
0: ada agenggu bu ada tak cek din gai dah benda ada ni nom leka
5: ada din ke leka
0: ada ge
5: atau rabu dah lanyo
0: ke kun nyaman ngalak toroan lo lanjut cara maglu kadi bu ge
5: emot ka suarana bapak bintara gitu
0: Ubi songko.
5: Tak sih itu buki suara aku dah sabar.
0: Lepas ki, puh je sih ngapa sana nena? Asa.
5: Kau tak sih diri kak sama pun.
0: Coba.
5: Tora Yanto siapa Eko?
0: Pak Eko.
5: Zaman tahun Pak Uci.
0: Pak Uci. Aku
5: lu terbang nih kak.
0: Lanjut.
5: Malam itu aku nih kak akad di suara na. Iki asmara. R&B gak sah masira sebelum ini dikenteng gak sah nyawa anak aku.
0: Suci Siska Ibu Fator, wah empon lembu tak mengitun dedungnya won.
5: Thank you. Dung teh gelungan tak gelung itu Pak Aris.
0: Ki.
5: Bila pon itu pas tak terus melak.
0: Nah.
5: Aduh agak bungan tak gelung tepe. Bila pon tepe pas tak terus apa ya.
0: Nyaman di nasi lain jabri bekto.
5: Ki salam yang sudah jenda Pak Aris.
0: Ki kalangkong gak diwo.
5: Abah sini ngiring Pak.
0: Ngiring.
5: Ki anggara. Makar sekalang ke Pak Aris.
0: Sami-sami.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat nama. Halo assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bo, alhamdulillah saboran. Bo, jangan boleh sih ngucap mangkat. Engkau ngemangkat tembian. Burung. Bo, ambian antara jolunan tak ada mau nenggung ngemangkin jolunan. Mak bodoh ni. Abolim biar.
6: Eh, tahu tak kuleta. Kuleta aja kita waris kuleta.
0: Bubunyan kau lemik tolos mangkacan bersengoja antara kau boleh ngunik dan apa tak uning.
6: Boleh jangan beli berlindungan dah.
0: Ki, ada lanjut salam bagong ni penting sehat ki gong ki.
6: Ibu lu pasal lah kau ada.
0: Bawa si buru ni ombo ang anom leke si buru ni dewa dewa suraying.
6: Masih pada kasana anu.
0: Zera.
6: Kang Bintara nak lewat.
0: Bodoh bodoh bodoh ki.
6: Salam hormat Kang Bintara ben Pak Nur kata. Pak Sab perlu bungop nyongop kaman ni kata.
0: Bodoh ki nyusol nengki nengi budi
6: benar. Abi tak dapat ki.
0: Ki.
6: Pada bubat orang buat.
0: Pak
6: Eko jah dengan Pak Tuan jah. Jangan lupa jah Pak Eko jah.
0: Oh Pak Eko si Pak Tuan. Pak Eko. Injo doman. Aduh, macam ke ledrok tu.
6: Eki, pada Atang Baskara. Ajukan pada ano. Kang Hendra nak kena Hendra Cipta kena kan.
0: Ki, Mas Hendra. Ki.
6: Dewa tak jaga kita.
0: Bodoh.
6: Nak lembang nggak sempal dewa kita tak?
0: Bodoh cuk kepura sampung boleh.
6: Monyet-monyet dapat ke gombo ya tak?
0: Ada gombo ya punya. Ya jadi nggak. Jadi yang serong. Telokan dia nyak menyak. Wah. Ada. Aku boleh lebih. Kepi. Ada report ban kompok.
6: Mereka dan sahit. Nang-nang budi maruh lo ni kak.
0: Ada to semua. Enki ke langkong nom.
6: Enki. Saya jana para pamerang. Ada di Sumenep. Salam hormat. Terima muka-muka pada nak kesehatan. Umur tu kan sebarokah.
0: Amin.
6: Terima kasih penyihir macam kesehatan.
0: Ki, kalangkau.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekut unik yo. Oh, situ ngaki ingki. Mumari ni ke motor genting. Waktu nebara ni. Abon halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Pak Nur. Engki lagar ngalak beg mudim bian ki Pak Nur.
7: Engki bini ngalak beg mudik yang tak bisa masuk.
0: Oh tak bisa masuk ki. Pikel lo.
7: Tepan kala.
0: Sega pokok bisa sega kun sego ni.
7: Engki kalau bisa segala ni sego ni doin. Engki si suruh benda.
0: Kong usiaman ki.
7: Kendera Pak Bintara, Pak
0: Selajen lah,
7: Pak Eko.
0: Pak Eko, ampun tepak.
7: Pendengar longkong
0: luar. Asli lah.
7: Asli, asli.
0: Ki.
7: Mengirang keluaran gula. Menang Pak Eko, Salam Bintara. Kong longkong. Ini siapa yang main nanti Pak Aryan, dan guru. Tukun dia Jeki Asmara, Faruk. Tukun dia ke Bunda Bator. Busai juga ada Mekasan ada semua punya kalau tak saloi.
0: Yeah.
7: Ini juga ada kajau waris sama ke tentu kesel pada yang selang kajau waris.
0: Amin. Nonton sekali kong tu iPhone Manor.
7: Ini juga ada kawan Haji Burhan, juga Pak Haji Sherwan, Pak Kamarudin.
0: Pak Haji Kamarudin.
7: Juga ada kawan kebetulan Ehili yang Siska.
0: Siska.
7: Waran Siska ni main nak malon.
0: Ingat
7: Siska.
0: Ki.
7: Si pun.
0: Ki.
7: Kita jangan suci tetap bisa sebut pun. Agar keluarga agar pun tak mikir dia main hati agar pun.
0: Ayer berbuat dengan malarat jaringan tu ki. Ki.
7: Ki. Pun. Ki. Langsung waktu meja waris.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, biar saya ini gak kenting seterusnya pon.

Pemirsa, motor sekelengkong aropaki oleh gending si pungkasan sekaligus akhir pepangkian malam bangkin di dalam budaya Madura. Biar saki gending seterusnya pontor dan kelejadis nyon pamit. Ya hiri kalaban wabillahi taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben melan moga budaya Madura tetap lestari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumenep malam ini.

0: Maybe we could start again.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut," sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi.
Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat mendengar yang berbahagia di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 12 September 2026. Dan esok pagi RRI Sumeneb akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Selamat mendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1048 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka!

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
7: Ita Purnamasari.
8: Dedi Dukun.

0: pagi ini. Sumena pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sumena pagi ini kembali menemani Anda mendengar. Saya Riri Rizkyanti dengan senang hati juga hadir dengan berbagai rangkaian acara yang sudah saya siapkan untuk Anda di hari Minggu ini ya. Kita awali dulu jumpa kita dengan tilawah Al-Quran pagi ini bersama Qori Ahmad Fawaid Al-Rizki akan membacakan Quran Surah Al-Anfal ayat 29 hingga ayat 31.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

ingatlah, ketika orang-orang yang kufur merencanakan tipu daya terhadapmu, Nabi Muhammad untuk menahan, membunuh atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, "Sungguh, kami telah mendengar yang seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat mengucapkan yang seperti ini juga." Ini tak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

As-Sodiqul Masduq. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan warisan harta bagi keluarganya. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dinar, dirham, kambing atau unta, dan tidak memberikan wasiat harta kepada siapapun. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Barang siapa menuntut ilmu, ia telah mengambil warisan para nabi dengan jumlah banyak. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Fatimah dan Al-Abbas alaihi salam datang kepada Abu Bakar sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya menanyakan mengenai jatah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebidang tanah di Fadak dan juga di Khaybar. Maka Abu Bakar berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak mewariskan harta. Apa yang aku tinggalkan itu untuk sedekah. Namun keluarga Muhammad makan dari harta ini ketika Nabi masih hidup." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Sodiqul Masduq.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ririn Rizkyanti kembali menemani Anda lewat program Mutiara Pagi. Dan tentu saya tidak sendiri, nanti akan hadir narasumber kurang dengar Anda. Mendengar, kita akan berbincangkan soal ujian tanda sayangnya Allah pada hambanya. Dan ini juga kesempatan bagi Anda yang nantinya akan berinteraksi langsung dengan narasumber. Boleh lewat jalur telepon di 0328-662-317 ataupun 665-396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811-3345101. Ujian dan cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan salah satu bentuk nyata dan cinta begitu ya, serta kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Banyak alasan pendengar mengapa ujian itu menjadi tanda kasih sayang Allah. Salah satunya adalah menghapus dosa-dosa. Ya, karena setiap kesedihan, kesusahan, atau rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ini akan menjadi penggugur kesalahan dan dosa-dosanya di hadapan Allah. Nah, bagaimana kemudian ujian ini bisa kita terima sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba ya, dan mengapa ujian ini juga menjadi tanda kasih sayang, kita akan banyak perbincangkannya bersama narasumber. Saya telah bersama dengan Ustadzah Qori'atul Hasanah, Sarjana Syariah, beliau penyuluh agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah Qori'atul Hasanah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar baik Ustadzah hari ini?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Ya. Saya juga sehat walafiat. Namanya ini saya baru pertama kali ya ketemu Ustadzah ya?
2: Iya benar Mbak Ririn, saya juga ini pertama ketemu dengan Mbak Ririn.
1: Iya, saya panggilnya Ustadzah Qori, Ustadzah Qori. Ya, baik. Nah Ustadzah, ini berbicara soal ujian ya, ketika ini menjadi salah satu bentuk sayang Allah kepada hamba. Barangkali Ustadzah bisa menyapa pendengar sekaligus sedikit memberi gambaran nih tentang topik kita hari ini. Silakan Ustadzah.
2: Baik, terima kasih waktunya Mbak Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa RRI dimanapun berada, yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali Allah memberi kesempatan untuk kita bertemu, sekalipun melalui media online, media tatap muka melalui Zoom, kita masih diberikan kesempatan dan nikmat yang sangat besar ini. Nah, pada hari ini, sengaja tema yang kami angkat adalah tentang ujian itu sebagai tanda sayangnya Allah pada hamba. Nah, kenapa seperti yang disampaikan oleh, sebagai prolog tadi oleh Mbak Ririn, bahwa tidak ada manusia yang luput dari musibah, tidak ada manusia yang luput dari ujian. Mau itu ujiannya sekecil atau sebesar apapun, setiap manusia akan mengalami, pasti mengalami musibah, mengalami ujian. Nah, lalu kebagaimana kemudian ketika musibah dan ujian itu tiba pada kita, pada seorang hamba, nah ini menjadi sesuatu yang harus kita kaji bersama. Akan ada saatnya setiap orang merasa berada di titik terendah, merasakan lelah dengan apa yang dihadapi. Entah lelahnya, lelah istirahat kemudian dia bangkit kembali, atau lebih parah, lelah kemudian benar-benar menyerah dan putus asa. Nah ini yang kemudian menggelitik untuk diangkat. Walau sebenarnya materi ini sudah sangat sering kita dengar, sudah sangat sering kita ikuti di berbagai macam kajian, entah media online ataupun tatap muka secara langsung. Nah, di sini sebenarnya saya punya alasan tersendiri ya Mbak Ririn, kenapa saya mengambil kisah ini, tema ini begitu. Jadi materi ini sebenarnya saya hadirkan untuk mengingatkan kita semua bahwa tidak selama ujian atau musibah yang kita terima itu adalah musibah. Jadi ada berbagai cara pandang kita menyikapi setiap hal. Dalam tanda kutip di sini kita membahas tentang ujian yang tiba pada kita. Apakah ini benar-benar ujian? Apakah ini adalah bentuk sayangnya Allah? Apakah ini tanda cinta? Atau bahkan mungkin ini adalah teguran? Karena setiap kita, setiap manusia akan memiliki cara pandang yang berbeda. Nah, Rasulullah menyampaikan bersabda bahwa sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Mengapa demikian? Karena Allah membuktikan bahwa bentuk cintanya beliau, bentuk cintanya Allah kepada kaum, pada hamba, itu akan melalui ujian. Jadi semakin besar ujian sampai pada kita, maka semakin besar pula bentuk cinta Allah pada kita. Ini kalau kita lihat dengan cara pandang bahwa Allah selalu menyayangi dan mencintai kita. Kenapa dimaknai dengan ini adalah bentuk cinta? Karena ada tiga ya, ada tiga poin. Mengapa ujian itu dikatakan bentuk sayangnya Allah? Yang pertama adalah ini sebagai penghapus dosa. Nah, ini yang harus kita sadari bersama bahwa kita tidak mungkin menjadi manusia yang paling sempurna. Bahkan Nabi pun masih memiliki kesalahan, kehilafan. Maka kemudian kita sebagai manusia itu sudah pasti memiliki dosa, memiliki kesalahan yang tidak bisa kita ukur berapa jumlah, berapa banyaknya. Maka ini adalah yang pertama, alasannya adalah penghapus dosa. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk menaikkan derajat. Dengan kita menyikapi ujian atau musibah yang tiba, yang datang pada kita dengan pola pikir dewasa, menghadapinya dengan hati tenang, menjalaninya dengan hati yang legowo, dengan ikhlas, sabar, maka ini menunjukkan seberapa tinggi tingkat kedewasaan kita. Maka kemudian setelah itu, ini akan meningkatkan derajat kita. Alasan yang ketiga adalah mengajarkan kita untuk semakin dekat pada Allah. Jadi mungkin dengan banyaknya nikmat baik yang kita terima, ada kalanya kita akan merasa lupa. Kita sekilas merasa, ya sudah, kita nikmati saja kemewahan yang kita terima. Kita nikmati saja dengan berfoya-foya, dengan bermewah-mewah, bermegah-megah. Sehingga di situ kita sedikit lupa siapa yang memberi nikmat, siapa yang mendatangkan nikmat kepada kita. Maka kemudian Allah datangkanlah ujian atau sedikit musibah kepada kita supaya kita kembali. Nah, itu bisa dikatakan bahwa Allah itu merindukan kita, merindukan kehadiran kita. Makanya kita dipanggil, ayo kamu balik ke saya. Kamu balik, ingat bagaimana kamu meminta. Dan hari ini aku berikan sedikit-sedikit saja teguran. Nah, ini bisa dikatakan dengan bentuk teguran. Nah, kemudian hal lainnya adalah ini akan menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Jadi dengan datangnya ujian, dengan datangnya musibah, itu akan menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Sesuatu yang mungkin kalau kita lihat di sekitar kita, ketika ada beberapa orang yang menerima musibah, menerima ujian, kemudian mereka merasa putus asa, menyerah, ada yang fatal sampai bunuh diri, sampai depresi, mohon maaf, sampai gila. Jadi teguran yang Allah datangkan sedikit demi sedikit secara perlahan itu adalah bentuk cinta yang kemudian bisa menghindarkan kita dari hal-hal buruk yang harusnya terjadi pada kita. Kemudian ini juga sebagai ujian kesabaran dan ketenangan. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa datangnya suatu ujian itu tidak selamanya sebuah musibah. Karena kalau di dalam kitab itu dijelaskan malah konsep manusia adalah nikmat itu adalah kemewahan. Dan ujian itu adalah musibah. Sedangkan konsepnya Allah, nikmat itu adalah ujiannya. Sedangkan musibah itu adalah, nikmat itu adalah ujiannya. Jadi dibalik. Gitu. Jadi kalau bagi kita, yang enak itu nikmat, yang sulit, yang bahaya itu adalah ujian. Ini yang harus kita ketahui bersama bahwa ada kalanya kita harus memiliki pola pandang, pola pikir seperti yang Allah inginkan. Karena ya namanya manusia pasti memiliki banyak keinginan, memiliki banyak impian, sehingga ketika impian itu tidak tercapai, itu akan dianggap sebagai, duh ini musibah ini. Saya kok nggak bisa mencapai impian saya kok tidak bisa mencapai apa yang saya inginkan.

0: spesifik uang yang banyak. Tapi ternyata Allah datangkan dulu, ya kita punya hutang nih yang banyak. Supaya apa? Kita tahu bagaimana cara kita bekerja, mendapatkan uang, mendatangkan uang, kemudian mengelola uang itu supaya benar-benar sampai pada yang kita tuju. Kita minta nih, ya Allah, tolong datangkan pada hamba anak-anak yang soleh, anak-anak yang soliha, yang penurut, yang bisa berbakti. Tapi ternyata Allah malah memberi kita ujian, anaknya suka ngeyel, kalau dibilangin tidak mau. Walaupun sebenarnya anak ini kadang-kadang hanya membutuhkan perhatian. Perhatian lebih dari kita supaya apa? Supaya ya dia benar-benar menjadi anak penurut seperti yang kita minta. Jadi apa yang datang pada kita, apa yang terjadi pada kita, itu adalah bentuk cinta yang kemudian menjadi jalan menuju apa yang kita minta pada Allah. Dan yang perlu diingat adalah bahwa pada setiap musibah, pada setiap ujian yang kita terima, Allah selalu menyediakan jalan keluar. Pasti, Allah tidak pernah berbohong. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Salah satunya adalah di dalam surat At-Talaq ayat 2. Sama yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mau seberat apapun masalah kita, akan ada jalan keluar yang Allah juga yang mendatangkan. Tapi ya kadang manusia itu merasa terburu-buru. Selain terburu-buru, ya karena sifat tamaknya kita tidak pernah merasa cukup. Ketika kita datang sebuah masalah pada kita, kita akan berpikir, duh saya buntu nih, saya nyerah, saya lelah, saya mau pasrah ya Allah, saya sudah stop di sini. Kita terburu-buru, padahal janji yang Allah berikan mungkin bukan hari itu. Mungkin besok jalan keluar tiba-tiba, kok iya ya, kok ini tiba-tiba datang sendiri nih jalan keluarnya. Ini yang dikatakan bahwa kita adalah makhluk yang tamak. Kita terlalu terburu-buru. Kita pengen apa yang kita mau sekarang, kita dapat sekarang. Masalah datang sekarang, kita pengen jalan keluarnya sekarang. Padahal kembali pada pembahasan di awal, Allah ingin menguji sampai di mana tingkat kesabaran kita, tingkat ketenangan kita, sampai di mana tingginya keimanan kita kepada Allah. Itu yang menjadi prolog mungkin ya Mbak Ririn. Kemudian sebenarnya ada beberapa perbedaan juga ya, dari ujian itu ada bentuk ujian cinta, ada bentuk teguran dan azab dari Allah. Yang membedakan adalah kalau kita menganggap musibah atau ujian yang datang itu sebagai bentuk cinta, maka kita akan tetap tenang menghadapi setiap apa yang terjadi pada kita. Tapi kalau itu adalah azab, itu akan semakin menjauhkan. Itu jadi sebaliknya. Dan kalau misalnya kita menganggap itu sebagai teguran, kita akan mulai sadar, oh iya ya, sholatku bolong-bolong nih. Oh iya ya, aku tidak pernah ngaji. Oh iya ya, aku jarang sedekah. Jadi mungkin kenapa hartaku semakin terkuras? Coba aku mulai dengan sedekah kecil-kecilan dulu. Jadi ini yang menjadikan kita kemudian bertobat dan semakin dekat kepada Allah. Itu mungkin sebagai prolog, Mbak Ririn, kita bisa nanti sambil sharing ya.
1: Jadi memang berbeda ya, apakah itu ujian, apakah itu azab, atau itu juga peringatan seperti itu ya. Jadi kalau ujian itu justru bentuk cinta Allah terhadap hamba ya, menegur kita. Tapi kadang kita susah membedakannya ya Ustazah, menganggap itu semua adalah musibah aja semua gitu.
0: Buruk terus gitu.
1: Iya, buruk terus gitu ya. Padahal juga Allah bilang, aku tergantung dari prasangka hambaku, seperti itu ya. Jadi kita harus selalu berprasangka baik. Jadi menghapus dosa itu menjadi salah satunya, mengapa ujian menjadi tanda kasih sayang Allah. Terus bagaimana kemudian juga Ustazah, bukti keinginan Allah pada kebaikan begitu, karena kan kadang Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya ya, biar kita berubah, biar kita menjadi lebih baik dengan adanya ujian itu. Nah, agar kita sadar, oh ya, Allah ini negur saya nih agar saya bisa lebih baik, memperbaiki sholat, memperbaiki ibadah lainnya. Nah, kadang kita nggak kesana tuh mikirnya Ustazah, agar kita mikirnya ini bukti keinginan Allah pada kebaikan, bagaimana nih?
0: Nah, itu bisa kita tempa ya.

0: itu salah satu cara kita menempa diri kita sendiri. Ya, kita mungkin jalan sadarnya manusia itu bermacam. Ada yang memang kesadaran timbul dari diri kita sendiri, ada yang muncul dari bantuan orang lain, atau memang kesadaran yang langsung dari Allah. Ini tiba-tiba Allah kasih, anggaplah hidayah begitu. Nah, mungkin dari diri kita sendiri tidak bisa, hidayah Allah juga belum datang. Nah, kita cobalah mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang lebih baiklah dari di, apa dibandingkan kita dari sisi keagamaan. Kita bisa mendekati ustadz-ustadzah atau para kiai, sehingga anggap saja kita ini konsultasi. Kalau selama ini kan konsultasinya beberapa orang ketika dapat musibah, ya kita cari apa quotes di TikTok misalnya, kita post di
1: untuk memotivasi
0: status.
1: diri ya.
0: Ya, motivasi diri. Ada sebagian orang yang memang kayaknya aku butuh orang ketiga. Aku butuh orang ketiga selain diriku sendiri, barangkali bisa membantu. Ini kenapa sih kok aku terima musibah seperti ini? Apakah ada yang salah dari proses, dari hal-hal yang aku kerjakan? Sehingga ketika kita mendatangi orang yang kita percaya, misalnya anggaplah seorang kiai, kita konsultasi, kita sharing. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk kita menyadari, oh ternyata saya itu kena teguran, atau saya itu lagi banyak dosa nih. Jadi itu bisa membantu. Jadi itu salah satunya, Mbak Irin, salah satu jalan untuk kita bisa menyadarkan diri sendiri, walaupun memang kembali lagi kesadaran diri kita itu lebih penting dibandingkan diingatkan orang. Karena ketika kita diingatkan orang lain, terkadang ada yang merasa, ya sok pinter nih, sok bijak nih, begitu. Padahal ya tujuan orang lain memberi arahan, memberi masukan, memberi saran dengan kata-kata yang baik, dengan ucapan, kalimat yang baik, adalah supaya kita benar-benar menjadi yang lebih baik, seperti itu. Tapi ya kembali lagi, ini menjadi suatu bentuk tingkat kedewasaan kita. Bagaimana, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bagaimana sih dewasa itu kita maknai. Karena dewasa itu tidak hanya sesuai dengan umur kita yang sudah 40, 50.
1: Iya, tua
0: tapi,
1: belum tentu menjadi dewasa.
0: Iya, tua belum tentu dewasa, tapi dewasa itu sudah pasti bisa bijaklah dalam berbagai apa pola hidup kita gitu.
1: Baik. Saya kasih kesempatan untuk pendengar nih, Ustazah. Anda bisa bergabung pendengar lewat jalur telepon, silakan ya, di 662317 ataupun 665396. Kita bersama Ustazah Qoriatul Hasanah, bisa juga lewat WhatsApp di 0811 3345101. Saya tertarik ketika Ustazah tadi bilang bahwa ujian salah satunya adalah cinta. Nah, ujian cinta itu kan ada orang yang masih usia tua belum dapat jodoh. Ujian cinta juga sudah berkeluarga, diselingkuhi. Ada lagi ujian cinta, banyak sekali ya ujian cinta itu ya. Karena kadang kita merasa pasangan kita milik gitu, padahal itu hanya titipan. Ada lagi ujian cinta dari anak-anak kita, ujian, ya banyak lah. Itu tuh bagaimana kalau ujian cinta ini, Ustazah?
0: Ujian, bagaimana kita memandang ini sebagai cinta begitu ya, musibah atau ujian. Karena kan tidak semua yang kita dapat itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk kita menjadi, ya ini apa ya, namanya juga PR untuk kita semua. Saya pribadi juga demikian, bahwa ketika saya mendapatkan sebuah musibah, ini sebenarnya Allah itu tujuannya apa sih ngasih musibah ini? Ya, kalau sharing pribadi saja ya, untuk pengalaman pribadi saja, bahwa ketika ada sesuatu buruk terjadi, entah itu masalah kecil atau besar, biasanya saya membiasakan di dalam keluarga itu komunikasi. Kalau komunikasinya baik dengan pasangan, dengan keluarga, maka di situ kita akan bisa memaknai musibah yang datang pada kita secara bersama-sama. Jadi tidak ada perbedaan pola pikir antara masing-masing orang di dalam keluarga itu. Nah, jadi ketika ada terjadi sesuatu, kita minta bantuan, misalnya orang tua, misalnya saudara, misalnya suami, kita bertukar pendapat, ini sebenarnya kenapa seperti ini. Kemudian ketika dibincangkan, pasti ada satu orang yang kemudian memunculkan, sudahlah kita hadapi ini tidak lain adalah bentuk Allah mengingatkan kita supaya kita semakin dekat, supaya kita semakin ingat sama Allah. Jadi kalau Allah tidak sayang sama kita, kita tidak mungkin diuji. Karena kemarin membaca salah satu tulisan Tan Malaka yang mengatakan bahwa untuk menjadi sebuah arit ya, untuk menjadi sebuah sajam yang benar-benar tajam, besi itu harus benar-benar ditempa. Jadi kita harus berkaca ke situ. Sebelum besi tua itu ditempa dengan benar-benar sesuai dengan prosedur yang seharusnya, maka itu tidak akan bisa menjadi senjata yang tajam untuk bisa kita gunakan. Jadi ini yang kemudian kita kaji sendiri, kita renungkan sendiri bahwa ini Allah kasih saya ujian, ini Allah kasih saya musibah, tidak lain karena Allah ingin saya lebih dekat dan Allah sayang sama saya. Allah pengen saya itu ada terus, tidak lupa, tidak meninggalkan Allah, sehingga itu yang dikatakan Allah sayang sama kita. Seperti itu.
1: Baik. Ada pendengar yang ingin bergabung, kita terima dulu, Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan?
2: Dari Mandalaru Baru, Mbak Riri.
1: Ya, silakan Abah Suni.
2: Assalamualaikum, Ustazah. Ustazah, apa sih Rakanim?
1: Qari'atul Hasanah.
2: Pertanyaan telepon pakai bahasa Madura bisa, Ustazah.
1: Ya.
2: Thank you, Kak Dinto. Jadi pun saya bahas tentang masalah ujian sarang musibah, Kak Dinto. Jadi pertanyaan pertina, Kak Dinto, mana bi orang ecapo musibah ida asobatuhum al musibah tu fakolu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mana bi badan orang Kak Dinto ecapo ujian, kenapa sih harus emas orang saya sebut, Kak Dinto? Nireng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abah Suni. Bisa ditanggapi nih, Ustazah. Silakan.
0: Thank you, Matur Sakalangkong. Pertanyaan Epon, Abah Suni. Dari Saporna Paketab saya dipelajari, memang ucapan ketika kita mendapatkan musibah, yaitu adalah dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iki sami, untuk setiap musibah yang kita hadapi, ucapan kalimat yang bisa kita ucapkan adalah kalimat tersebut. Karena sebagian orang mungkin maknai ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kada itu kun cukup ka orang sesobong umur. Namun estona dari sana sapana pekitab saya ampun ceri tangkui disampaikan pagi ini kada itu materina sami untuk kalimat epon innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan itu kan artinya sebenarnya kan kita semua ini milik Allah dan pasti akan kembali pada Allah. Sami. Kita adalah milik Allah, bahkan musibah yang datang pada kita juga dari Allah. Makanya kita harus kembali. Kita kembali pada yang memberikan. Kita mendapatkan, menerima semua itu dari Allah dan kita kembalikan itu semua kepada Allah. Sakadin tuh mungkin jawaban Epon.
1: Ya, jadi sama ya bacaannya ya, tetap dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, ada pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, kita buka kesempatan, boleh juga di seluler 0811 3345101. Saya baca WhatsApp yang masuk nih, Ustazah. Ketika mendapat nikmat, manusia seringkali lupa. Melalui ujian, hati manusia akan menjadi lebih lembut, merasa butuh kepada Sang Pencipta, dan lebih sering bersimpuh serta berdoa memohon pertolongannya. Nah, bagaimana kita bisa tidak lupa dengan nikmat-nikmat yang diberikan? Dari Syayidah, bisa ditanggapi Ustazah.
0: Baik, terima kasih. Bagaimana cara kita untuk tidak bisa melupakan nikmat yang kita terima? Satu, singkat saja syukur. Syukur itu tidak selalu dengan ucapan alhamdulillah. Tapi lebih-lebih syukur itu melalui tindakan. Misalnya kita dapat rezeki lebih berupa uang dari yang biasa kita dapatkan, kita syukuri dengan alhamdulillah dan kita wujudkan dengan tindakan paling tidak kita bersedekah. Atau kita kalau bersedekahnya kepada orang luar terasa berat, kita bersedekah pada yang lebih utama itu pada keluarga kita sendiri. Gitu. Kalau kita mendapatkan nikmat jodoh yang sesuai keharapan kita, kata Mbak Ririn tapi tadi ya, ini bukan jodohnya yang disedekahkan, tidak. Tapi ya, kita berusaha bagaimana bisa menjadi pasangan yang baik untuk pasangan kita. Jadi itu adalah bentuk syukur. Kita diberi nikmat sehat, ya kita wujudkan sehat itu menjadi hal-hal positif dalam kehidupan kita. Kita kerjakan hal-hal yang sekiranya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kita melakukan hal-hal yang sekiranya bisa membawa orang lain menjadi lebih baik dari kehidupan mereka sebelumnya. Seperti itu.
1: Baik. Dan ujian itu menjadi kayak semacam kita naik kelas seperti itu, Ustazah?
0: Ya, sebenarnya saya sampaikan tadi bahwa itu adalah salah satu cara Allah menaikkan derajat kita. Kalau kita bisa menghadapinya dengan sabar, dengan ikhlas, dengan hati yang lapang, tenang, kemudian kita bisa menghadapinya dengan rasa dewasa, maka itu menunjukkan semakin tingginya derajat kita di hadapan Allah.
1: Kuncinya harus sabar ya Ustazah. Ada yang tidak sabar gak naik kelas nih.
0: Ya, gak sabar dan ikhlas. Karena memang sabar, ikhlas, syukur itu mudahnya diucapkan saja. Ya, mudahnya diucapkan saja. Kalau cuma ngasih tahu orang ya, udah ikhlasin aja, sabar, sabar. Cuma kalau cuma mengucapkan itu mudah. Tapi di implementasinya itu akan menjadi hal yang sangat berat bagi kita. Seperti itu.
1: Ya, nah. Ada contoh yang lain perbedaan antara sabar dan ikhlas nih. Kadang kan kita hanya bersabar itu menerima apa adanya ya, tapi ketika ikhlas itu lebih dalam nggak sih Ustazah? Karena tidak hanya sekedar menerima, tapi ya qadarullah gitu, dia sangat ikhlas termasuk kehilangan orang yang dicintai kayak meninggal seperti itu ya, bukan hanya sekedar sabar ya, tapi bukan tingkatan ikhlas itu seperti apa nih Ustazah?
0: Tingkatan ikhlas sudah, kalau di level antara 1 sampai 10, ikhlas itu ada di 9 dan 8 sudah, Mbak. Karena sabar saja, seperti yang Mbak Ririn sampaikan, itu ya sabar sudah nerima. Tapi kadang ada yang tersisa di hati kita. Yeah. Ada sesuatu ya perasaan yang masih, kok aku ya? Kenapa harus saya? Kenapa saya harus begini? Jadi sabar kalau dari tampilannya, ini orang tenang nih, dia benar-benar sabar. Kalau dilihat secara mata terbuka ya, kita lihat orang ini sabar. Tapi yang tidak bisa kita lihat ikhlasnya itu. Dan itu hanya bisa kita rasakan sendiri. Kita bisa, mungkin kita bisa, adalah salah satu keluarga kita yang meninggal. Sudah sabar, orang-orang mengingatkan kita sabar-sabar, sudah. Tapi ketika kita masih dalam hati kita, ya Allah, kok bapak saya ya? Kok anak saya? Kenapa harus suami saya? Kenapa harus saya ya Allah? Ini masih belum di tahap ikhlas. Tapi ketika kita benar-benar sudah mengikhlaskan apa yang sudah terjadi pada kita, kita akan berpikir, kita akan berkata di hati kita, ya Allah, ini sudah jalan. Dan saya terima karena ini sudah menjadi ketetapan-Mu. Insya Allah saya ikhlas. Setelah itu biasanya ya kita akan merasa lebih plong. Kita akan merasa lebih, ya sudahlah, ini sudah jalan takdir saya tidak mau terlalu lama berpikir, saya tidak mau terlalu dalam menjelajah ini saya kenapa harus begini. Sudahlah, ini sudah jalan Allah. Kalau memang ini masalahnya, nanti Allah pasti akan berikan juga jalan keluarnya, seperti itu.
1: Ya, baik. Ya. Nah, mungkin ada doa-doa khusus juga nih Ustazah untuk memohon ketenangan jiwa saat tertimpa musibah.
0: Wah, ini semakin ya.
1: Kadang kan ya, kita cuma astagfirullah apa gitu. Mungkin ada doa khusus nih yang bisa kita amalkan Ustazah.
0: Kalau pengalaman pribadi sih, bagi saya pribadi tidak ada berini. Artinya itu kembali pada diri kita ya, sesuai dengan bagaimana kondisi kita ketika kita menerima musibah, maka sesuatu itu akan, doa itu akan keluar dengan sendirinya dari sanubari.
1: Enggak harus dengan bahasa Arab misalnya, ya.
0: Tidak harus dengan bahasa Arab, karena kan Allah memahami semua bahasa nih.
1: Ya. Ya.
0: Jadi Allah bahkan tanpa berkata-kata pun, tanpa ada kalimat panjang dari A sampai Z, Allah itu sudah tahu apa yang kita mau gitu. Kita diam aja. Kita cuma hati kita yang bicara, itu Allah sudah mendengar. Jadi ya ketika kita sudah mendapatkan musibah, kita ingin benar-benar rela, kita ingin benar-benar ikhlas, benar-benar sabar menghadapi ini, dan sembari menyerahkan semuanya kepada Allah, sudah kita diam, kita pasrahkan, ya Allah, kalau memang ini sudah jalan-Mu, tolong berikan saya kemampuan, tolong berikan saya kekuatan, dan tolong berikan saya rasa ikhlas seluas-luasnya, supaya saya benar-benar ada di level ikhlas itu. Karena saya tahu ini adalah bentuk cinta darimu yang berbeda caranya seperti yang saya cinta, seperti yang saya inginkan. Seperti itu kalau saya pribadi, karena percuma juga ya kan kita berdoa, belajar menghafalkan doa bahasa Arab, tapi kita juga ini tidak paham nih artinya. Nah, mending kita pasrahkan, kita gerakkan hati kita bersatu dengan Allah, pikiran kita kembali benar-benar, kemudian jiwa kita juga kita kembalikan kepada Allah, maka saat itu akan muncul doa yang tidak biasa dari diri kita, yang akan kita sampaikan kepada Allah, seperti itu.
1: Ya, tapi kalau zikiran perlu lah ya, Ustazah.
0: Ya, itu untuk Arab, ya. Itu untuk apa ya? Cemilan lah, cemilan kita supaya kita bisa lebih tenang. Biasanya kalau dengan zikiran-zikiran astagfirullahaladzim, dengan membaca sholawat, dengan membaca kalimat-kalimat takbir, itu mungkin bisa sambil lalu mengarahkan kita nih supaya tidak semakin belok. Ya, jadi yeah, arahnya semakin jelas lurus gitu.
1: Iya, yeah, kayak hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kayak pasrah gitu ya. Ilah.
0: Ya la ilaha illa anta inni kuntu minadz dzalimin. Ini sudah menjadi ketetapanmu seperti itu.
1: Iya. Yeah. Baik. Nah, dari ini semua Ustazah yang kita perbincangkan, apa yang paling ingin diingatkan untuk pendengar di luar sana?
0: Iya. Yeah. Dari materi yang saya sampaikan hari ini, dari tema yang saya angkat hari ini, satu pesan saya bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan hambanya. Allah itu akan selalu ada di dekat hambanya bagaimanapun kondisi hambanya. Mau sesulit apapun, mau serendah apapun kondisi hambanya, Allah akan selalu ada di sana sambil lalu menunggu kita meminta. Jadi jangan bosan untuk meminta pada Allah, jangan bosan untuk selalu mendekati Allah, dan jangan bosan untuk selalu merayu Allah untuk apa yang kita inginkan. Begitu.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustazah kebersamaannya dengan Pro 1 RRI hari ini.
0: Sama-sama. Terima kasih.
1: Insya Allah kita bisa jumpa lagi lain waktu, Ustazah.
0: Amin.
1: Selamat
0: amin,
1: melanjutkan amin aktivitas, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi hari ini bersama Ustazah Qori'atul Hasanah, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Dan tentunya mendengar, belajar dari apa yang tadi disampaikan ya, menerima ujian sebagai tanda cinta Allah kepada hamba. Semoga kita tergolong orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Ririn Rizkyanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Selamat pagi, 101,3 FM, Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Hadir kurang dengar Anda Sumenep pagi ini, mendengar saya Ririn Rizkyanti terus menemani. Dan tentunya kita juga perlu update nih untuk informasi-informasi rangkuman selama sepekan terakhir ya, hasil liputan reporter-reporter RRI Semadura, mendengar hadir lewat info sepekan. Kesempatan hari ini di 13 September 2026 disampaikan Imam Muhlis.

Kilas balik peristiwa dinamika pembangunan dan denyut nadi masyarakat di Pulau Madura kembali hadir dalam ruang dengar Anda. LPP RRI Sumeneb mempersembahkan Infus Pekan edisi Minggu 13 September 2026. Bersama saya Imam Muhlis, kami telah merangkum sejumlah informasi penting, lugas dan terpercaya yang dihimpun oleh tim reporter RRI dari 4 kabupaten Semadura sepanjang pekan ini. Kita awali dari Kabupaten Sampang yang saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang menyiapkan rencana uji coba sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilihan kepala desa serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Kemudian, terkait dengan swasembada pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia memperkuat sinergi dengan penyuluh pertanian di Kabupaten Sumeneb dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Untuk sektor ekonomi yang saat ini tengah ramai diperbincangkan, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pamekasan menegaskan bahwa pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil tidak berkaitan dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Di sisi lain, tentang kegelisahan generasi muda terhadap lapangan pekerjaan, generasi muda di Madura didorong untuk mengambil berbagai peran dalam UMKM mulai dari produksi, pemasaran, desain produk hingga pengemasan. Sementara itu, puncak peringatan HUT RRI ke-81 ditutup dengan upacara bendera serta penyulutan obor. Pendengar, inilah Infus Pekan selengkapnya.

0: Kita awali warta pekan ini dari Kabupaten Sampang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang menyiapkan rencana uji coba sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilihan kepala desa serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Uji coba ini menjadi langkah awal untuk melihat kesiapan penerapan teknologi dalam proses pemilihan kepala desa. Kepala DPMD Kabupaten Sampang, Yudi Adidarta Karma, mengatakan e-voting memungkinkan pemilih menggunakan identitas kependudukan untuk melakukan pemilihan secara elektronik. Suara yang diberikan tidak langsung ditampilkan, tetapi terlebih dahulu tersimpan dalam server dan hasil keseluruhan dapat diketahui setelah proses pemungutan suara selesai. DPMD Sampang berencana menguji sistem tersebut di sejumlah desa yang dinilai memiliki kondisi dan kesiapan yang memungkinkan. Selain kesiapan masyarakat, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan penyedia teknologi untuk memastikan perangkat e-voting bisa digunakan, termasuk mempertimbangkan biaya apabila penerapannya hanya dilakukan di satu atau dua desa.
1: Kita oleh pusat dipaksa untuk melakukan e-voting. Jadi e-voting itu pakai elektronik. Orang datang, pakai KTP, masuk tinggal pilih. Hasilnya sudah menunggu. Tapi nanti masyarakat coba di beberapa desa yang paham, yang kira-kira tidak ada jalannya dan kondisi. Seperti coba, saya paham. Saya nanti komunikasi alat siap kita. Providernya tentu dia paham. Cuma mereka mau enggak kalau saya sewakan yang untuk satu desa.
0: Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Sumenep terus mematangkan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem pemungutan e-voting. Kepala DPMD Sumenep Ahmad Zulkarnain mengatakan, e-voting menjadi salah satu mekanisme pilkades yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Selain menggunakan sistem elektronik, pemilihan kepala desa tetap dapat dilakukan secara manual. Saat ini, DPMD masih melakukan pendalaman terhadap regulasi dan teknis pelaksanaan, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, Pilkades di Kabupaten Sumenep direncanakan berlangsung sekitar Oktober hingga November 2027.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia memperkuat sinergi dengan penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Hal itu ditunjukkan melalui kunjungan kerja pejabat swasembada pangan wilayah Madura, Andi Faisal, ke Kabupaten Sumenep. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI Wilayah Kerja Kabupaten Sumenep Dewaringgi mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk menghadiri gerakan tanam ketiga padi dengan metode PMAAS di Desa Metelon, Kecamatan Lenteng. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap kerjasama dan sinergi para penyuluh dalam menjalankan program prioritas Kementerian Pertanian dan program pemerintah daerah. Dewo menyebut, Andi Faisal berharap kekompakan para penyuluh terus dijaga, sehingga sinergi antara penyuluh, pemerintah daerah, dan Kementerian Pertanian semakin kuat. Andi Faisal melanjutkan monitoring dan evaluasi ke lokasi penangkaran bibit jambu mete di Kecamatan Sarongki.

0: Sementara itu, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pamekasan menegaskan, pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil tidak berkaitan dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Data desil yang saat ini digunakan oleh pemerintah bersumber dari pendataan dan pemutakhiran data sosial ekonomi yang telah dilakukan sebelumnya. Kepala BPS Kabupaten Pamekasan, Parsat Barkah Pemungkas menjelaskan, sensus ekonomi 2026 bukan untuk menetapkan status kemiskinan atau menentukan desil individu maupun rumah tangga. Sensus yang berjalan berfokus pada pendataan seluruh aktivitas usaha non-pertanian untuk memetakan struktur perekonomian. Lebih lanjut, Parsat menjelaskan, pengelompokan desil dalam DTSEN merupakan integrasi berbagai sumber data resmi, karakteristik sosial ekonomi keluarga yang terukur, serta pemadanan dengan data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan, NIK.
1: Seluruh data itu diintegrasikan dalam DTSEN, ada dari Kemensos, ada dari Bappenas, Reksosek, kemudian DTKS, B3KE, dan berbagai macam data dari PLN, dari Pertamina, dari Dirjen Dukcapil, NIK, dari OJK, itu semuanya terintegrasikan.
0: Parsat mengimbau masyarakat memahami perbedaan fokus antara sensus ekonomi dan pendataan kesejahteraan sosial agar tidak timbul kekhawatiran pada hasil sensus yang telah berjalan. Hasil pendataan komprehensif ini diproyeksikan menjadi basis pemetaan struktur ekonomi nasional sekaligus landasan kebijakan pemerintah dalam merumuskan program pemberdayaan UMKM.

0: Di tengah ramainya permasalahan pengelompokan desil, generasi muda di Madura termasuk Sumenep masih dihadapkan dengan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga banyak yang memilih untuk merantau. Namun, jelas Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Muhammad Ramdi, generasi muda di Kabupaten Sumenep memiliki peluang mengembangkan usaha tanpa harus meninggalkan daerah. Potensi ekonomi lokal dan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha sekaligus memperluas pemasaran produk. Ramli mengatakan, anak muda bisa mengambil berbagai peran dalam UMKM, mulai dari produksi, pemasaran, desain produk, hingga pengemasan. Menurutnya, marketplace dan media sosial memudahkan produk lokal menjangkau konsumen di luar Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumenep juga memberikan pembinaan dan bimbingan teknis termasuk membuka akses permodalan bagi pelaku UMKM.
1: Artinya terbuka sekali ruangnya pada semua posisi berbagai jenis kegiatan usaha. Yang menjadi keniscayaan dari semua posisi itu dunia teknologi sudah eranya sekarang bisa dimanfaatkan. Kalau dari sisi fasilitas kita konsisten melakukan pembinaan, bintek, bahkan sampai kepada fasilitasi mengarah ke modal yang secara klasik katanya ada yang pada posisi kesulitan modal.
0: Pihaknya menambahkan generasi muda yang memilih merantau tetap dapat membawa dan memperkenalkan produk unggulan Sumenep ke daerah lain. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan teknologi digital, peluang ekonomi dapat dikembangkan dari daerah sendiri.

Masih di sektor ekonomi, harga cabai merah di Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan signifikan. Salah seorang pedagang bahan pangan di Pasar Kolpajung, Imam, mengatakan saat ini harga cabai rawit merah Rp80.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga ini dipengaruhi berkurangnya pasokan karena hasil panen menurun akibat musim kemarau. Imam menyampaikan lonjakan harga tersebut berdampak pada penurunan pembelian konsumen. Para pembeli terpaksa mengurangi takaran belanja cabai guna menyiasati tingginya harga pesanan saat ini. Sementara harga bahan pangan lainnya seperti tomat dan bawang cenderung stabil. Tomat dijual seharga Rp9.000 per kilogram, sedangkan bawang merah Rp30.000 per kilogram dan bawang putih Rp32.000 per kilogram.

0: Kita beralih ke bidang penegakan hukum. Polsek Masalembu Polresta Sumenep mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di Dusun Raas, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi sabu di sebuah rumah di wilayah tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, petugas mendatangi lokasi dan mengamankan seorang laki-laki berinisial S berusia 74 tahun. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 22 paket sabu dalam kemasan plastik sedotan dengan berat kotor 6,4 gram. Petugas juga mengamankan 23 plastik klip ukuran sedang dan kecil yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 42,18 gram. Selain narkotika, polisi turut menyita 2 timbangan, bong, kaca pipet, korek modifikasi, sendok sabu yang terbuat dari sedotan, serta sejumlah plastik klip dan wadah penyimpanan sabu. Ibda Ahmad Putrawardana menyebut, pengungkapan tersebut merupakan bentuk keseriusan kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika hingga wilayah kepulauan. Polisi juga mengapresiasi peran masyarakat yang memberikan informasi terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
1: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
0: Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan terlapor serta melengkapi administrasi penyelidikan. Barang bukti juga akan dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Perkara tersebut selanjutnya direncanakan dilimpahkan kepada Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk proses hukum lebih lanjut.

0: Kemeriahan mewarnai RRI di seluruh Indonesia, termasuk di RRI Sumeneb. Radio Republik Indonesia RRI terus memperkuat transformasi untuk menjaga relevansi sebagai lembaga penyiaran publik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kepala RRI Sumeneb Istiqomah saat membacakan pidato tertulis Direktur Utama LPP RRI I. Hindrasmo dalam upacara HUT ke-81 RRI mengatakan, transformasi diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Menurutnya, transformasi dilakukan melalui penguatan layanan multiplatform, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengembangan program siaran yang mendukung prioritas nasional. Hingga kini, lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan dan penyiar. Istiqomah menyampaikan, RRI juga terus memperkuat pelayanan publik, termasuk memastikan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T tetap memperoleh akses informasi. Pada 2025, RRI membangun 6 lokasi baru pemancar FM dan mengoptimalkan infrastruktur pemancar hingga mencapai 84%.
1: Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T. RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Kita harus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik.
0: Sebagai penutup dari rangkaian HUT RRI ke-81 dan RRI Fest 2026, dilaksanakan prosesi penyulutan obor serentak yang dipimpin RRI Pusat secara daring. Demikian rangkaian informasi sepekan hasil bidik reporter RRI di 4 Kabupaten Semadura, edisi 13 September 2026. Naskah dan narator Imam Muhlis, produksi Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu ini. Mm-hmm. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting. Mm-hmm. Tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Yeah. Itu kan harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pengajuan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: 101.
1: Sumena Pagi ini masih terus hadir ke ruang dengar Anda mendengar, dan saya Rina Deskanti juga terus menemani ya. Selamat bergabung dulu untuk yang baru saja tune in di 101.3 FM. Saya juga perlu update untuk informasi cuaca di beberapa wilayah di Madura mendengar untuk hari ini Minggu 13 September 2026. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Sumenep langsung disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, Anda Pak Rizaldi.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Minggu 13 September 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 44 hingga 86%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 46 km per jam di daratan dan 72 km per jam di perairan. Waspadai dampak buruk potensi angin kencang yang dapat terjadi di seluruh wilayah Sumenep. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 2,1 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan, perairan Kepulauan Saputi bagian utara dan selatan, perairan Sumenep bagian utara, perairan Kepulauan Masalembu. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Pak Rizaldi. Kayaknya suaranya agak sengau, kurang sehat ya Pak. Iya, semangat sehat ya. Ini bagi semuanya nih, karena memang cuaca cukup panas. Kadang kita juga suhu tubuh jadi cenderung tinggi gitu ya. Kurang enak badan, meriang. Waduh, banyak sekali yang ngedrop akhir-akhir ini. Mudah-mudahan tetap semangat sehat, termasuk saya juga nih, menjadi doa kita semua ya untuk semangat sehat. Untuk tiga kabupaten lainnya di Madura, saya update dari bmkg.go.id. Di Pamekasan mendengar perkiraan dari BMKG hari ini akan cerah dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 45 hingga 89%. Di Sampang juga diperkirakan akan cerah hari ini mendengar, Bangkalan juga demikian ya, diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 40 hingga 87%. Tentunya selamat menikmati hari Minggu Anda dengan cuaca yang cerah, dan yang punya rencana juga untuk keluar kota atau aktivitas di luar rumah nih, tetap juga terus terhidrasi ya dengan banyak minum air putih sehingga aktivitas di perjalanan juga bisa lancar, aman, insya Allah selamat sampai tujuan.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Lewat kesempatan Sumenep Pagi Ini, mendengar, saya juga perlu update untuk informasi harga beberapa bahan-bahan pokok ya. Kali ini pantauan di Bangkalan nih, biar kita juga tahu bagaimana harga beberapa bahan-bahan pokok di Bangkalan untuk pasar besar Kilemah Duwur. Seperti beras yang premium, mendengar, di Rp14.800, kemudian untuk gula Rp17.500 per kilogramnya, minyak goreng yang curah Rp17.000 per kilogram, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter Rp21.000. Untuk harga daging di pasar Kilemah Duwur Bangkalan itu Rp125.000 daging sapi ya. Untuk daging ayamnya per kilo Rp40.000, sedangkan daging ayam kampung per ekor Rp75.000. Untuk harga telur, pendengar, telur ayam ras Rp25.000, sedangkan telur ayam kampung Rp55.000 per kilogramnya. Pantauan di pasar Kilemah Duwur Bangkalan untuk harga cabe, pendengar, cabe merah besar Rp28.000, cabe rawitnya Rp60.000. Untuk bawang merah per kilogramnya Rp28.000, sedangkan bawang putih Rp32.000. Sayur mayur untuk pantauan di pasar Kilemah Duwur Bangkalan, kubis Rp7.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp8.000, wortel Rp12.000, dan buncis Rp14.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan harga beberapa bahan-bahan pokok, pendengar, untuk harga di pasar Kilemah Duwur, Kabupaten Bangkalan, tingkat konsumen per hari ini. Informasinya saya peroleh dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Ketika lahir kita memiliki 300 tulang, namun saat dewasa kita hanya memiliki 206 tulang. Apa sebenarnya yang terjadi? Ternyata banyak tulang dalam tubuh kita yang menyatu seiring dengan pertumbuhan badan kita. Contoh tulang yang menyatu ini adalah tulang tengkorak dan tulang belakang. Kebanyakan dari kita memiliki 12 pasang tulang rusuk, namun sekitar 5% dari populasi memiliki 1 pasang tulang rusuk tambahan. Tulang terpendek dalam tubuh kita adalah tulang stirup yang terdapat di dalam telinga. Tulang ini hanya memiliki panjang 1/8 inci. Sedangkan tulang terpanjang dalam tubuh kita adalah femur yang panjangnya bervariasi untuk masing-masing orang. Namun rata-rata panjang berkisar 1/4 tinggi orang tersebut. Terdapat 54 tulang pada seluruh pergelangan, tangan, dan jari kita. Sedang pada kedua kaki, pergelangan kaki, dan jari kaki hanya terdapat 52 tulang saja.
0: Sebaiknya kita tahu. Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dan selanjutnya pendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Dari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hadi Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan